0: bukan 1/6, 1/8, 1/4, 1/2, bukan. Tapi memenuhi kebutuhan 1 tahun fakir miskin. Umpamanya ada anaknya yang miskin, laki atau perempuan. Nah. Tak terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam hari-hariannya. Dihitung berapa kekurangannya. Bila kekurangannya 4 juta, 4 juta dikali 12 sama dengan 48 juta. Maka diambilkan dari hasil kerja riba tadi, 48 juta diberikan kepada anaknya. Cari lagi ahli waris yang lain. Bila semuanya sudah terpenuhi, tidak ada lagi yang fakir miskin dan masih ada dananya, uangnya, maka diberikan kepada fakir miskin yang lain. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak Ibu yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Saya sering membantu ekonomi Bapak dan istrinya serta anak-anak yang sudah berkeluarga dengan catatan jangan pinjam uang riba. Namun saya dan suami baru tahu ternyata rumah Bapak dijadikan tempat untuk pinjaman riba untuk ibu-ibu. Dosakah saya apabila saya dan suami tidak lagi membantu mereka karena suami sudah kecewa melihat kondisi tersebut?
0: Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Mistah bin Usasah ikut dalam hadisul ifk, dia menyebarkan berita bohong tentang Ummul Mukminin, ya, yang dituduh oleh orang-orang munafik dan disebarkan oleh munafik sebagai apa namanya berzina dengan Sofwan. Ya. Maka dia Mistah ikut menyebarkan berita itu, berbuat dosa kan ya. Selama ini Abu Bakar selalu memberi biaya hidupnya karena masih kerabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, kan kebayang itu. Putrinya istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunya semua orang beriman, kemudian dibuat isu miring dan sangat miring sekali oleh orang yang masih kerabat dari Abu Bakar dan bukan sekedar kerabat, makannya pun hari-hariannya dari beliau. Otomatis secara naluriah, secara emosional, Abu Bakar putuskan tidak ngasih uang lagi. Tidak ngasih biaya hidup. Tapi Allah turunkan firman. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Ya, janganlah salah seorang kalian menghalangi, bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidak inginkah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Otomatis Abu Bakar menjawab, bala ya Rab, aku ingin diampunkan. Dan kemudian Abu Bakar tetap memberikan biaya hidup tadi. Ya, itu manusia yang bijak, langsung Allah menurunkan dari langit. Maka dalam kasus bapak dan ibu yang bertanya ini, sampaikan baik-baik kepada orang tua, jangan rumahnya dijadikan tempat pinjaman riba, karena Allah murkainya, dan tetap terus berikan. Dan tetap terus berikan biaya hidup mereka. Wabillahi taufiq. Saya kira kecewanya Abu Bakar dibandingkan kecewanya Anda jauh lebih besar. Putrinya yang dituduh miring.
1: Sahih. Nah, Ustaz barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ustaz, demikian Bapak Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang menjual tanah berupa kebun dengan pembayaran bertahap. Pembeli sudah melakukan pembayaran DP. Perjanjian antara penjual dan pembeli adalah selama pembayaran belum lunas, maka hasil dari kebun tersebut masih milik penjual. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau ternyata tidak diperbolehkan, bagaimana terhadap hasil kebun yang sudah di

0: 45 hari atau 90 hari atau bahkan 120 hari. Tapi barang tiba di kota mereka masing-masing, mereka jual, Kak.
1: Nah.
0: Dan secara syariat halal. Karena akad jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dia membeli rumah. Dia membeli tanah kebun. Berarti tanah kebun milik dia.
1: Nah.
0: Ya. Adapun persyaratan si penjual itu persyaratan yang batil. Bertentangan dengan konsekuensi jual beli.
1: Sahih.
0: Ya. Yang boleh dia lakukan adalah jadikan ini barang jaminan rumah kebun yang dijual. Dan bila ada manfaat seperti tadi, dia pakai, buahnya dia ambil, dia hitung sebagai pembayaran. Kok tanah saya sendiri? Bukan tanah Anda, ini sudah tanah pembeli. Karena efeknya, dia sudah di akad jual beli dan sudah diserah terimakan, cuma dijadikan sebagai jaminan. Bila terjadi gempa atau likuifaksi, hilang tanah itu dari permukaan bumi. Surat tentu nggak ada gunanya.
1: Sahih.
0: Karena tanahnya nggak ada kelihatan lagi, kebunnya nggak ada kelihatan lagi. Yang ada tanah orang menumpuk ke situ. Untuk rumah dan pohon-pohon orang yang menumpuk ke situ.
1: Hah?
0: Ini yang rugi, yang pembeli tetap wajib membayar. Ya. Karena kerugian dia menanggung, maka keuntungan juga milik dia. Wabillahi taufiq.
1: Cukup, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Masih kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau bertanya, suami saya mau mengajukan pinjaman ke bank untuk alasan yang memang kami sangat perlu. Tapi saya tidak mau menyetujui karena itu riba. Dan saya takut, tapi suami tetap bersikukuh untuk meminjam. Saya tetap menolak karena walau sulit dan belum terbayang jalan keluarnya, saya yakin kalau bersabar, insya Allah pasti ada jalan. Suami saya marah dan bilang kalau saya nggak mau mengikuti keinginan beliau, maka lebih baik kita berpisah. Karena percuma kalau istri tidak mengikuti atau manut kepada suami. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya berhijrah setelah menikah dan kalau suami belum, sampai saat ini masih meyakini kalau pinjam ke bank itu hal yang lumrah.
0: Lihat kondisi kebutuhannya. Kalau sampai darurat, yaitu kalau nggak pinjam suami mati, anak mati, atau orang suami mati, ya, setuju aja. Tapi kalau nggak ada yang mati, belum darurat namanya. Ya, belum darurat, tidak boleh perbuatan ribadain. Ya, kalau suami ngomong doang, kita berpisah, diem aja. Jangan dilawan. Tapi kalau ketika dia jatuhkan talak, tinggal Anda katakan, jatuhkan talak, datang ke pengadilan dong. Sebagaimana kamu dulu nikah sama saya di KUA, kalau mau ceraikan, datang ke pengadilan. Selesaikan surat-suratnya, kasih saya surat-suratnya. Ya. Dengan demikian, selesai. Ya. Anda, adapun Anda yang nantangin, tidak boleh. Anda yang minta cerai, tidak boleh. Teruslah bersabar sampai Allah berikan kemudahan agar suami Anda takut kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Dan sedikit menyambung tadi, ada sejumlah pertanyaan. Ustaz, mohon penjelasan secara ketentuan syariat dan usul, apakah makna definisi darurat yang membolehkan seseorang melakukan sebuah pelanggaran syariat?
0: Bila kau tidak dilakukan, hilang nyawa. Atau hilang harta.
1: Nah.
0: Atau hilang agama. Atau hilang akal. Atau hilang kehormatan diri. Kalau tidak hilang, hanya berat. Tidak mati. Ya. Cuman masih bisa sih dengan berobat dengan murah, dengan herbal atau apa. Ya. Tidak terlalu mahal, tapi sakitnya agak lama. Nah. Itu tidak darurat namanya.

0: berhajiat. Hajiat tidak bisa menghalalkan libadain.
1: Jazakallah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, dan ibu juga yang tadi bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah dikeluarkan dari kesulitan yang dihadapi. Kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum kami angkat kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Usia 5 tahun.
0: Istri berapa? Satu orang.
1: Satu orang meninggalkan 3 orang anak juga. 5 tahun, 3 tahun dan 8 bulan.
0: Laki atau perempuan?
1: Tidak disebutkan Ustaz. Suami pengusaha rental meninggalkan 10 unit mobil. Tidak warisan Ustaz, tapi karena istri tidak bisa melanjutkan bisnis rental, semua mobil warisan dijual. Hasilnya dipakai untuk usaha minimarket di tanah milik istri. Dalam hal ini tidak ada pikiran untuk membagi harta suami. Antara lain berupa mobil tersebut, usaha berjalan sukses dan berkembang besar, digunakan untuk menghidupi 3 anaknya tersebut. Dari permasalahan ini Ustaz, apakah istri termasuk menggunakan harta anak yatim berupa warisan secara zalim, dan bagaimanakah seharusnya menyelesaikan permasalahan ini? Dari hamba Allah di Semarang.
0: Ya, menyelesaikannya agar saya tahu dulu anaknya laki atau perempuan.
1: Iya, disebutkan mungkin anaknya laki atau perempuan, Bapak Ibu yang bertanya.
0: Ya, secara umum harta anak yatim kalau dikembangkan boleh. Yang nggak boleh itu dimakan oleh ibunya. Ya, dikembangkan kalau dia ibunya tidak punya pekerjaan lain dan habis waktunya mengelola harta anak yatim, dia boleh minta fee pengelolaan dengan mengkana fakiran falyakul bil ma'ruf, kata Allah, dengan ambil fee yang terendah antara biaya hidup dengan gaji. Perkirakan gaji mengelola dana sekian berapa, umumnya biaya hidup berapa untuk si ibunya ini. Kalau mana yang lebih rendah, diambil itu. Gaji umumnya 10 juta per bulan untuk mengelola dana jumlah sekian ratus juta, ya. Sedangkan biaya hidup cuma 5 juta. Dia boleh ambil cuma 5 juta per bulan. Tapi kalau ibunya dari warisan itu masih besar, dapatnya 1/8, masih bisa dihidup dengan itu tanpa mau ngambil fee pengelolaan harta anak-anak yatim tadi, maka dia tidak boleh mengambilnya. Memangkana ghaniyan falyasta'fif. Allah mengatakan siapa yang berkecukupan, maka tahan dirinya untuk mengambil harta pengelolaan anak yatim. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair Ustaz. Demikian Bapak atau Ibu yang ada di Semarang, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon di 0218236543. Bagi anda yang mungkin sudah menunggu, kita berikan kesempatan kembali. Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Rizky di Bekasi Ustaz.
1: Pak Rizky, silakan pertanyaannya Pak.
2: Iya, baik, terima kasih. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya penghasilan yang bercampur? Karena saat ini saya bekerja sebagai ASN dan istri bekerja sebagai pegawai bank konvensional. Dan bagaimana jika salah satu di antara kami meninggal sebelum istri keluar dari pekerjaannya? Saat ini kami belum memiliki anak. Saya memiliki satu orang kakak dan istri memiliki 2 orang adik dan kedua orang tua masih ada. Terima kasih Ustaz.
0: Sekarang masih hidup dua-duanya kan ya?
2: Masih Ustaz.
0: Alhamdulillah. Ya. Doakan terus dan ajak terus istri Anda meninggalkan riba. Tidak pernah ada manusia mati kelaparan karena meninggalkan dosa kepada Allah.
2: Iya, baik Ustaz.
0: Ya, sampai kepada istri dengan baik-baik bahwa yang halal dari aku sudah cukup. Pasti akan cukup. Kalau nanti anak Anda 10, 11, 12 cukup. Rezeki mereka Allah yang menjamin, bukan Anda dan istri Anda.
2: Ya, baik Ustaz.
0: Ya. Adapun tentang andai salah satunya wafat, harta istri Anda kalau tidak ada pendapatan yang halal, itu tidak dibagi waris. Itu diberikan kepada fakir miskin. Bila Anda fakir miskin, boleh Anda ambil, berapa boleh Anda ambil, itu menutupi kebutuhan pokok satu tahun Anda. Adapun kalau Anda yang wafat, harta Anda bisa dibagi waris. Istri dapat 1/4 karena Anda tidak punya anak. Ayah ibu Anda kalau masih hidup dapat 1/6.
2: Ya, baik Ustaz. Ya.
1: Cukup jelas, Pak Rifki?
2: Ya, cukup. Ya, jazakallah khair.
1: Wah, ya, jazakallah khair, Pak Rifki. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Hidup memang tidak selalu lurus dan lempeng. Banyak onak duri, banyak tikungan-tikungan yang harus kita lewatin. Dan tentu bersabar melewatinya. Tetap berhati-hati dan bersabar sampai Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari murkanya. Kemudian pelajari syariat Allah, ikuti pelajarannya dengan tenang dan tentram tanpa terburu-buru. Tidak ada orang yang terlahir langsung mengerti ilmu Islam, termasuk faraid ini, bagian waris ini. Saya dulu juga belajar lama. Di S1 saya belajar 2 jam, 2 mata kuliah, 2 SKS selama 2 semester. Hanya belajar seperti faraid ini. Ya. Sekarang alhamdulillah ada pelatihan yang saya buat online, ada juga ada rekamannya, saya kira Anda coba cari di YouTube. Itu cuma 3 jam bisa memahami waris dan menyelesaikan kasus-kasus dasar dalam waris. Ya, alhamdulillah dimudahkan. Kalau mau yang lebih mendalam, kita di sini sudah berapa kali menamatkan kitab Mu'amalat sampai bab waris. Anda dengarkanlah bab waris sambil di jalan, sambil tenang di rumah. Semoga Allah mudahkan kita menuntut ilmunya. Dan ini ilmu faraid murni dari kitabullah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Dr. Ustaz Irwani Tarmizi MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari lanjutan Dzabil Arham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita memahami ilmu faraid ini, pembagian waris, dan Allah berikan solusi atas segala permasalahan dalam muamalah kita sehari-hari. Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan kali ini bersama kami, mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran bersama Ustaz Dr. Irwani Tanti MA Hafidhallahu Ta'ala. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الذين يخشون ربهم بالغيب.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang belum keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab: para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatwa mukhtar,
1: fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: Sallallahu alaihi wasallam
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jal: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma hiya al-baraka wa hal al-dhunub tamhaq al-baraka?
9: Allah yaqul walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun fal-barakatu bil-arzaq والبركات بالأعمار والبركات بالأولاد إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال نوح عليه السلام وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالطاعة تسبب البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الولد والبركة في الوقت فمن اتقى الله أنزل البركة في أحواله كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah Fawaidul Fawaid live bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dari pembahasan Tauhid adalah puncak rasa syukur. Semoga kajian ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan Alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kami ingatkan untuk anda bertanya silakan di 0218236543. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kita simak Falita Fadl Maskron ya Ustaz.
11: Naam barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan untuk kita tetap dan terus menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama sebagaimana kajian rutin yang kita bawakan di kesempatan hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini, ya, masih di judul tentang tafsir Al-Qur'an dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan, ya, yang lalu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil likulli sabari syakur. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kata beliau, wa innama kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibihima bil ayati li'anna al-imana yanbani ala sabri wa syukur. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus, orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah yang mulia. Beliau pernah mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabr. Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah untuk syukur, setengahnya lagi untuk sabar. Jadi, iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Baik. Fa inna ra'sa syukri at-tauhidu wa ra'su sabri tarku ijabati da'il hawa. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan, ya, merupakan puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Wujud syukur yang paling utama adalah dengan mentauhidkannya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa. Ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahf, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak, melampaui batas, membawa kepada keburukan. Jadi dua sumber utama keburukan. Hati yang lalai dari mengingat Allah, dalam kelalaian terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ya, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi, puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. Fa'idha kana musyrikan muttabi'an hawahu, lam yakun sabiran wala syakuran. Fala takunul ayatu nafi'atan lahu, wala mu'athiran, wala mu'athiratan fihi imana. Maka, jika seseorang itu adalah pelaku syirik, na'udzubillahi min dzalik, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanannya. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini, bahwa seseorang, ya, ketika dia telah menunaikan puncak dari syukur, insya Allah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menunaikan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian, ya, termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya, menyempurnakan tauhidnya. Maka orang yang tidak memiliki hal ini, tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Jadi kita perhatikan, tauhid adalah puncak dari syukur, sedangkan puncak dari kesabaran adalah menahan diri tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kedudukan, kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, dan selalu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Inilah manfaat tauhid yang merupakan puncak dari kesyukuran kepada Allah dan meninggalkan hawa nafsu, berpaling dari memperturutkan hawa nafsu yang merupakan puncak dari kesabaran. Maka wajar ketika dikatakan tadi, sabar dan syukur itu adalah dua inti utama yang membangun keimanan di hati seorang hamba. Taib. Wa amma aslu tsani. Lanjutan dari pembahasan yang lalu. Sekarang pokok yang kedua. Oleh yang pertama tadi kan, kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Ya, ini kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ila ilal jannah. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya, ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa iqtida'ul fujur wal kibri wal kadhibi lidh-dhalal, yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan ya, membawa kita, menggiring kita kepada kesesatan. Keburukan konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fakathirun aidan fil Quran, ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Nauzubillahi min dzalik. Coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya. Dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik. Perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung. Serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi, yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali, keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan. Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati." وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kedzaliman, keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kedzaliman yang dia lakukan. Jadi, keburukan itu mengandung konsekuensi mendatangkan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain. Surat An-Nisa ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahu bima kasabu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mengapa kalian, wahai orang-orang yang beriman, terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran, bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna ya dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 88 juga, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi, Allah melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat. Sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang, mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi. Bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan dan kedoliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu wa a'radu anhu bi an qallaba afidatahum wa absarahum wahala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya di ayat yang terakhir tadi, Al-An'am ayat 110. Allah kabarkan di ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka karena keengganan mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka kebenaran. Mereka juga telah mengetahuinya, tapi kemudian berpaling darinya, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan mereka ditimpa ke kesesatan, ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ya. Ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini, fa amarahum bil istijabati lillahi wa li rasulihi hina yad'uhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika mengajak mereka kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka. Kehidupan yang indah bagi mereka. Thumma hadzarahum minat takhallufi wa ta'akhuri anil istijabati alladhi yakunu sababan li'an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan. Jangan sampai kalian terlambat. Ya, mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yani Allah akan menghalangi hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu. Balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita, ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah, kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini, mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya, kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia, hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman, ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir Rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang Maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah Maha Kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Qala ta'ala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka. Dan dia yang maha kuasa menguasai hati manusia. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini juga balasan dari perbuatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kallabal. Rona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya. Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat fa dzaka ar-ranu alladzi dzakarahu Allahu fi qoulihi fa qara' al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ran, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas. Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal, akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan tentu saja. Fa akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala qulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan, inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan, asatirul awwalin, ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng, cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafikin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Tapi maksudnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajazahum ala nisyanihim lahu annasiyahum falam yadhkurhum bil huda war rahmah. Maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Ya, ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wa akhbaro annahu ansahum anfusahum, dan Allah kabarkan disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kama laha bil ilmi nafi' wal amali salih. Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya, dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq. Yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ansahum talaba dzalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi uqubatan linisyanihim lahu. Maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas kali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang ya pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedzaliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala fi haqqihim ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini, ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16, tentang orang-orang munafik. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Berbalik. Ya, yang pertama Allah tutup hatinya karena selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu berbuat keburukan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah semakin tambahkan, sempurnakan petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan. Fajama'a lahum bainat tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa thamratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini. Ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini, Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan. Ya, dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan ya di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
12: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami mengajak Anda semuanya di sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami persilakan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan. Ya, silakan.
13: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
13: Dari hamba Allah dari Tangerang.
12: Baik, silakan Ibu.
14: Ya, silakan Ibu.
13: Dari Tangerang. Ustadz mau tanya, di lingkungan saya kan ada pengajian itu, kalau apa amalan yang dibaca, apa sih, kalau makfirli, apa ya, kalau makfirli, itu yang doa, itu yang tiap bulan
14: Rojab. Ini wali-wali daya?
13: Allahumma
14: ya. Rabbi firli wali walidayya ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira.
12: Ya. Kalau pertanyaan apa Ibu? Silakan pertanyaannya apa?
14: Pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
13: Yang dibaca 70 kali itu.
12: Oh, baik. Itu saja Ibu, apakah mungkin pertanyaan Rabbi
13: firli warhamni watut alayya. Enggak salah gitu. Ya. Itu apa dibaca tiap hari apa setiap bulan Rajab doang?
12: Baik, mungkin bacaan doa Rajab Bu ya, yang dibaca Ibu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustadz. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
11: Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan, seperti misalnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Atau doa yang sejenisnya, ya misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan, ya misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 100 marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan permohonan ampun. Bertobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ucapkan tadi astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik misalnya, atau tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nah.
12: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Tenggarang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543 dan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
15: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
15: Halo, assalamualaikum.
12: Baik ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu, berada di mana ibu? Dengan siapa?
15: Oh, ini dari ibu, dari hamba Allah di Riau.
12: Oh ya, silakan ibu. Ya, silakan ya, ibu silakan. Pertanyaannya ibu.
15: Iya, terima kasih. Ini suaranya putus-putus di sini. Ya, ini saya ingin menanyakan, kalau ada seseorang itu bekerja di suatu instansi, umpamanya instansi A, terus karena dia ingin pindah dari situ, dia meminta tolong kepada seseorang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia memiliki jabatan yang tinggi dan suaranya insya Allah didengar. Apakah seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa melobi seseorang yang ada di tempat pekerjaan itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus. Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat kami.
12: Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup ibu ya, dapat kami simak dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan ya. Ustaz.
14: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Ya, ini dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah. Kemudian juga melalui prosedur yang berlaku, misalnya dia melamar apa mengajukan apa ini pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendzalimi, tidak dengan cara-cara yang kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak. Ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ, kalaupun tidak mungkin orang tadi punya pengaruh. Ya yang dikhawatirkan nanti dia melakukan hal-hal yang tidak benar atau mungkin mendzalimi hak orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh saja dia pindah tapi menempuh cara yang benar, cara yang sesuai dengan prosedur. Mungkin agak lama, mungkin agak susah, maka lakukanlah. Karena itu yang insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya kita khawatir nanti orang tersebut ya memindahkan tanpa aturan atau mungkin mengambil hak orang lain yang ada di sana, apalagi jika dengan ada bayaran tertentu, ini yang kita ragukan, menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik.
12: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz, afwan izin bertanya, jika anak laki-laki ana berbuat

0: dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya, orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, Allah taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat. Apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya. Lah, kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia. Yang sudah dikerasi saja masih seperti ini, apalagi yang dilunak. Yang diberikan kelunakan malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbentik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya, dan apakah doa dalam sujud harus dalam hati karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Dan kemudian, apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia batal sholatnya Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat, ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam salatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaaka syaitonun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya. Jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali seperti itu. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia, fa adzhaballahu dzalika anni, maka Allah hilangkan gangguan syaitan itu dari diriku. Itu yang kita lakukan. Adapun masalah yang berhubungan dengan istighfar tadi, ya, kita istighfar kepada Allah, kan setelah selesai sholat nanti ada istighfar tersendiri. Yang penting kita hilangkan gangguan tadi seperti yang disyariatkan tadi. Kita hilangkan pikiran kita dari godaan syaitan tadi. Kemudian kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghempus 3 kali tadi. Itu kita lakukan. Kemudian doa di dalam sujud, kita lakukan setelah kita membaca zikir sujud dan dilafadzkan. Doa itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat, berarti sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud, ya. Karena waktu sujud dianjurkan banyak berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru du'a afihi, perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Setelah kita baca zikir sujud misalnya subhanarabbiyal a'la atau yang lainnya, kita baca doa dan dilafadzkan doa tersebut, karena doa ini bukan pembicaraan. Yang membatalkan salat itu adalah pembicaraan manusia biasa, kita panggil orang misalnya. Kita menegur orang lain itu batal salatnya. Atau kita berbicara sendiri. Berbicara dalam bahasa kita, ini batal salatnya. Tapi kalau berdoa ini tidak membatalkan salat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa,

0: ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, telepon kembali di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotalis salam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat satu pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Dari penanya kita, assalamualaikum Ustaz, Ana izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik, seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali, Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf, Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya, cukup kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan dua kalimat syahadat, merenungkan maknanya, dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah. Jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya, jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar, tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiik.
1: Ya, dan Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih, Ustaz, atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya, Ustaz. Iman itu kan naik turun ya, Ustaz. Dan dibangun atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi, Ustaz? Terima kasih, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga kami keluarga di selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan, Ustaz.
0: Amin, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah dan yang maha kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairan lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan, dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Ya, di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustaz.
1: Ya, baik Pak Rahmat di ya. Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya Ustaz.
1: Ya, silakan.
0: Ya, silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan, Pak. Silakan.
2: Nah, ini waktu beberapa tahun yang lalu.
1: Ya. Ya, langsung.
2: Waktu
1: ya,
2: saya silakan, punya, istilahnya mantan istri punya nazar janji.
1: Baik Bapak, mohon maaf Bapak langsung saja, jangan menyimak
2: kepada televisi Pak. Kepada almarhum.
1: Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja Bapak sampaikan, tidak perlu menyimak.
2: Janji kepada almarhum sebelum dibayar, ya. Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak?
1: Baik,
2: Pak Ustadz.
1: Baik. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaan, cukup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, dan kita akan pesankan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarganya, dan untuk kita semua. Ya. Kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janjimu karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon Ustaz memberikan, mohon maaf Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari yaitu puasa sunnah dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas. Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari. yang tidak ada jeda, dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan. Itu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu yang terbaik sudah. Ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi, karena ini nanti tidak bernilai ibadah. Ya. Tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita, bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya. Tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut, karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti yang merupakan balasan, yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat, dan bisa merenungkan, mempraktekan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu taala yang pada kesempatan pagi hari ini telah kembali bersedia untuk secara langsung menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat dari faedah-faedah atau al-fawaid. Dan kita saat ini telah masuk di pembahasan tauhid adalah puncak rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya di dalam peribadatan, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih khotatul Islam rahimani wa rahimakumullah atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
7: من عبد غير الله فقد خان الله.
6: نعم.
7: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما ائتمنك عليه، وإذا لم تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور، لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
6: نعم بارك الله فيكم.
8: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian ilmiah di kesempatan kali ini bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman hadis-hadis tentang akhlak. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Baik, terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas, bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar, ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas media agar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan, saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak, sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah. Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia kalau dibuat 4 klasifikasi besar atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan kau marah. Dan muara yang keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala pada akhlak mulia keseharian yang pertama yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya. Yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu. Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah memutuskan telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya. Nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah akhlak tertinggi. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada, firman yang lain yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنْ جَأَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua. Kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkur li. Hendaklah kalian bersyukur kepada aku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya pun tinggi. Inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi SAW bersabda, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga Firdaus. Sementara surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silakan, mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, "Thumma ayyun?" Ada lagikah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik, akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha," salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, "Imanun billahi wa rasulih," beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan dan bisa meninggalkan semua keburukan dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya, maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi, baru kemudian dibawanya terus, yang dibawanya lagi terus, yang dibawanya lagi, dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan, disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal laka walidan? Abawan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian, disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? Fa fihima fajahid. Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja, misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fa fihima fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi SAW, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku, ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kepada si anak. Murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Al-Isra, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ahaduhuma au kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahuma uff, jangan ucapkan ah, jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian, jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahuma uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahuma uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan ah, misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala taqul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan cacimaki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau surga tertinggi, dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menhardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian yang keempat, waqfid lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wakhfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya, sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan bahwa ucapkan dalam doamu, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ya Allah sayangi mereka berdua, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, nggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, nggak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya? Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi Rasul? Setelah ibu dan ibu, Nabi SAW yang ketiga kalinya juga menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian penanya berkata lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu. Kemudian siapa lagi? Qala abu. Ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, man ahakkun nasi bihusni sahabati? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, silakan kau baik pada istrimu, atau silakan kau baik pada suamimu, atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak. Ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz jadi anak salih? alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus. Diangkat derajat surganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia sambil keheranan bertanya, Ya Rabbi, anna lihadha? Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji. Kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. Insyaallah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Masih cukup waktu insya Allah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain, karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah, tapi ternyata kalau

0: تعالى. وبالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak dalam bab pembahasan meraih surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup, dan masih bisa untuk terus berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair sekali lagi untuk Al-Ustaz Rizal Yudia Putra Nada, hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kami ajukan yang pertama Ustaz dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala? Karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun, sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke Tanah Suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa, Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan? Jazakallahu khair, barakallahu fiki.
0: Barakallahu wa jazakum khaira. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi supporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang suami mestinya menjadi supporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua maknanya sangat luas. Tidak harus kemudian merasa dengan memberikan sejumlah uang artinya sudah bakti. Diberikan sejumlah uang tapi ternyata masih menyakiti, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak. Maka berarti para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua apakah masih boleh ataukah tidak? Bukan hanya boleh tetapi wajib. Baik. Jika pertanyaannya adalah Ustaz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa. Coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup, ya mungkin karena dia tidak sanggup, atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat ya, tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang. Kita memandu beliau, ya. Salat dan lain sebagainya, diingatkan tentang salat, bagaimana salat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan, ya kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya.

0: sehingga beliau lebih semangat. Ya. Apakah boleh? Boleh. Doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umroh dan semisalnya. Orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdili qawmi fa'innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga nabi-nabi sebelum beliau adalah, ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan hidayah, menyapa beliau, ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya, ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan jarang-jarang minta maaf, perbanyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan, secepat itu pula dia akan terwujud sebagaimana kita harapkan, seperti membalikan telapak tangan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi, apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat, sangat, sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang muslim. Jelaskan, ya, berikan nasihat, tegakkan hujjah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia. Semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustadz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga? Apakah juga pahalanya sama? Karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustadz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua, apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung, dan siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia. Orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya. Ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua, maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya, begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya, subhanallah. Bagaimana tidak pahala yang besar? Bagaimana tidak membuka peluang surga? Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga bisa terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazil khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa, ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa dihubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo. Belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali, ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang lainnya, ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal, dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa, tetapi memberikan harapan semoga. Ya. Karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak. Nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah, menjadi salihah, sehingga di setiap kesempatan berdoa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi anna li hadha, ya Allah, aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita. ya, kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek, dan seterusnya. Ya, berbakti kepada mereka. Menyambung silaturahmi kepada mereka. Dalam bingkai sesuai tuntunan. Ya, jadi, menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Kita penuhi. Insya Allah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal salih, agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik Ibnu Dinar. Rahimahullah. Kemudian dari kejauhan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada satu sosok yang terus ketika semakin dekat, semakin terlihat siapa beliau. Maka Abdullah bin Umar yang sedang berada di atas hewan tunggangannya, di bawah terik matahari beliau berkerudungkan sorbannya. Beliau turun, kemudian beliau segera mendekati orang tersebut. Beliau berjabat tangan, ya, memeluknya, kemudian menghadiahkan sorban yang semula ada di atas kepalanya, diberikanlah kepada orang tersebut. Kemudian orang itu dipersilahkan untuk naik ke atas hewan tunggangannya, sampai kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berpisah. Maka murid dari Ibnu Umar bertanya, wahai Abu Abdurrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja, kenapa engkau perlakukan istimewa seperti itu? Maka Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ayahnya, ayah dia, ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min abaril birri silatu wuddi abih. Sesungguhnya di antara bakti tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya atau orang itu satu marga atau satu suku atau apapun itu. Ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk, yaitu kedurhakaan, dengan amal-amal salih yang akan menghapusnya. Semua amal salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Terima kasih, Pak Ustaz. Saya dari Situbondo, Jawa Timur, Pak Ustaz.
1: Masya Allah. Silakan, Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya, Pak, ya.
2: Oh ya, jadi begini, Pak Ustaz. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian, mohon maaf, mungkin takut salah saya, Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua?
1: Terus? Itu saja, Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh, Pak Ustaz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah, itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami, Pak Ustaz? Itu lebih abdul mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh, atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima
1: Baik.
2: Kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum, Bapak. Dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia, ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua, dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala dhahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui, di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B, ya Allah berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim kecuali akan ada malaikat di dekatnya yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya atau di samping makamnya. Jadi silakan mensalihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa. Ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu kita sholat alhamdulillah misalnya 5 waktu sehari semalam. Kita bisa tambah dengan sholat duha. Kita bisa tambah dengan sholat malam. Kita bisa tambah dengan sholat witir. Kita bisa tambah dengan sholat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat sholat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. kakak kita, adik kita, kakek nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Ya. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan angkat telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, diberikan, dikirimkan informasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa kerabat kita. Itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam satu tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maafnya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya. Jangan. Tidak demikian Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan kita semua berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka meninggal dunia tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama. Namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Demikian khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Kita simak penjelasan dari Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafidhullah Ta'ala. Ahadisul akhlak atau hadis tentang akhlak, itu meraih keutamaan surga. Semoga bermanfaat apa yang telah kami hadirkan di kesempatan kali ini dan membawa kebaikan kepada kita semuanya dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan mereka, merawat mereka tatkala mereka sudah tua, menjaga hubungan baik dengan teman-teman mereka, dan membantu keduanya untuk meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan melanjutkan kembali guna menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Nurun minal Qur'an.

0: ada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: خبير.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
8: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayhi faqult ya Rasulullah ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: أَفْلَحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جمع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا نسبيها الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز، دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib, termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: An ibn Mas'ud radiyallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. La hasada illa fithnatain. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
8: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
5: Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كمسلمين yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah waqina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
7: Fatwa Mukhtar.
8: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
10: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره. لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
11: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
9: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم،
9: أحسن الله إليكم.
11: فتواري فضيلة الشيخ صالح الفوزان، pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat. Ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi SAW, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
7: Fatawa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai
2: masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Ayeb Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahitu. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki Aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
3: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlipi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput.
4: Sukabumi, silakan berikan kepada yang sanggup jadi wali kota. Misal Bapak ketahui, kami masyarakat Kota Sukabumi sudah muak dengan demo-demo ini, Pak.
3: Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki menemui massa. Ayeb menyatakan menghargai aspirasi massa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Ayeb membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
5: Terima kasih atas perhatian dan pengingat terhadap niat baik yang pernah saya dan Wakil Wali Kota sampaikan tersangka.
2: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan

0: disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti, dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan, hingga pada tanggal 22 Mei 2026, kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
1: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam pidana. Demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
2: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta.
3: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDES, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
4: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa dan desa tersebut harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
3: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
5: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
6: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
5: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatandra Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatandras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
7: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilang dan dendam.
5: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
8: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya diperkeras di sosial media, di IG ataupun TikTok, di semua media. Dia tuh nggak pacaran, dia cuma teman.
5: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
2: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SC diduga menjadi otak pembunuhan.
9: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar Rp139 juta untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi

0: Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
1: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam, ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban, ya, selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
0: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
3: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online, lalu langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
4: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
3: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya, dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Rojan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari waktu ke waktu, dan doanya agar kami senantiasa bisa mengudara ke ruang dengar Anda di 101 FM. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurang nyamanan beberapa hari ini dalam Anda menyimak siaran kami. Dan berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Al Syahsanul Bayan, kisah dari poin yang ke-15, mencari syahadah fisabilillah. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, di antara bentuk syukur kita yang harus kita lakukan adalah sering memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab dari Ahsanul Bayan, dan kita memasuki pelajaran yang ke-15 sekarang tentang talabu syahadah fi sabilillah, mencari syahadah, meminta syahadah, yakni mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya cinta akan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka dalam pertemuan yang lalu kita bahas sifat yang terpuji dari mereka adalah orang-orang yang dermawan, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an. Dalam kesempatan ini kita akan bahas bagaimana salah satu juga dari sifat mereka yang cinta, yakni tidak takut mati, bahkan merindukan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru mereka. Penulis menurunkan beberapa dalil. Pertama dari Al-Qur'an tentunya, beberapa ayat dari Al-Qur'an. Kemudian beberapa hadis dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat At-Taubah ayat 11. Surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini ikhwati fillah. Allah berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin. Telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan yuqatiluna fi sabilillah, tentang mereka, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuktalun. Fayaktuluna wa yuktalun. Sehingga mereka membunuh dan ada yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an, sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fit Taurati wal Injili wal Qur'an, yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, dan dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, dan hal tersebut adalah kemenangan yang besar. Lihat ikhwati fillah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka kaum mukminin telah menjual diri dan harta mereka untuk Allah di jalan Allah, telah menginfakkan diri dan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membeli dari mereka dan bayarannya adalah surga. Bayarannya adalah surga, kata Allah, bi anna lahum al-jannah. Dan Allah katakan mereka itu para sahabat, yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Ketika berperang di jalan Allah, sesuatu yang wajar sehingga mereka membunuh atau ada yang terbunuh. Ya. Salah satu dari semuanya kemenangan. Terbunuh di jalan Allah syahid. Dan orang yang mati syahid ganjarannya apa? Surga. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beriman ikhwati fillah, tidak ada takutnya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa jihad adalah kalimat yang agung dan suci. Tidak ada hubungannya dengan teroris. Tidak identik dengan teroris. Jihad kalimat yang agung, kalimat yang suci, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kita hendaknya membaca ayat-ayat tentang jihad, hadis-hadis tentang jihad. Orang yang beriman dengan iman yang benar, tidak ada kemunafikan di hatinya, mereka adalah orang-orang yang suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada takutnya sama sekali. Meninggal di jalan Allah sebuah kemuliaan, sebuah cita-cita. Dan kita lihat nanti akan membaca bagaimana sikap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat indah dan menakjubkan kita semua dan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani, tidak ada takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jal, kita lihat perkataan penulis Allah azza wa jal fi kitabihi yuraghibu ibadahu almu'minina fil jihadi litakun kalimatullahi hiya al-ulya talaban lishahadati fi sabilillah. Allah azza wa jal dalam kitabnya telah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya yang beriman fil jihad, dalam berjihad atau untuk berjihad dengan tujuan apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu tinggi, dalam rangka talaban lisyahadah, mencari syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Saff ayat ke-10 sampai 13. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Allah kasih tahu, mau tidak wahai orang-orang yang beriman, aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang perniagaan ini bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Semua orang beriman pasti mau. Apa itu? Allah berfirman, "Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Kemudian Allah berfirman, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Juga kalian mendapatkan tempat tinggal yang baik di surga-surga Aden. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian Allah berfirman, "Wa ukhra tuhibbunaha." Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, kata Allah. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kemenangan, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita ikhwati fillah, hidup ini pasti meninggal. Barusan subhanallah kita menyolati solat jenazah, dan itu semua mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal. Sebaik-baik meninggal di antara kita adalah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Semua kita pasti meninggal. Tinggal milih, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala atau meninggal di jalan syaitan, wal iyadhu billah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat ke-95 dan 96. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Yang artinya, tidaklah sama antara orang yang beriman, yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa memiliki uzur, dengan orang yang berjihad, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah katakan, faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina darajah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka di atas orang-orang yang diam, duduk, tidak mau atau tidak berjihad. Wa kullu wa'adallahil wa'adallahul husna, semuanya Allah janjikan dengan kebaikan. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum mujahidin di atas mereka dengan Allah anugerahkan kepada mereka, Allah berikan kelebihan daripada orang-orang yang tidak berjihad. Allah berikan kepada kaum mujahidin pahala yang besar. Apa itu? Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Yakni beberapa derajat darinya, ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ayat ini ikhwati fillah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang mujahid, yakni kaum mujahidin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka. Dikasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengan rahmat, keridwan dan surga. Jannat, surga-surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang kekal abadi. Di dalam surga ada kenikmatan yang kekal abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Innallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar di sisinya. Subhanallah. Ayat-ayat ini kalau kita baca ikhwati fillah, rindu akan jihad fi sabilillah. Dan ingat sekali lagi, jihad kalimat yang suci, kalimat yang agung, bukan teroris. Dan jihad yang dimaksud jihad yang benar, yang hak, bukan sembarang jihad. Atau bukan sebagian kaum sempalan mengatakan jihad kemudian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya, jihad harus ada royah, harus ada royah, bukan asal-asalan ngebom sana ngebom sini, itu bukan jihad. Ya, ikut ISIS itu bukan jihad. Ya, sebagian anak muda tertipu dengan kelompok ISIS, kesana ikut jihad katanya, mau mati syahid. Ya, itu bukan jihad. Jihad kalimat yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum." Surat Muhammad ayat 4 sampai 6. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka kata Allah, fala yudilla a'malahum. Dia, yakni Allah, tidak menyia-nyiakan amal mereka. Orang yang terbunuh di jalan Allah tidak disia-siakan amalnya oleh Allah. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki urusan mereka. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang Allah telah kenalkan surga kepada mereka. Jelas sekali ayat-ayat yang kita baca ikhwati fillah, janji bagi orang yang meninggal di jalan Allah adalah surga. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, "Wa fi kulli hadha targhibun wa hasun 'ala al-jihad fi sabilillah litakuna kalimatullah hiyal ulya." Semua ini kata beliau merupakan motivasi. Motivasi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi. Ini niatan yang benar. Niatan jihad bukan karena asobiyah, fanatik golongan, bukan karena supaya dikatakan pemberani, bukan untuk membela atau untuk yakni fanatik kesukuan, bukan. Semua bukan karena Allah dan itu bukan jihad. Oleh karena itu orang yang mau berangkat jihad niatnya harus bersih. Niatnya adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah itu apa? Tinggi. Waliyafuzal mu'minuna as-sadiquna al-mujahiduna fi sabilillah bisyarafi wa ayyu syaraf. Dan agar orang-orang yang mukmin yang shadiq mujahid fi sabilillah menang mendapatkan kemuliaan, dan ini sebuah kemuliaan yang sangat tinggi. Tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah kita baca. Sekarang kita akan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Yang pertama, hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Ribat satu hari. Tahu ribat? Ribat adalah muraqabatul adu fi sughur. Jadi menjaga di perbatasan, di pos. Ya, untuk menjaga kaum muslimin. Ribat satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Bagaimana kalau meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga ada 100 derajat. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat. 100 tingkat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang Allah siapkan untuk kaum mujahidin fi sabilillah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara dua derajat antara langit dan bumi. Subhanallah ikhwan. Rasul katakan di surga ada 100 tingkatan. Dan itu Allah siapkan untuk siapa? Kaum mujahidin fisabilillah. Antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, jaraknya antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini Allah siapkan untuk kaum mujahidun fi sabilillah. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaq alaih, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya walahu ma 'ala al-ardi min syai' illa syahid." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga yang mau kembali ke dunia. Tidak ada, kata Rasul. Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia yang dia tidak miliki apa-apa di dunia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya. Orang yang mati syahid ini berharap, mau, lihat, yatamanna. Dia berharap bisa kembali ke dunia. Kenapa? Dia mau berjihad lagi. Fayuqtala ashra marrat. Dia mau terbunuh 10 kali lagi. Subhanallah. Lima yara minal karamah. Karena dia melihat kemuliaan di surga yang Allah berikan kepada mujahid fisabilillah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, yang keempat, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. Dosa atau seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Subhanallah. Ada dua hal yang bisa kita perhatikan di sini. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah. Dan di sini pula kita bisa mengambil pelajaran juga tentang bahayanya utang. Tentang bahayanya utang. Utang bisa menghalangi orang yang mati syahid tidak diampuni. Pentingnya bayar hutang. Yang kelima, dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan, summa madza? Kemudian apa? Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, summa madza? Kemudian apa? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Jadi amalan setelah iman billah kepada Allah dan Rasulnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya juga muttafaq alaih, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Sekarang pertanyaannya adalah tentang manusia. Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling utama? Kalau tadi amalan yang paling utama, sekarang siapa di antara manusia yang paling utama? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malih. Seorang mukmin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Qalu, para sahabat bertanya, summa man? Kemudian siapa? Rasul menjawab, mu'minun fi syi'bin min asy-syi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Seorang mukmin yang berada di syi'b, di celah bukit, ya, atau di bukit, yang dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dia tinggalkan manusia, menjauhkan diri dari manusia karena tidak mau manusia terganggu dari keburukannya. Subhanallah. Ini orang yang baik. Bagaimana dengan orang, ikhwanul fillah, yang suka ganggu manusia? Ini orang yang buruk. Waqal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun fi dhamanillahi azza wajal." Ada tiga jenis manusia, kata Rasul, berada dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, kata Rasul, rajulun kharaja ila masjidin min masajidillahi azza wajal. Seseorang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwah. Ya. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid Allah, masjid-masjid Allah, ini berada dalam himayah, dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita gemar menuju ke masjid, salat di masjid, belajar, nuntut ilmu di mana? di masjid juga. Ya. Kan sekarang sudah ada radio, sudah ada televisi, ya. Asan di rumah nonton sambil ngopi, sambil makan pisang goreng kan hujan-hujan Masya Allah enakan gitu. Ya. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang besar, maka di masjid. Enggak ada salahnya nonton, dengar radio, enggak ada salahnya. Tapi banyak di antara kita ikhwati fillah itu yang mencukupkan sambil nongkrong di rumah, kemudian nyantai belajar agama katanya. Belajar agama nyantai. Ya? Enggak dapat-dapat ilmu. Dapat pengetahuan, tapi tentunya beda pahalanya dengan orang-orang yang duduk di mana? Di masjid. Arba'un li arba, kata Rasul. Empat hal, kata ulama, empat hal akan mendapatkan empat hal. Hadisnya sesuai riwayat Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul. Berkumpul. Di mana berkumpulnya? Di masjid. Di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Membaca kitab Allah. Kemudian mempelajari kitab Allah. Apa yang akan mereka dapatkan? Pertama kata Rasul SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, sakinah. Yang kedua, ghasyyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan turun meliputi mereka. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan meliputi mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut-sebut mereka, Allah puji mereka di depan para malaikat. Subhanallah. Fulan ada di masjid, masyaallah, al-barakah ngaji. Ya. Ini keutamaan tidak bisa didapat orang yang duduk di mana? Di rumah sambil ngopi. Ya, nyantai. Ah itu. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita ngajinya di mana? Di masjid. Nah, itu. Kemudian yang kedua, warajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seseorang yang keluar dalam rangka berperang, berjihad di jalan Allah. Ini yang akan mendapat tanggungan Allah. Yang ketiga, warajulun kharaja hajjan, dan seseorang yang keluar menunaikan ibadah haji. Nah. Berikutnya ikhwan fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jihad fi sabilillah." Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah. Fa innahu babun min abwabil jannah. Karena jihad itu salah satu pintu surga. Yudhibullahu bihil hamma wal gham. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dan kegundahan dengan jihad. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya. Berikutnya yang ke-8, ini penting sekali ikhwan fillah. Yang ke-8 ini penting. Rasul SAW bersabda, "Matsalul mujahidi fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah, dan Allah lebih tahu tentang siapa yang berjihad di jalan Allah. Lihat kalimat wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilillah, fi sabilihi, di jalannya. Ini menunjukkan ikhwati fillah, kata ulama, tidak semua orang yang berjihad di jalan Allah, tidak semua orang yang berjihad itu niatnya baik. Tidak semua. Oleh karena itu, di antara hadis yang seperti ini, Imam Al-Bukhari mengatakan di Sahih Bukhari, tidak boleh mengatakan fulan asy-syahid. Tidak boleh. Karena yang tahu syahid itu siapa? Allah. Ada orang Masya Allah jihadnya luar biasa, Rasul katakan apa? Dia di neraka. Kok bisa di neraka? Diikuti sama sahabat. Iya. Dia kena luka banyak, enggak kuat, dia tusukkan pedangnya, tombaknya, kemudian dia mati, meninggal. Nah itu, bunuh diri. Dan orang yang berjihad macam-macam niatnya. Macam-macam. Oleh karena itu, kalau ingin dikatakan mujahid fisabilillah dan masuk surga, yang paling penting niat. Niatnya karena apa berjihad itu? Karena ada orang berjihad supaya saya dikatakan pemberani, enggak banci. Ya, laki-laki, gentleman. Ada yang ingin dikatakan apa? Ini dikatakan supaya nanti saya dicatat dalam deretan sebagai pahlawan. Waduh, pahlawan enggak ada nilainya di sisi Allah, akhi. Kalau bukan karena Allah disanjung oleh semua manusia, tapi di sisi Allah nol. Kalau niatnya bukan karena Allah. Ya. Hati-hati, niat penting. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah lebih tahu siapa yang berjihad di jalannya. Karena ilmu penting. Ilmu dalam jihad penting. Ilmu dalam jihad penting. Oleh karena itu belajar, ikhwani fillah, belajar, belajar agama lebih penting. Penting. Awas jangan tertipu. Sebagian kita, ikhwati fillah, itu digoda ya sama syaitan. Nah, itu dipalingkan sama syaitan sedikit-sedikit enggak terasa. Enggak terasa. Ana kasih contoh. Banyak di antara kita semangat untuk latihan. Latihan silat, latihan memanah, latihan renang. Tapi maaf, maaf. Banyak di antara mereka yang enggak ngerti tauhid. Banyak di antara mereka yang enggak paham tauhid, enggak paham sunnah, enggak paham akidah yang benar. Ketika dikasih pilihan antara ngaji sama olahraga. Oh kan persiapan penting olahraga, bikin klub akhirnya tuh. Bikin kelompok. Akhirnya hampir tiap hari belajar latihan, olahraga, dan tidak belajar akidah. Ini bahaya, buat dirinya bahaya. Alasannya apa? Mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Subhanallah ya akhi. Betul, itu betul. Tapi syaitan telah membawa sebagian mereka menjauh dari majlis ilmu. Dari belajar akidah, belajar tauhid. Ah, mesti mending olahraga daripada duduk majlis. Walaupun yang ngisinya ngajarkan tauhid, subhanallah. Justru tauhid itu paling penting. Kenapa, akhi? Ini yang diajarkan sama Rasul kepada para sahabat. Sehingga mereka ketika jihad kuat. Ketika dibutuhkan, Masya Allah kuat. Antum tahu, para sahabat kecil-kecil, kurus-kurus. Abdullah bin Mas'ud kecil kakinya kurus sampai banyak yang tertawa melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Rasul bilang, kenapa kalian menertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Latihan seperlunya, seperlunya. Jangan tiap hari latihan, tiap sering latihan lupa dengan menuntut ilmu. Ngaji saja belum bisa. Ya, tauhid belum bisa. Para sahabat, akhi, kecil-kecil kurus-kurus, kudanya kecil-kecil kurus-kurus, senjatanya biasa dibandingkan dengan pasukan Romawi dan Persia. Senjatanya gede-gede, orangnya gede-gede, latihan tiap hari, jagoan. Tapi ketika bertemu di lapangan perang, ketika dibutuhkan, orang-orang kufar menghadapi sahabat, ciut, hilang kekuatannya. Karena apa? Tidak ada iman. Tapi para sahabat ketika dibutuhkan saat itu kuat, dan kekuatannya seperti gunung. Abdullah bin Mas'ud bisa menghabisi ratusan orang kafir dalam sekali peperangan. Dalam peperangan. Iya. Jadi yang dibutuhkan adalah iman. Iman. Belajar agama yang benar. Ini orang belum ngerti tauhid, diajak latihan renang, latihan itu dan seterusnya, tauhidnya enggak belajar. Enggak ngerti. Hada musibah hada. Ya? Ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Asan bikin kelompok thalabul ilmi, belajar. Belajar bahasa Arab, belajar ngaji Quran yang benar dan seterusnya. Nah ini. Bukan berarti saya melarang untuk olahraga. Enggak, olahraga. Tapi jangan yakni tertipu sama, terperdaya sama syaitan. Ketika di antum kemana? Enggak ngaji. Oh, ana latihan. La haula wala quwata illa billah. Dengan bangganya latihan, tapi tauhid belum paham. Hadza musibah hadza. Tapi pas berhadapan sama musuh, ciut lari kabur. Ya? Tapi walaupun kecil, hatinya kuat, akhi, masya Allah. Ya. Itu yang diinginkan. Desa belum? Sudah? Eh? Satu menit lagi. Nah, mathalul mujahidi fi sabilillah, hadisnya sahih riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah,

0: Rahimani rakumullah. Pembahasan kita lumayan panjang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas, kita lanjutkan ya. Dan kalau ada pertanyaan siapkan pakai kertas ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan sampai kita selesaikan tentang yakni bagaimana contoh dari sikap para sahabat berjihad di jalan Allah. Betul-betul ikhlas, subhanallah. Betul-betul ikhlas dalam berjihad, tidak mau apa-apa ya. Ini saja barangkali yang bisa kita baca, mudah-mudahan
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaihi.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku. Celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun minal Qur'an.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya

untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut. Ma'asul muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asul muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asal muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwa

0: dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasul SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqil la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqil la yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada, jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari, dan mereka dalam keadaan tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka, yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: رضا setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
6: وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
7: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotol Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kita ikuti dan simak kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman Hafirullahu Ta'ala dari bahasan hadis-hadis perbaikan hati. Kajian kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor. Semoga memberikan faidah bagi kita semua. Dan kami segenap kru yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله أجمعين. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang berkaitan dengan maslahat dunyawiyah kita, terlebih kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan maslahat ukhrawiyah kita, berupa nikmat hidayah, berupa nikmat iman dan nikmat Islam, berupa nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat taufik untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala niat-niat yang ikhlas, niat-niat yang tulus di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengharapkan besarnya ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Akhwati fillah a'azakunallah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah ahadith islahil qulub, hadith-hadith perbaikan hati, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-18 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan hadis yang ketiga dengan tema Al-Qulubu Aniyatun, hati adalah bejana. Penulis membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan di kitab Musnad Asy-Syamiyyin dari Abi Inabah Al-Khawlani, yarfa'uhu secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bejana dari kalangan penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin, kata Nabi yang mulia, dan bejana Rabb kalian adalah hamba, hati hamba-hamba yang saleh. Bejana Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi adalah hati orang-orang yang saleh, hati hamba-hambanya yang salihin. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha, dan hati yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang paling lembut di antara hati hamba-hambanya. Kata penulis, qala al-hafidh al-iraqi, al-hafidh al-iraqi berkata, rawahu at-tabarani wa isnaduhu jayyid, hadis di atas diriwayatkan oleh al-imam at-tabarani dan sanadnya jayyid. Wa qala al-haythami, Al-Imam Al-Haythami mengatakan, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Kata Syekh Abdul Razzaq, laqad syabbaha sallallahu alaihi wasallam qulubal ibadi bil aniyah. Pada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupamakan, menyerupakan hati-hati manusia dengan bejana. Wa halu kulli ina'in bima ju'ila fihi min khairin aw syarrin. Kama qila kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Dan kondisi setiap bejana berkaitan dengan kebaikan ataupun keburukan yang ada di dalamnya, sebagaimana perkataan seorang ahli hikmah, kullu ina'in billadhi fihi yandahu, bahwasannya sebuah bejana, setiap bejana akan mengeluarkan isi yang di dalamnya. Apa yang dikeluarkan oleh bejana sesuai dengan isi di dalam bejana tersebut. Kalau seandainya isi bejana itu baik, maka yang dikeluarkan adalah kebaikan. Sedangkan apabila isi bejana tersebut buruk, maka yang dikeluarkan adalah keburukan. Maka apa yang keluar dari suatu bejana sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Faqulubul abrar taghli bil khairi wal birri. Maka hati orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Wa qulubul fujjar taghli bil ithmi wal fujur. Sedangkan hati orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, maka akan dipenuhi dengan dosa dan keburukan. Qala Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innal abrara taghli qulubuhum bi'a'malil birri. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, maka hati mereka penuh dengan amal-amal kebaikan. Penuh dengan cita-cita kebaikan. Keinginan untuk berbuat kebajikan. Wa innal fujjara taghli qulubuhum bi'a'malil fujur. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, pelaku dosa dan maksiat, maka hati mereka, ya keinginan hati-hati mereka dipenuhi dengan amalan-amalan kedurhakaan, dengan amal-amal keburukan. Wallahu yara humumuhum, wallahu yara humumahum, fanzuru humumakum yarhamukumullah. Kata Malik bin Dinar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati hamba-hambanya. Apa yang dicita-citakan hati, apa yang diinginkan oleh hati seorang anak manusia, maka Allah Maha mengetahuinya. Maka lihatlah, kata beliau, periksalah kondisi hati kalian. Periksalah cita-cita hati kalian. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dalam kondisi penuh dengan angan-angan keburukan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala harus melihat hati-hati kita, maka hendaknya hati tersebut penuh dengan keinginan kebaikan, penuh dengan angan-angan untuk beramal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang diinginkan oleh hati manusia sebelum kita lakukan, Allah mengetahui. Apa yang diinginkan oleh hati seorang hamba sebelum dia amalkan keinginan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat serta apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia, baik keinginan untuk berbuat ketaatan ataupun keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat sebelum kita wujudkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka Imam Malik bin Dinar memberikan nasihat kepada kita semuanya, jangan sampai Allah melihat hati kita penuh dengan angan-angan keburukan. Hendaknya kita penuhi hati kita dengan angan-angan kebaikan, dengan keinginan untuk beramal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Malik rahimahullah. Abdullah bin Malik rahimahullahu taala pernah berkata, inna lillahi fil ardi aniyatan la yaqbalu minha illa sulbar raqiq as-safi. Kata Abdullah bin Malik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana berupa hati hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari bejana tersebut kecuali bejana yang kuat dan bejana yang lembut serta bejana yang bersih, bejana yang murni. Qala, kata Abdullah bin Malik, as-sulbu fi ta'atillah, makna bejana yang kuat adalah kuat di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang kuat di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raqiqu inda zikrillah. Adapun makna lembut adalah hati yang lembut ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. As-safi an-naqiyu minad-daran. Adapun hati yang bersih adalah hati yang bersih dari segala macam kotoran, dari segala macam penyakit-penyakit hati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hati hamba-hambanya hati-hati yang kuat, yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang lembut di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang lembut ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta hati yang bersih dari segala macam kotoran, penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati seorang anak manusia. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Ucapan Abdullah bin Malik di atas dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya. Wa qawluhu fil hadith. Adapun makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Inabah Al-Khawlani, makna sabda Nabi yang mulia, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araquha, hati yang paling dicintai oleh Allah di antara hati hamba-hambanya adalah hati yang paling lembut di antara hati manusia. Kata Syekh Abdul Razzaq, li'anna al-qalba idza lana wa raqqa sara kal mir'ati safiyah. Karena hati itu apabila lembut, apabila hati seorang adalah hati yang lembut, maka ia akan menjadi ya seperti kaca yang bening, seperti cermin yang bersih. Hati yang lembut bagi pemiliknya akan menjadi cermin yang bersih bagi dirinya. Faqabila al-khaira wa wa'ahu bima ruziqa minas safa'i wan naqa. Hati yang bersih, hati yang lembut akan mudah menerima kebaikan. Hati yang bersih, hati yang lembut akan mudah memahami kebaikan. Memahami hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebeningan hati tersebut, karena kebersihan hati tersebut menjadikan seseorang mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, dan menjadikan seseorang mudah untuk memahami ilmu yang sampai kepada dirinya. Bi khilafil qulubi ghairin naqiyah. Berbeda kondisinya dengan hati-hati yang kotor. Ketika hati seseorang penuh dengan kotoran, penuh dengan ya noda, syahwat ataupun syubhat, fa innahu la yanfadhu ilaiha al-haq wa la taqbaluhu, maka sulit bagi hati tersebut untuk masuk ke dalamnya kebenaran dan sulit bagi hati tersebut untuk menerima kebenaran. Maka di antara tanda ya hati yang kotor adalah ketika langkah kaki kita berat untuk kita bawa ke majelis-majelis ilmu. Ketika hati seseorang kotor, maka sulit baginya untuk menerima nasihat dari orang lain. Ketika hati seseorang kotor, maka sulit baginya untuk tilawatul Quran dan tadabbur Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika menjelaskan tentang ya parameter hati yang baik, Uthman bin Affan mengatakan, law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kata Uthman bin Affan, kalau seandainya hati-hati kita bersih dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya lisan-lisan kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara indikasi kotornya hati adalah beratnya lisan untuk tilawatul Quran, beratnya lisan untuk membaca Al-Quran, beratnya mata kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sejauh mana muamalah kita bersama Al-Quranul Karim, itulah gambaran kondisi hati kita. Semakin mudah seseorang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, semakin mudah bagi kita untuk membaca Al-Quran, untuk tadabur Al-Quran, untuk memahami isi Al-Quran, untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, maka ini tanda kebaikan di dalam hati kita. Namun ketika kita sulit untuk membaca Al-Quran, hampir hari-hari kita berlalu tanpa ya kita sempatkan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas, indikasi yang sangat jelas bahwasannya hati kita bermasalah, hati kita kotor akibat dosa dan maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang mukminah senantiasa mengintrospeksi kondisi hatinya dengan menghadapkan dirinya dengan kitabullah azza wa jalla. Hadapkan jiwa kita di hadapan Al-Quranul Karim. Karena tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati melainkan dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Kata Syekh Abdul Razzaq, ثُمَّ إِنَّ حَرَكَةَ اللِّسَانِ تَدُلُّ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ. Kemudian, gerakan lisan, ucapan lisan seorang hamba menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Ungkapan-ungkapan lisan kita itulah gambaran dari kondisi hati kita. Hati yang baik, maka akan melahirkan ucapan lisan yang baik. Hati yang baik akan melahirkan kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisannya. Sedangkan lisan-lisan yang buruk adalah gambaran dari buruknya kondisi hati seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang orang-orang munafikun di surat Muhammad ayat yang ke-30, wala ta'rifannahum fi lahnil qawul. Dan engkau wahai Muhammad akan mengetahui kondisi ya jiwa-jiwa mereka, kondisi hati-hati mereka, bagaimana buruknya hati orang-orang munafikun, engkau akan tahu dengan ucapan lisan-lisan mereka. Engkau akan tahu gambaran hati-hati mereka lewat ucapan lisan-lisan mereka. Aila budda an yadhhar ma fi qulubihim. Kata Syekh Abdul Razzaq, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka pasti akan tampak di dalam lisan-lisan mereka. Wa yatabayyan bi falatati alsinatihim. Sepandai-pandainya orang-orang munafiqun menutup kebusukan mereka, menutup penyakit nifak mereka, maka pasti akan tampak dengan ucapan lisan-lisan mereka. Fa innal alsuna magharifal qulub. Karena sesungguhnya lisan manusia ya adalah gayung bagi hatinya, yang dia mengeluarkan isi hati seseorang. Lisan-lisan kita ya mengeluarkan apa yang ada di dalam hati-hati kita. Yudhhiru minha ma fil qulub minal khairi wasyarr. Lisan-lisan ya manusia akan menampakkan isi hatinya. Apa yang ada di dalam hati ya seseorang, maka akan ditampakkan oleh lisannya, baik kebaikan ataupun keburukan. Ya, oleh karenanya Di antara parameter, ya kalau kita ingin mengetahui kualitas hati kita, maka lihatlah kualitas lisan kita. Ya ketika seseorang lisannya baik, tutur katanya bagus, maka ini di antara tanda kebaikan hatinya. Sebaliknya ketika seseorang lisannya buruk, tutur katanya jelek, ya senantiasa menyakiti hati manusia. Ya, penuh dengan cacian, umpatan, ghibah, namimah, kebohongan. Maka itu menunjukkan bahwasannya hatinya adalah hati yang buruk. Karena lisan adalah penerjemah hati seorang anak manusia. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-qulubu kal-qudur fis-sudur taghli bima fiha wa magharifuha al-sinatuha." Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu taala, hati-hati manusia itu seperti bejana. Ya, hati-hati manusia seperti bejana yang tersimpan di dalam dadanya. Di mana bejana tersebut dipenuhi dengan isinya. Wa magharifuha alsinatuha, sedangkan gayung yang mengeluarkan isi bejana tersebut adalah lisannya. Lisan kita inilah yang mengeluarkan isi hati seseorang. Fantadhir ar-rajula hatta yatakallam, maka nilailah manusia, tunggu. Ya jangan tergesa-gesa di dalam menilai manusia sampai dia berbicara dengan lisannya. Kalau kita ingin tahu kualitas hati seseorang, maka tunggu sampai dia berbicara. Intadhir ar-rajula hatta yatakallam, tunggu seseorang sampai dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa adzbin wa ujajin. Karena sesungguhnya lisannya itulah yang akan menampakkan apa yang ada di dalam hatinya, baik berupa ya sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang buruk. Ya sepandai apapun seseorang menyimpan keburukan di dalam hatinya, maka suatu saat akan dia tampakkan dengan lisannya. Yukhbiruka an ta'mi qalbihi igtirafu lisanihi. Kata Yahya bin Mu'adz, ya, ucapan lisan seseorang akan mengabarkan kepadamu ya tentang kualitas hatinya, tentang isi hatinya. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Ya, ucapan Yahya bin Mu'adz di atas dibawakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kemudian penulis membawakan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala berkata, fi kitabihi Ad-Da'u wad-Dawa, di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay kama tata'am bilisanika ta'ama ma fil qudur min at-ta'ami fatudrik al-ilma bihaqiqatihi kadhalika tata'amu ma fi qalbi ar-rajul min lisanihi fatadhawwaq ma fi qalbihi min lisanihi kama tadhawwaq ma fil qidri bilisanika. Makna ucapan Yahya bin Mu'adz, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maknanya adalah sebagaimana engkau yang merasakan lezatnya masakan, ya, engkau bisa merasakan kelezatan suatu masakan dengan lisanmu ketika engkau mencicipi makanan yang ada di dalam bejana tersebut. Ya, maka setelah engkau makan, setelah engkau mencicipi makanan, engkau mengetahui ya kondisi makanan tersebut enak atau tidak. Ya, maka sebagaimana dengan lisan-lisan kita, kita mengetahui ya kualitas suatu masakan, kualitas suatu makanan, demikian pula kita bisa mengetahui ya, kualitas hati seseorang melalui ucapannya, melalui lisannya. Maka engkau bisa merasakan ya, manisnya hati seseorang atau buruknya hati seseorang melalui ucapan lisannya. Ya, sebagaimana kita bisa merasakan lezatnya makanan, ya kita mencicipi dengan lisan-lisan kita, demikian pula kita mengetahui kondisi hati seseorang melalui ucapan lisannya. Wariqatul qalbi waluyunatuhu tu'addu alamatan daqiqatan ala sihhatil qalbi wa salamatihi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya hati yang lembut, ya, kelembutan hati termasuk bagian dari tanda sehatnya hati seorang hamba. Hati yang lembut adalah di antara parameter kebaikan hati seseorang, di antara tanda keselamatan hati seorang hamba. Ghaira annaha khafiyyatun la tura. Hanya saja ya sifat lembutnya hati ini ya bukan sesuatu yang bisa kita indra dengan mata-mata kita. Tidak bisa kita lihat dengan mata-mata kita. Fala yaraha illal alimu bidhati suduri subhana. Maka tidak ada yang mengetahui, yang mengilmui kelembutan hati kecuali zat yang mengetahui kondisi hati-hati manusia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kelembutan hati hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kebaikan hati seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui kondisi hati-hati manusia. Illa anna thammata alamat zahiratin tadullu ala sihhatil qalbi. Ya, meskipun kita tidak bisa mengindra kelembutan hati orang lain, tapi di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seseorang. Ada tanda-tanda yang bisa menampakkan kebaikan hati seseorang. Wala yalzam min wujudiha au ilmil abdi biha min nafsihi au min ghairihi an yuzakkiya nafsahu au ghairahu. Namun ya poinnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, tidak lazim ketika kita mengetahui tanda-tanda tersebut ada pada diri seseorang atau pada diri kita sendiri, ya, tidak melazimkan kita untuk mensucikan diri kita. Enggak boleh. Ya. Meskipun kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati dalam diri kita, namun tidak boleh seorang hamba mentazkiyah dirinya sendiri. Tidak boleh kita yang mensucikan diri kita sendiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat An-Najm ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri yang menganggap diri kita baik, diri kita suci. Kewajiban kita adalah berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban setiap kita, setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah adalah mengupayakan dirinya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan semaksimal apapun ketakwaan kita kepada Allah, tidak boleh membawa kita kepada sifat ujub, berbangga diri dengan mentazkiyah diri kita sendiri, dengan mensucikan diri kita sendiri. Ya, kewajiban kita cukup bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya yang menilai kualitas hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menghukumi ya diri kita orang yang suci, ya, orang yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita berusaha bertakwa kepada Allah. Adapun hati-hati kita yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa kepada dirinya. Nah, lakinnaha alamat wa syawahid wa dalail ala sihhatil qalbi. Namun, ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Fa idza wujidat fil abdi falyahmadillah. Ketika seorang hamba mendapatkan tanda-tanda tersebut ada pada dirinya, maka kewajiban dia adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati tersebut ada pada diri kita, kewajiban kita bukan ujub. Kewajiban kita bukan sombong. Kewajiban kita bukan mentazkiyah diri-diri kita. Tapi kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yujahid nafsahu alal muhafazati alaiha. Ketika kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan hati ada pada diri kita, kewajiban kita adalah bermujahadah, berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga tanda-tanda tersebut senantiasa ada pada diri kita. Kita berusaha istiqamah di atas tanda-tanda kebaikan tersebut. Wal yas'al rabbahu ta'ala as-sabat. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqamahan di atas tanda-tanda tersebut. Ini kewajiban seorang hamba. Ya. Tugas kita berusaha untuk mencari tanda-tanda kebaikan hati kita. Kalau sudah kita dapatkan, kewajiban kita senantiasa istiqamah di atas tanda-tanda kebaikan tersebut. Kewajiban kita adalah minta keistiqamahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita diberikan kekuatan untuk sabat, untuk istiqamah di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mentazkiyah jiwa, merekomendasikan diri kita sendiri, yang menganggap diri kita suci, sudah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan sikap seorang mukmin. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa abrazu hadhihi al-alamat adh-dhahirah fi ma dhakara al-allamah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah ta'ala fi kitabihi Ighatsatil Lahafan sittu alamat. Ya, tanda yang paling tampak, alamat yang paling tampak yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Sekali lagi, kita tidak boleh yang menghukumi diri kita sendiri. Ya, orang yang hatinya sudah baik tidak boleh. Ya. Namun ada tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan hati seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada 6 tanda yang seandainya tanda-tanda tersebut ada dalam diri seorang hamba, maka itu menunjukkan kebaikan kondisi hatinya. Ya, dan beliau jelaskan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau menjelaskan ya ada sekitar 6 tanda yang menjadi indikasi kebaikan hati seorang hamba. Al-ula, tanda yang pertama adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wal muwadhabatu ala dzikrihi wal iktsaru min dzalik. Di antara tanda hati yang sehat, di antara tanda hati yang baik, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa berusaha untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang berusaha istiqamah di atas zikrullah. Hati yang berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yaftur min zikrillah wa la yas'amu wa la yamallu. Hati yang tidak futur, tidak gampang bosan, ya, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda hati yang sehat, di antara tanda hati yang hidup, hati yang baik adalah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-191. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara karakter ulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisinya, baik ketika dia berdiri, baik ketika dia duduk, baik ketika dia berbaring, maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi berdirinya, ingat kepada Allah. Dalam kondisi dia duduk, ingat kepada Allah. Hatta dalam kondisi dia berbaring, dia pun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan orang-orang beriman tidak boleh lepas dari zikrullahi azza wa jal. Tidak boleh lepas dari berzikir kepada Allah. Karena zikir inilah gizi hati kita. Semakin ya kita banyak berzikir kepada Allah, maka semakin sehat kondisi hati kita. Semakin ya kita lupa atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan perkara dunia, maka semakin jauh ya hati kita dari kondisi hati yang sehat. Qala Allah Ta'ala di ayat yang lain. Ya Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Berbanyak ya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikrullah azza wa jalla adalah sumber kehidupan hati seorang hamba. Ya hati yang penuh dengan zikir kepada Allah adalah hati yang hidup, hati yang sehat. Sedangkan hati yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang sakit, bahkan bisa mati. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan tentang karakter orang-orang beriman, tentang karakter ya kaum mukminin dan kaum mukminat yang sejati. Allah sebutkan di antara sifat mereka, di antara karakter orang-orang beriman, kata Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan mereka adalah orang-orang ya yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laki-laki yang banyak zikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat seorang mukmin, sifat seorang mukminah yang Allah siapkan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lisannya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadkhul fi dzikrillahi subhanahu, kata Syekh Abdul Razzaq, termasuk dalam konteks zikir kepada Allah. Masuk dalam kategori zikir adalah ta'allumul ilmi wa ta'limuhu wa tafaqquh fi dinillah. Ya, masuk ke dalam konteks zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, bermajlis ilmu. Ini bagian dari zikrullah azza wa jalla. Karena di dalamnya kita berusaha menghidupkan hati kita ya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza min dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa min al-iqamati li dzikrihi. Majlis-majlis ilmu, kata Syekh Abdul Razzaq, termasuk ke dalam bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fil hadis Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah, singgahlah ya di majlis tersebut. Qila, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taman-taman surga adalah hilaqud dzikri." Yakni majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang dibahas di dalamnya qala Allah dan qala Rasulullah, yang dipelajari di dalamnya firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Wal muradu bi hilaqidz dzikri ay majalisul ilmi allati yubayyanu fiha al halal wal haram wa tuwaddahu fiha al ahkam wa yu'arrafu an-nasu bi rabbihim subhanahu wa ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi awamirihi wa nawahihi." Yang dimaksudkan dengan halaqah-halaqah zikir dalam hadis di atas adalah majelis-majelis ilmu yang dijelaskan di dalamnya tentang hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar hal-hal yang halal, belajar hal-hal yang haram, untuk kita jauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, dijelaskan di dalamnya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang di dalamnya manusia dikenalkan dengan Rabb mereka. Kita belajar tentang ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang dijelaskan di dalamnya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi antara bentuk zikrullah ya azza wajal adalah bermajlis ilmu, mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang Allah muliakan, alamat yang pertama, tanda yang pertama di antara ya tanda hati yang sehat adalah hati yang senantiasa penuh ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa ya berusaha untuk belajar tentang Rabb-nya, tentang syariat-Nya, tentang perintah dan larangannya. Ya, maka di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian al-alamatu tsaniyatu, tanda yang kedua. Di antara tanda hati yang sehat, kata Syekh Abdul Razzaq, an ya'lam inda fawatil wirdi. Hati ya yang merasa sakit ketika terluputkan darinya satu kebiasaan baik. Ya, ketika dia terluputkan dari satu wirid atau kebiasaan baik yang biasa dia kerjakan, maka hatinya merasa gundah. Ya, hatinya merasa ada yang kurang. Ketika dia biasa mengerjakan kebaikan, kemudian suatu saat dia terluputkan dari kebaikan tersebut, maka hatinya merasa kurang. Hatinya merasa gundah. Ka'an yakuna lahu mathalan wirdun minal layli yusalli, au hizbun minal Qur'an, au nahwu dhalik. Fa'idha fatahu ya'lam lifawatihi a'zam min ta'allumil harisi 'alal mal bifawatihi liribhi fi malihi, li'anna alladhi huwa fihi a'zam wa ribhu alladhi fihi akbar. Ya, kata Syekh Abdul Razzaq, contohnya seseorang yang sudah punya kebiasaan untuk salat malam, kemudian dia terluputkan dari salat malam karena ketiduran atau yang lain. Atau seseorang sudah punya kebiasaan baik untuk senantiasa membaca Al-Quran. Setiap hari dia luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Ya, kemudian suatu saat dia terhalang dari membaca Al-Quran tersebut. Suatu saat dia terhalang dari qiyamul lailnya, terhalang dari sholat malamnya. ya, maka dia akan merasakan ya kegundahan di dalam hatinya, seolah-olah ada yang kurang. Hatinya merasa ada yang kurang. Ketika dia terluputkan dari satu amal kebaikan yang biasa dia lakukan, maka di antara tanda hati yang sehat adalah hati yang merasa ada yang kurang. Ketika kita melewatkan suatu amal kebaikan yang biasa kita lakukan, ya, dan rasa kurang ini lebih besar dia rasakan daripada ya orang yang tamak terhadap dunia kemudian kehilangan harta dunianya, kehilangan keuntungan duniawinya. Ya, apa yang kita rasakan dari kehilangan pahala kebaikan atau amal kebaikan yang kita luputkan lebih besar penyesalan kita dibanding ya ahli dunia yang dia terluputkan dari keuntungan duniawinya. Ya, kenapa? Karena hakikatnya ya pahala yang terluputkan dari kita nilainya lebih besar daripada keuntungan duniawi yang terluputkan daripada ahli dunia tersebut. Maka orang yang hatinya sehat ya, yakni merasa ada yang kurang ketika dia terluputkan dari amal kebaikan. Ya, bukan orang yang tenang-tenang saja. Ya, seolah-olah enggak ada yang salah pada dirinya. Seolah-olah enggak ada yang kurang dalam kehidupannya. Ketika dia biasa sholat malam, ya kemudian dia terluputkan dari sholat malam, maka dia menyesal. Ya, ketika dia biasa baca Al-Quran, kemudian terluputkan dari baca Al-Quran, maka seolah-olah ada yang kurang dalam dirinya. Ketika dia senantiasa berusaha untuk menjaga sholat wajibnya secara berjamaah, kemudian suatu saat dia terluputkan dari sholat berjamaah, maka dia merasa kurang. Ini tanda bahwasanya orang tersebut memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati orang beriman itu sensitif ya dengan keburukan. Ketika kita terluputkan dari kebaikan, maka ya seorang mukmin pasti yakni merasa ada sesuatu yang membuat dia terluput dari kebaikan tersebut, dan tidak lain dan tidak bukan yang membuat kita terluputkan dari kebaikan adalah kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana perkataan sebagian salaf,

merasa ada kekurangan ketika dia terluputkan dari amal kebaikan yang biasa dia lakukan. Sebagaimana ya ahli dunia yang merasa kehilangan ketika dia terluputkan dari keuntungan duniawinya, maka ahli akhirat, ahli ibadah, dia merasa kehilangan dengan ya pahala akhiratnya ketika dia terluputkan dari amal kebaikan yang biasa dia kerjakan. Al-alamatu tsalitsah, tanda yang ketiga. Di antara tanda hati yang hidup, di antara tanda hati yang sehat, kata Syekh Abdul Razzaq, suhu sahibihi bil waqti. Di antara tanda hati yang sehat adalah ya orang yang pelit dengan waktunya. Orang yang bakhil dengan waktunya. Yani maksudnya adalah bakhil dengan waktunya dari dipergunakan untuk hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Orang yang hatinya hidup akan berusaha untuk menjaga waktunya. Jangan sampai berlalu satu detik di dalam kehidupannya, melainkan dia gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sehat hatinya akan berusaha untuk menjaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sia-sia. Lihirsihi syadid alaihi, karena ketamakannya. Ya, dengan waktu yang dia miliki, min an yadhi' aw an yadhhab sudan bi ghairi faidah. Ya, karena ketamakan dirinya dari kehilangan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Li anna jami'al masalih innama tansha'u min hifdzil waqti. Karena semua kemaslahatan, semua kebaikan itu tumbuh atau datang dari waktu yang terjaga. Ya, semua maslahat yang kita dapatkan dari menjaga waktu kita. Dari hal yang sia-sia, dari hal yang tidak bermanfaat. Famata adha'al insanu waqtahu dha'at masalihuhu. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya, maka sama halnya dia menyia-nyiakan maslahat untuk dirinya. Karena modal kita untuk mendapatkan kebaikan adalah waktu kita. Modal kita untuk mendapatkan maslahat kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menyia-nyiakan satu detik dari nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, maknanya kita telah menyia-nyiakan maslahat untuk diri kita sendiri. Dan jemaah yang Allah muliakan, ya, camkan pada diri-diri kita bahwasannya satu detik yang telah terluput dari kita, yang telah kita lewati, yang kita sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ya. Satu detik yang telah kita lewati, yang kita gunakan untuk maksiat, yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan pernah terulang lagi selama-lamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma fata minal waqti la yustadrak. Waktu yang telah terluputkan tidak mungkin bisa didapatkan kembali. Wa li hadza, oleh karenanya, ja'ati sunnatu bil hathi 'ala ightinamil waqti. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi orang-orang beriman untuk memaksimalkan nikmat waktu yang Allah berikan pada dirinya. Wala siyama waqta syabab, secara khusus masa muda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada para pemuda untuk menjaga masa mudanya, untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya, untuk mengisi masa mudanya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahdzir min tadyi'ihi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari menyia-nyiakan nikmat waktu dan menyia-nyiakan nikmat masa muda. Wa alamatul maqti kama qila tadyi'ul waqti. Ya, dikatakan oleh ahli hikmah bahwasanya tanda kebinasaan seseorang, tanda kerugian seseorang

0: adalah dengan menyia-nyiakan waktu. Ketika seorang hamba diberikan nikmat umur oleh Allah dan dia gunakan nikmat umur tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi cenderung ya kepada perbuatan dosa dan maksiat, itu tanda bahwasannya orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-masalih la tatahaqqaqu illa bihifdhil insani liwaqtihi wa ri'ayatihi lahu wa 'inayatihi bihi. Karena ya semua masalih, semua kemaslahatan tidak akan terrealisasi melainkan ketika seseorang berusaha menjaga waktunya. Ya semua maslahat yang kita dapatkan tidak mungkin terwujud melainkan dengan menjaga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Melainkan dengan memperhatikan ya secara maksimal nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka berusahalah seorang muslim, seorang muslimah untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ya satu detik pun dalam kehidupannya, melainkan dalam perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sesuatu yang menambah pundi-pundi kebaikannya. Jangan sampai berlalu ya satu detik dalam ya usia kita yang di sana kita tidak mengambil faedah dari nikmat umur tersebut. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengatakan, tidak pernah aku menyesali sesuatu yang lebih besar penyesalannya daripada menyesali satu hari yang matahari terbenam di hari tersebut, yang aku melihat usiaku semakin berkurang sedangkan amalanku tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni sesuatu yang paling disesali oleh kaum salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, adalah menyesali nikmat waktu yang berlalu tanpa menambahkan amal kebaikan yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda ya ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan jadikan dia orang yang ya pandai menggunakan nikmat waktunya di atas amal kebaikan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah jadikan waktunya berlalu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf, ya orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat bakhil dengan waktu-waktu mereka. Mereka sangat pelit dengan waktu-waktu mereka untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, maka ketika kita melihat kondisi kita di hari-hari ini, ya. Ketika kita melihat ya kondisi kita pada hari-hari ini, di mana mayoritas kita, kebanyakan di antara kita ya termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan seringkali ya kita gunakan waktu kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari musibah ya yang sangat besar yang menimpa seorang hamba. Ketika ya kita tidak menjaga waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kebaikan. Di antara tanda keberkahan ya seseorang adalah ketika Allah berikan dia taufik untuk bisa menggunakan waktunya ya di atas jalan-jalan kebaikan. Maka kalau kita ingin tahu waktu kita berkah atau tidak, lihat aktivitas kita. Ya ketika kita banyak habiskan waktu kita untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya, ya habis untuk media sosial atau yang lainnya, maka itu tanda kalau waktu kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya di usia kita yang mungkin sudah menginjak kepala 40, ada yang ya menginjak kepala 5, kepala 6, apa yang sudah kita upayakan untuk menjaga estafet amal kita, untuk menyambung amal kita. Ya, karena kita punya umur terbatas dan kita pasti akan yakni mendatangi satu masa di mana fisik kita tidak lagi mampu beramal. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Aksi apa yang sudah kita usahakan untuk menyambung amalan kita? Ketika fisik kita tidak lagi mampu beramal, apa amalan yang sudah kita lakukan untuk menyambung amalan kita tersebut? Para ulama kita, seperti Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau hanya diberikan umur oleh Allah sangat singkat, 45 tahun. Ya. Tapi dengan ya umur yang singkat tersebut bisa menghasilkan yakni karya ilmiah yang sangat luar biasa. Bisa menghasilkan amalan yang menyambung umur beliau sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat insyaallah taala. Ya, dengan karya-karya ilmunya, dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya, dengan kitab Riyadhus Salihinnya, ya, dengan kitab At-Tibyannya, dengan kitab Al-Minhajnya, ya, dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, dan kitab-kitab yang lain, yang ketika kitab-kitab tersebut dipelajari dan diamalkan oleh kaum muslimin, maka akan membuahkan pundi-pundi pahala bagi penulisnya. Maka ini yang hendaknya menjadi fokus seorang muslim, seorang muslimah. Ketika kita tahu waktu hidup kita sangat singkat, maka hendaknya kita berusaha untuk mencari amalan yang dengannya kita bisa menyambung amalan kita, yang dengannya kita bisa mendulang pahala sekalipun fisik kita tidak lagi mampu beramal. Maka jangan sia-siakan nikmat waktu. Jangan sia-siakan nikmat usia yang Allah ya berikan kepada kita. Di antara tanda dicabutnya keberkahan dalam diri seorang hamba adalah ketika Allah biarkan dia habiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berfaedah bagi dirinya. Kata Syekh Abdul Razak, "Famin alamati sihhatil qalbi, sihhati qalbil mar'i suhuhu biwaqtihi an yadhhab dha'ian fil umuri allati la fa'idata fiha fadlan 'anil umuri al muharramat min ghibatin wa namimatin wa sukhriyatin wastihza'in wa ghairi dhalik." Maka di antara tanda, di antara alamat hati yang sehat, di antara tanda ya hati yang sehat di dalam diri seorang hamba adalah ketika hamba tersebut bakhil dengan waktunya dari berlalu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allah jadikan ya dia orang yang bakhil dengan waktunya, orang yang pelit dengan waktunya, dari berlalu tanpa ada manfaat. Terlebih ya dia habiskan waktunya untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, seperti namimah, ya seperti sukhriyah, ya membuli orang lain, mencela orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya dia jaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari poin ini kita tahu ya betapa banyak di antara kita yang dicabut oleh Allah dari nikmat keberkahan waktu. Ya. Kita ya sadar atau tidak, kalau kita mau jujur dengan diri-diri kita, maka sangat banyak di antara kita yang tertimpa musibah dicabut keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya tidak sedikit di antara kita yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki kondisi hati kita, Allah memperbaiki ya kondisi jiwa kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan terhadap nikmat waktu dan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. kita berusaha bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita untuk bakhil dengan waktu-waktu kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita berusaha untuk istiqamah menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat sedikit dan sangat terbatas untuk ya kita gunakan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Para jemaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi motor penggerak di atas jalan-jalan kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah tabaraka wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang si ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Khotbah Islam, kajian yang kami hadirkan dari bahasan hadis-hadis perbaikan hati, diambil dari risalah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirahumullahu Ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafirahullah, secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor. Semoga bermanfaat. Saat ini 17.29 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga menjelang kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tilawah mubarakah kami hadirkan dari surat Fatir bersama Qori Khalifah Tuneji. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

0: بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 18:19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah dalam format rekaman, kajian singkat yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan disampaikan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafirullahu Ta'ala. Semoga memberikan faedah bagi kita semua dari bahasan hakikat cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, إخواني وأخواتي في الدين yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan, rahmat, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada tara, yang senantiasa kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah setiap saat. Rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan nikmat yang tiada tara. Hanya orang-orang buta yang tidak mampu melihat rahmat itu. Dan yang buta yang kita maksud bukanlah buta mata. Karena sesungguhnya betapa banyaknya orang yang buta matanya, akan tapi kemampuannya melihat rahmat dan nikmat Allah lebih hebat daripada orang-orang yang tidak buta matanya. Buta yang kita maksud adalah apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka buta yang kita maksud adalah buta hati. Hati yang telah buta tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah. Padahal setiap hari, setiap saat dari kehidupan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Habibun al-Mustafa Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wa salamu alaih, yang telah membimbing kita dengan izin Allah dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Yukhrijun nasa minadh-dhulumati ilan-nur. Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kebodohan tentang Allah, ketidaktahuan tentang syariat Allah, menuju cahaya ilmu tentang siapa Allah yang kita ibadati dan apa yang wajib kita lakukan sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Apa yang harus kita lakukan di permukaan bumi, apa yang harus kita tinggalkan, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat untuk kita lakukan dan kita laksanakan, serta kita hindari mudarat-mudarat yang telah diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup memiliki makna, hidup memiliki tujuan yang jelas, hidup memiliki program yang jelas dari kehidupan kita. Ikhwani akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, insyaAllah kita akan berbicara tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah pembahasan yang pada dasarnya sesuatu yang pasti ada di dalam dada dan raga setiap orang yang serius di dalam Islamnya dan agamanya. Setiap muslim yang tidak berdusta dengan dalam keislamannya, setiap muslimah yang jujur dalam keislamannya, pasti ada titik kecintaan yang dia miliki di dalam jiwanya terhadap pemimpin para nabi dan para rasul, manusia terbaik yang pernah menjejakkan kakinya di permukaan bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang bercerita tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kewajiban bagi kita untuk mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fahamlah kita bahwa kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasul kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti aku. Perintah mengikuti Rasul adalah perintah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketaatan itu buah daripada cinta. Buah daripada cinta adalah taat. Orang yang tidak taat diragukan kecintaannya. Dan orang yang benar-benar cinta pasti akan mentaati. Lihatlah kita dan kepatuhan kita kepada orang tua kita. Dan lihatlah orang tua yang mengabulkan permintaan demi permintaan anaknya. Semua itu adalah bukti daripada kecintaan. Orang tua ketika mendapatkan surat dari anak yang sedang kuliah di luar kota, dan dalam surat itu penuh dengan permintaan, kirimkan ini, kirimkan itu, dan semacamnya, orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk mengabulkan permintaan tersebut. Semua itu disebabkan bahwa orang tua benar-benar cinta kepada anaknya. Maka ketaatan adalah buah daripada sebuah kecintaan. Makanya orang-orang yang mendakwakan cinta kepada Rasulullah SAW lalu kemudian tidak taat kepadanya, dianggap dusta dalam cintanya. Dianggap dusta di dalam cintanya. Dan orang-orang yang menginginkan keselamatan lalu tidak menjalankan poin-poin keselamatan di dalam hidup pun dianggap berdusta dalam keinginannya untuk selamat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Maka perintah taat kepada Rasul sebenarnya di dalamnya terkandung makna untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Anda cinta kepada Rasul Anda pasti patuh dan taat kepadanya. Maka di dalam ayat ini perintah untuk taat kepada Rasul sekaligus perintah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada pada seseorang manusia, maka niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan manisnya iman. Tolong garis bawahi kalimat manisnya iman. Iman itu memiliki rasa manis. Anda yang telah mengatakan beriman, namun belum merasakan manisnya iman, jangan salahkan hadis ini. Rasulullah SAW tidak akan pernah salah untuk selama-lamanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah yang Maha Pencipta, perkasa dan Maha Bijaksana. Yang sangat mungkin salah itu adalah kita dan ketidakmampuan kita mengaplikasikan hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Rasulullah benar-benar mengatakan bahwa iman itu memiliki rasa manis. Wajada bihinna halawah. Rasa manis daripada iman. Maka sesungguhnya menjadi orang yang beriman itu indah. Menjadi orang yang beriman itu nikmat. Karena iman itu memiliki rasa manis. Dan sesungguhnya kebaikan di dunia yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita yang kita untaikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya adalah manisnya iman. Ketenangan batin dan ketenangan jiwa ketika menjalankan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Namun pembahasan kita bukanlah masalah manis atau tidak manisnya iman. Saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa Rasul mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang sangat manis. Sesuatu yang lezat. Bukan suatu paksaan. Bukan suatu rintangan berat. Dan semacamnya. Beliau berkata, tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, dan ini akan jadi topik pembahasan kita biiznillah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya. Hendaklah ia jadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dibanding siapapun selain Allah dan Rasul. Ikhwani, akhawati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita tidak akan menguraikan dan menyampaikan banyak ayat tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tidak akan menguraikan banyak hadis tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya pembahasan ini disepakati oleh seluruh muslim dan muslimah dan tidak diingkari oleh muslim manapun dan muslimah manapun di permukaan bumi dengan syarat dia serius menjadi seorang muslim. Dia serius menjadi seorang muslimah. Tidak ada dusta dalam keislamannya. Tidak ada kemunafikan di dalam dadanya. Dan tidak ada kekufuran yang dia sembunyikan di dalam dadanya, yang diketahui oleh Allah yang maha mengetahui seluruh yang gaib. Kalau dia serius, seperti yang kita katakan tadi, pasti dadanya itu memiliki cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas ayat-ayat dan hadis-hadis dalam masalah ini. Akan tetapi, izinkan ana pada kesempatan kali ini berbicara kepada saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, untuk membicarakan satu poin yang mungkin kerap dilupakan oleh muslim dan muslimah. Atau poin ini tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam sering tidak terperhatikan, luput dari pembahasan dalam obrolan-obrolan tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembicara ingin untuk pertama kali membacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang di dalam ayat inilah ada sebuah petikan pelajaran penting dalam hal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut terdapat di dalam akhir surat Al-Kahfi. Bagi anda saudaraku, saudariku yang sekarang ini menyimak acara ini dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, dan di depan anda ada Al-Quranul Karim, Al-Mushaf, maka silakan membuka surat terakhir, surat ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Anda akan menemukan di akhir surat Al-Kahfi itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah, kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, saya ini sesungguhnya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, saya diberi wahyu, diberikan kepada saya wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, inti daripada wahyu itu adalah sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu, yang wajib kalian ibadati, yang harus kalian patuhi dan taati, yang harus kalian dengarkan perintah dan larangannya, yang kalian jadikan tujuan hidup kalian, hidup dan mati kalian hanya untuknya, adalah ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh yang lain. Itulah inti daripada wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulannya ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap, mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, berarti ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah memberikan kesempatan itu. Di dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa itu mungkin. Sesuatu yang bisa diharapkan adalah sesuatu yang bisa terjadi. Maka pertemuan dengan Allah sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang mungkin untuk didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah. Namun, pertemuan dengan Allah, Rabb yang kita rukuk dan sujud kepadanya, Rabb yang kita jujur dan berbakti kepada orang tua untuknya, mengharapkan ridhonya, mendekatkan diri kepadanya, mengharapkan kasih sayangnya, itu tidak bisa kita temui di dunia. dunia tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, kalian tidak akan melihat Rabb kalian di dunia. Akan tetapi, kesempatan untuk bertemu dengan Allah itu di akhirat, di dalam syurga. Ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sekaligus berbicara tentang apabila kalian ingin masuk surga dan di dalam surga itu kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Maka hendaklah dia beramal saleh. Para ahli tafsir mengatakan amal saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faly'amal 'amalan shaliha. Amal saleh dikatakan saleh sebuah amalan apabila amalan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah. Baru sesuatu itu sudah bisa dikatakan amal saleh. Seandainya tidak sesuai dan tidak cocok dengan yang diajarkan Rasulullah, tidak sama dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah amal saleh. Walaupun manusia mengatakan dia amal saleh, tapi dia bukanlah amal saleh. Amal saleh menurut manusia, namun bukan amal saleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Amalnya disesuaikan dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia satu-satunya yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Jangan ia sekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Ini maknanya adalah ikhlas. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun adalah ikhlas. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang masyhur Tafsirul Quranil Azim, yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan fahadha ruknal 'amalil mutaqabbal. Ini adalah dua syarat untuk diterimanya sebuah amalan. Syarat untuk diterimanya amal, lakukan dia ikhlas, lakukan dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ayat inilah yang akan kita jadikan titik pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mencintai, memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya, sehingga dengan itu kita bisa berjalan dengan baik, memahami agama ini dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita dengan baik biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Di awal ayat Allah mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Sisi pertama daripada Nabi Muhammad SAW adalah sisi bahwa beliau itu adalah manusia. Beliau itu adalah manusia, seperti manusia lainnya. Seperti kita. Basyarum mithlukum, manusia mithlu. Mithlu di dalam bahasa Arab haruslah sama persis 100%, baru bisa dikatakan mithlu. Kalau ada perbedaan tidak bisa dikatakan mithlu. Dikatakan syabih dan dikatakan yang lainnya, namun tidak bisa dikatakan mithlu, kecuali persis sama. Maka ketika Allah mengatakan basyarum mithlukum, manusia seperti kalian, ya benar-benar manusia seperti kita. Rasul kita SAW, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Apa maksud seperti kita? Kemampuan melihatnya adalah melihat seperti manusia lainnya. Kemampuan berjalannya adalah manusia seperti kemampuan berjalan manusia lainnya. Kemampuan mendengarnya adalah kemampuan mendengar seperti manusia lainnya. Beliau berumah tangga, beliau memiliki keturunan, beliau memiliki orang tua, beliau memiliki rasa sedih, beliau memiliki rasa marah, beliau memiliki rasa bahagia dan gembira, dan begitu seterusnya, seperti manusia. Potongan pertama dari pada ayat ini menunjukkan kepada kita sisi pertama dari Rasulullah SAW yang kita namakan fisik. Fisik Rasulullah SAW. Kemudian potongan kedua daripada ayat yuha ilayya. Saya diberi wahyu oleh Allah. Saya orang yang mendapatkan wahyu dari langit. Ini sisi kedua dari sisi kenabian, yaitu Rasulullah mengemban wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Rasulullah SAW di pundaknya ada risalah yang wajib dia sampaikan kepada manusia, umatnya, dan umat Nabi Muhammad adalah seluruh yang ada di zaman beliau sampai akhir zaman. Sampai akhirnya dunia ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan datangnya hari kiamat. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikan risalah Allah. Inilah sisi kedua daripada sisi kenabian, yaitu sisi risalah. Maka yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini seperti yang kita utarakan di awal, bukanlah pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan kecintaan dan wajibnya kita mencintai Rasul. Karena biiznillah, seperti yang saya katakan tadi, ma'asyal muslimin dan muslimat, semua kita mencintai Rasul kita. Semua orang mukmin mencintai Rasulnya. Salah satu, lihatlah ketika terjadi penghinaan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik beberapa tahun yang lalu secara karikatur atau sekarang secara film dan yang lainnya, semua umat bangkit dalam kecintaannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terpanggil untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini bahwa hati kaum muslimin mencintai Rasulnya, mencintai manusia mulia itu bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam ayat yang satu ini kita ingin mengingatkan kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sisi yang penting untuk kita ketahui. Pertama, yang dibahas oleh firman Allah tabaraka wa taala potongan ayat tadi, innama ana basyarum mithlukum, bahwa Nabi Muhammad manusia seperti kita. Kita menyebutnya sisi fisik. Kemudian sisi yang kedua, apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim potongan berikutnya, yuha ilayya, kita menyebutnya sisi risalah. Lalu kita katakan, saudaraku, saudariku, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW wajib dicintai darinya, wajib kita mencintainya dari dua sisi. Sisi pertama, kita wajib mencintai fisiknya, dirinya, raganya, wujudnya, zatnya, wajib kita cintai. Kemudian yang kedua yang wajib kita cintai, risalahnya. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus beliau. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, kaum muslimin dan muslimat, coba fikirkan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa risalah Allah, tidak mendapatkan wahyu, apa yang terjadi? Yang berlaku hanya potongan pertama daripada ayat, innama ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian, tidak ada bedanya. Tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang harus lebih spesial Nabi Muhammad dibanding kita. Seandainya tidak ada wahyu yang turun dari langit, yang ada tersisa adalah fisik seorang Rasul, seorang manusia lahir di kota Mekah dengan ayah bernama Abdullah, ibu bernama Aminah, hidup dan tumbuh di kota Mekah. Itulah dia, tanpa wahyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW mulia dengan wahyu yang turun kepada beliau. Beliau menjadi orang yang wajib ditaati, dicintai, dan didahulukan dengan wahyu yang turun kepada beliau, salawatu rabbi wa salamu alaih. Oleh karena itu, ada sisi lain yang wajib kita cintai dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi titik yang kerap sekali dilupakan kaum muslimin, yang kerap sekali luput dari pembicaraan kaum muslim dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mendapatkan penekanan, kalau toh pun dibicarakan, bahwa kecintaan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya dengan cintaan kepada fisik beliau, kecintaan kita kepada raga beliau, kecintaan kita kepada jasad beliau, kecintaan kita kepada tubuh beliau yang penuh dengan berkah. Akan tetapi ada suatu yang penting juga, dan itu tidak boleh dilupakan, apalagi diabaikan. Kita harus mencintai risalah beliau, kita harus mencintai syariat yang beliau bawa, Kita harus mencintai peraturan demi peraturan yang beliau sampaikan. Sebagian orang di kota Mekah mencintai Rasulullah karena fisiknya saja, tidak mencintai syariat beliau. Dan yang paling jelas dari semua itu adalah Abu Talib. Mencintai raga dan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mencintai syariatnya. Apa yang Allah lakukan untuk Abu Talib? Semua kita tahu. Semua kita tahu. Kecintaan Abu Talib kepada raga dan jasad Nabi Muhammad SAW, kepada fisik Nabi Muhammad SAW saja, tidak membuat Abu Talib bisa sampai ke surga. Ia masuk neraka. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada Abu Talib, sebagaimana yang beliau katakan, kalaulah bukan saya, karena saya, maka Abu Talib berada dalam kubangan api. Namun, saya memberikan syafaat, kemudian beliau diberikan azab yang ringan di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ringan dalam sebutan lisan kita, namun tidak ringan dalam pedihnya azab itu. Karena Allah berfirman, inna azabi lasyadid. Karena sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Cinta kita kepada fisik Nabi Muhammad SAW, ini hampir tidak ada perbedaan antara satu muslim dan muslim yang lainnya. Semuanya sepakat. Semuanya berbuat. Semuanya menampakkan sebuah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang wajib kita untuk mencintai raga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Oleh karena itu, ketika kita melihat kaum muslimin menangis ketika berziarah kubur, di kubur Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air matanya mengalir dengan deras ketika dia mendekati rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jiwanya bergetar, bibirnya pun ikut bergetar, menahan getaran rindu dan cintanya yang berada di dalam dadanya, yang menghempas-hempas di dadanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah cinta kepada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di saat kita tahu ketika berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menghancurkan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau telah terkubur lebih daripada 1400 tahun. Nabi SAW mengatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula luhumal anbiya. Allah subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi, kepada tanah, untuk memakan jasad para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika kita berziarah di makamnya, jarak antara kita, fisik kita, jasad kita kepada jasad Nabi Muhammad SAW hanya beberapa meter saja. Nabi di dalam kuburnya masih seperti Nabi di saat dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Maka antara kita dan beliau hanya berjarak beberapa meter saja. Ini yang sering menggugah jiwa manusia yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat di raudhah, terbayang oleh kita jasad mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Di sini beliau berdiri, di sini, di samping mimbar ini, menyampaikan agama Allah, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau, mengajak manusia meninggalkan kezaliman, meninggalkan kelaliman, meninggalkan kefasikan, meninggalkan kekufuran, untuk masuk dalam dunia keadilan, dunia kasih sayang dan rahmat, dunia keimanan. Terbayang kita oleh kita Rasulullah SAW berbicara, terbayang oleh kita Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama seperti apa diungkapkan di dalam sejarah. Di situ dada kita bergetar, air mata kita mengalir tanpa bisa kita bendung. Namun ketahuilah ma'asyarul muslimin, semua itu baru bahagian pertama daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta fisik. Cinta fisik. Cinta fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagus. Dan itu baik. Dan itu dianjurkan. Dan itu mulia. Mulia. Kita wajib mencintai fisik Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mencintai jasmani Rasulullah SAW. Dan penghinaan dalam bentuk karikatur ataupun film sekarang ini, kemudian umat Islam bangkit, semua itu kalau menunjukkan sesuatu, hanya menunjukkan kepada umat sangat mencintai fisik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin fisik yang mulia itu, jasmani yang mulia itu dihinakan manusia, dihinakan orang lain, dibuatkan sesuatu yang tidak layak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sumpah demi Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hati orang-orang yang serius mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada kesempatan, kalaulah ada kesempatan di permukaan bumi ini untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hanya untuk sesaat, bersalaman dengan beliau, berangkulan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lakukan itu. Apapun rintangan harus kita akan kita hadapi untuk melakukan itu. Berapapun harga, walaupun diambil seluruh harta kita dan dipisahkan kita dari seluruh keluarga kita, walaupun diambil kita dari kita seluruh harta kita dan dipisahkan kita dari keluarga kita, kalau ada kesempatan barang sesaat untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalaman bersama beliau, maka kita akan lakukan. Kita akan lakukan itu biiznillah ya azza wajal. Rasulullah SAW suatu saat berkumpul bersama para sahabat. Lalu kemudian beliau SAW teringat kepada kaum mukminin yang datang setelah beliau meninggal dunia. Teringat kepada umat Islam yang nanti akan beriman kepada beliau SAW sementara tidak pernah bertemu dengan beliau. Tidak ada kesempatan untuk melihat beliau secara hidup. Beliau pun berkata, waditu allau ra'ina ikhwanana, aku sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Allau ada kesempatan, aku sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasul? Qala bal antum ashabi, tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku, lebih mulia daripada sekedar saudara. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna allati lam ya'd allati lam alladina lam ya'tu ba'dana. Saudara-saudara kita maksudnya adalah orang yang belum datang, orang yang belum lahir. Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah SAW menginginkan perjumpaan dengan kaum mukminin, tetapi sunnatullah berlaku bahwa manusia tidak ada yang kekal untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Rasulullah SAW manusia seperti manusia lainnya, maka beliau akan wafat seperti wafat manusia lainnya. Dan Rasulullah SAW yang mengatakan, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70, aqalluh man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melewati angka 70 itu. Dan beliau pun diwafatkan oleh Allah dalam usia antara 60 dan 70 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita wajib mencintai fisik Rasulullah SAW. Namun apakah cukup sampai di situ? Cukup dengan mencintai fisik dan selesai? Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Camkan baik-baik, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup mencintai Rasulullah SAW, hanya mencintai fisik beliau. Hanya mencintai jasad beliau, jasmani beliau. Itu bagian pertama daripada Nabi SAW. Namun ada bagian lain. Dan ini bagian lebih penting kalau kita katakan. Di antara dua sesi kenabian ini, yang lebih penting adalah bagian yang kedua ini, yaitu cinta kepada risalah beliau, cinta kepada agama beliau, cinta kepada syariat beliau, cinta kepada perintah dan larangan beliau, cinta kepada aturan-aturan beliau, mencintai apa yang beliau sampaikan kepada umat. Cinta kepada risalah Nabi Muhammad adalah kewajiban orang muslim dalam mencintai Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada arti daripada cintanya kepada Rasulullah SAW kalau dia tidak cinta kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi ukhti fid din rahimani wa rahimakumullah. Risalah itulah yang menjadikan Nabi Muhammad Rasul, dan risalah itulah yang membuat kita mengucapkan setelah asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Risalah. Kewajiban kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan cinta kepada Allah. Kewajiban kita untuk patuh dan taat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan biarkan cinta Anda berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya cinta kepada fisik. Hanya cinta kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum cukup saudaraku. Itu belum cukup saudariku. Abu Talib sangat mencintai raga ponaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan yang sangat dekat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر radhiyallahu anhuما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fitnati bani israil kanat fin nisa.

0: Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah SAW mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, مَا تَرَقْتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para laki, untuk menjauhkan para laki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. "Wa qalat haytala." Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini, Yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول انا شاب لا اريد ان ادرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط وامي غير راضيه عني فماذا اعمل
4: امك احرص على ارضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى انك تعمل او تحرص على ان تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط وانما تذهب الى مكان اخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
5: Seorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting dalam kita atau dalam Anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang menginginkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar. Sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Saat lagi akan kita ikuti kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala. Dari pembahasan kitab Sohih Jami As-Saghir, beliau sampaikan secara langsung dari Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Semoga dapat kita ambil faidahnya, dapat kita amalkan, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti. Barakallahu fikum. Kita langsung saja bergabung dengan studio mini di Sekolah Tinggi Dirosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala. Selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

0: تفسير من القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita, memudahkan untuk beribadah, mencari ridha Allah, dan selalu istiqamah di atas sunnah. Ikhwah sekalian, kita sering mendengar perkataan sebagian ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu menunjukkan cinta atau tidak, akan tetapi apakah engkau dicintai atau tidak. Artinya seorang mengaku saya cinta Allah dan Rasulnya, ini banyak yang lakukan. Akan tetapi yang akan bernilai istimewa ketika orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di dalam syariat ada kaidah-kaidah, pedoman, sinyal, dan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Penulis rahimahullah al-imam as-Suyuti dalam kitab al-Jami' as-Saghir, kemudian dalam al-Syekh al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih al-Jami' as-Saghir, ya, beliau menyebutkan kisaran 20 riwayat yang menunjukkan amal yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencintai, dan ini banyak dalilnya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah cinta, karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas berulang pula. Kalau ditakwilkan, maka tafsiran yang disampaikan tidak memiliki kekuatan makna dalam bahasa Arab seperti yang dipahami orang Arab sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maka berbuatlah kebaikan karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah karena Allah cinta kepada orang yang adil. Allah juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah suka

cinta kepada orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang bersuci. Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Allah menyatakan, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku. Laksanakan sunnahku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ahlu sunnah menegaskan Allah cinta. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam Al-Quran, Allah sampai memilih seorang sebagai kekasih. Dalam Al-Quran dikatakan, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya ini semua berkaitan dengan masalah cinta. Kalau dikatakan bahwa cinta artinya iradatul thawab, ingin memberi pahala, maka nilainya jadi lebih rendah. Karena kecintaan itu jauh lebih tinggi daripada sekedar memberi pahala. Meskipun beri pahala bukan sekedar. Akan tetapi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah tingkatan yang betul-betul sebuah prestasi meraihnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi, targhib kepada umat ini bahwa ada yang Allah cintai. Tadi kita katakan di awal, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kamu cinta, tetapi Allah cinta kamu atau tidak. Sekarang ada amal yang bisa dilakukan dan kita akan mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kita sebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir yang disusun oleh Syekh Albani ketika memilih hadis-hadis yang sahih aja, maka ada sekitar 20 hadis yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai beberapa kondisi, beberapa amal. Baik, kita akan pelajari insyaAllah, dan semoga Allah azza wajalla memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan berbenah, semakin bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang ke-160 ya, dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 160. Dan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Khad itu Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian Tab artinya At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, "Ahabbul adyani ila Allah taala al-hanifiyyatus samha." Agama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyyatu as-samha. Dikatakan ahabbul adyan, yang paling disukai Allah. Ini tadi kita sudah sebutkan hadis ini, dan 19 hadis berikutnya menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah, suka, cinta. Adyan, agama-agama yang paling disukai Allah di antara agama-agama. Maksudnya apa? Kata Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan adalah agama yang Allah turunkan dengan Alkitab yang belum muharraf, belum dirubah, masih ori, masih belum terjemah tangan-tangan yang merubah dan menambah, mengurang dan seterusnya. Nah, agama samawi yang memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat dan beribadah, ada anjuran salat, ada anjuran untuk melakukan syariat-syariat dan semuanya bisa dikatakan Islam. Ya, karena memang dalam Al-Quran banyak ditegaskan itu. Yang jelas disebutkan oleh Al-Munawi, ahabbul adyan, agama yang paling disukai Allah adalah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kitab-kitab samawi, semua bisa dibandingkan. Tetapi yang paling disukai Allah, nah ini tadi yang paling bagus. Atau yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan ahabbul adyan? Tafsirnya kata Al-Munawi rahimahullah, ahabbu khisalil Islam. Ya, dikatakan ahabbu khisali hadad din.
Yang dimaksudkan adalah sifat-sifat di dalam agama yang paling Allah sukai. Berarti pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Pembahasannya adalah ada beberapa sifat, sikap, dan beberapa situasi yang semuanya baik di dalam Islam. Akan tetapi ada yang paling disukai Allah cara berislam. Begitu artinya dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Hanifiyyatu As-Samhah, cara beragama yang Al-Hanif. Dan kata-kata Al-Hanif artinya lurus, jernih, tidak terkotori. Dan kata-kata Al-Hanif sendiri artinya adalah Al-Mailu Anid-Dalal Wasyirik. Disebutkan oleh para ulama, kata-kata Al-Hanif itu artinya melenceng, justru artinya, tapi melenceng dari kesesatan, menuju jalur yang lurus. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata Hanafa, ini dalam bahasa Arab artinya kembali pada inti arti, dikatakan Latufa dan Al-Latafah Wal-Khifah, mudah, kemudian lembut. Ini yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Ya. Artinya, seorang ketika beragama, yang paling indah, yang paling bagus adalah yang bersih syariatnya. Tidak ada noda-noda. Maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, dan semacamnya. Baik, kemudian As-Samhah. As-Samhah artinya As-Sahlah, yang mudah. Dan memang agama ini mudah. Bukan untuk dipermudah dan diremehkan, akan tetapi yang lebih tidak lagi adalah dipersulit. Agama ini mudah. Nabi SAW menyatakan, Inna hadad dina yusrun walan yushad hadad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali dia akan terhempas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Maka di dalam syariat Allah banyak memberikan keringanan, rukhsah, kemudahan. Dan memang agama ini tidak susah, karena ini yang memang Allah berikan terbaik dan paling pas untuk hambanya. Jadi dikatakan agama yang paling bagus, cara beragama yang paling bagus, bisa diartikan demikian, adalah agama yang lurus dan mudah. Berarti bagaimana? Berarti bukan orang yang menggampangkan, bukan juga orang yang mempersulit, tetapi orang yang bisa menerapkan syariat secara menyeluruh. Dan itu akan memudahkan sebenarnya. Baik, ini akan kita pelajari beberapa rentetan, rangkaian, dan ideal di dalam mengikuti syariat. Ketika orang betul-betul menerapkan syariat, tenang, kemudian terpercaya, tidak merugikan, bahkan dia akan disukai oleh semua kaum muslimin, bahkan yang bukan kaum muslimin. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis 161 dan juga 162 berkaitan dengan nama yang paling Allah sukai. Ya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Muslim tadi, disebutkan itu ya, mim Imam Muslim, dal Abu Dawud, ta At-Tirmidzi, ha Ibnu Majah. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dalam hadis yang kedua, yang 162, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh, ini ada tambahannya itu lam di situ, merupakan penekanan lamut taukid, betul-betul ditegaskan, sungguh nama yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ditambah di situ wal harith, dan nama harith ini disebutkan
Ain, Ain itu artinya di sini adalah Abu Ya'la. Dalam musnadnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Dan sebenarnya ada lagi nama yang keempat, yaitu Hammam. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasammau bi asma'il anbiya. Kasihlah nama dengan nama para nabi, tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anaknya Ibrahim. Maka nama-nama nabi boleh untuk digunakan, dipilih, ya. Yunus, Nuh, Musa, Isa, Zakaria dan seterusnya. Nabi SAW menyatakan tasammau bi asma'il anbiya, pakailah nama-nama para nabi. Lalu beliau mengatakan wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai Abdullah dan Abdurrahman. Berikutnya beliau mengatakan wa asdaquha Harithun wa Hammam. Yang paling pas, paling cocok dan paling sering dikatakan asdaq itu artinya jujur. Tetapi maksudnya paling jujur bagaimana? Disebutkan oleh sebagian ulama artinya paling sering akhirnya nanti terbukti orang itu menyebut nama adalah doa. Ya. Orang menyebut nama adalah doa, harapannya anak yang punya nama ini nanti seperti namanya. Maka kata Nabi SAW, asdaqul asma, yang paling cocok, paling sering dan nanti akhirnya konkret antara nama dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Dikatakan Harith itu apa maksudnya? Artinya kasib, orang yang sukses. Ya. Kemudian Hammam artinya adalah orang yang yahummuhu fil amr. Yahummu fil amr. Maksudnya orang yang kalau punya tekad kuat, yang kalau punya aktivitas atau rencana serius. Jadi bagus itu. Ya. Itu adalah sikap yang memang terhormat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa akrahuha wa aqbahuha murratun harbun wa murrah. Nama yang paling jelek adalah harb, perang. Wa murrah, yang pahit. Artinya apa? Ini sifat yang tidak sebenarnya disukai oleh orang. Tapi dulu orang Arab, kenapa mereka kasih nama-nama yang justru kalau kita bilang yang enggak bagus. Contohnya apa? Asad. Ya. Dikatakan singa, fahd. Ya, harimau, atau dikatakan tsa'lab. Ya, ada seorang ahli bahasa namanya tsa'lab. Atau bisa jadi itu bukan nama tapi itu julukan. Ada juga yang namanya kilab. Antum tahu itu. Orang-orang Arab banyak yang menggunakan suku atau dari kabilah Kilab. Ya, itu artinya apa? Tetapi banyak yang mengatakan mereka menggunakan nama itu memang sengaja menunjukkan keperkasaan di depan lawan mereka nanti. Sementara ketika mereka memberikan nama para istilahnya budak, ya, pembantu atau orang yang mereka jadikan di rumah, maka nama-namanya adalah nama-nama yang indah, yang lunak, yang seperti itu. Tetapi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama itu tidak terpuji, ya. Nama yang terpuji Abdullah Abdurrahman. Yang berikutnya beliau juga sebutkan pujiannya adalah nama yang paling dekat biasanya cocok dengan realita adalah Harithun wa Hammam. Ya, ada istilah yang sering diungkap di dalam pembahasan orang Arab, likulli rajulin minismihi nasib. Ini pernah dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Beliau ketika menyebutkan tentang tarbiyah al-atfal, ya, mendidik anak, maka di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah memberikan nama yang baik. Likulli rajulin minismihi nasib. Orang itu sering kalau kita bilang terjemah bebasnya itu nasibnya sama dengan namanya. Ya, dikasih nama baik agar dia nanti nasibnya baik. Meskipun ya ada juga yang tidak sama dengan yang diharapkan. Ya, akan tetapi yang jelas ini disebut dalam masalah tafa'ul, berharap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al. Beliau suka untuk bersikap optimis. Kemudian berharap ada kebaikan di depan, melihat satu suasana. Lalu yang diinginkan adalah husnudzan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ana lihat baik ini
akan terjadi kebaikan setelahnya. Ketika mendengar suara, ketika mendengar nama, dan nama itu nama baik, maka dia berharap, beliau berharap nanti akan ada satu kebaikan lagi, dan seterusnya. Ini namanya al-fa'al. Apalagi ketika seorang anak diberi nama yang baik. Yang kedua, kenapa dikatakan Abdullah dan Abdurrahman adalah nama terbaik? Disebut oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan, karena tidak ada nama di dalam Al-Quran kata-kata penghambaan selain Allah dan Ar-Rahman. Dalam Al-Quran, nama-nama Ibadur Rahman, wa annahu lamma qama Abdullah, ini artinya nama yang tegas disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata Abdun, sandarannya kepada Allah dan Ar-Rahman. Maka nama ini paling disukai. Ya, kemudian disebutkan pula bahwa Allah dan Ar-Rahman merupakan inti dan pokok dari semua nama Allah Azza wa Jal. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Asma'ul Husna yang kita ketahui. Akan tetapi, yang paling besar, yang menjadi poros adalah Allah dan Ar-Rahman. Baik. Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa mereka menegaskan antara Abdullah dan Abdurrahman yang afdal adalah Abdullah. Baru setelah itu Abdurrahman. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal adalah nama yang betul-betul dipakai hanya untuk Allah. Sementara Ar-Rahman dipakai juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya sifat rahmah. Sifat rahmah dimiliki oleh sebagian makhluk. Sifat rahmah. Tetapi Allah Azza wa Jal hanya Allah. Gak ada yang pakai. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya Abdullah wa Abdurrahman. Ketika disebutkan secara urutan, maka Abdullah ini didahulukan dan tidak akan didahulukan kecuali karena memang itu lebih istimewa. Ya. Maka nama Abdullah lebih disukai dari Abdurrahman. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu. Contoh lain, misalkan ini dibahas juga oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan nama yang dikatakan dalam hadis ini dicintai Allah, ini bukan berarti nama yang paling dicintai secara mutlak. Buktinya apa? Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Dan disebutkan dalam Al-Quran namanya Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ahmad. Kata sebagian ulama ini yang dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau Allah mengetahui orang yang paling dicintai dan nanti akan dipilih menjadi seorang rasul dan terusnya begitu, maka Allah memilihkan nama itu disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dipilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang paling bagus. Lalu Abdullah Abdurrahman kenapa disebutkan dalam hadis padahal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu? Maka disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, beliau menukil perkataan sebagian ulama. Karena dulu orang jahiliyah kalau menyebutkan kata-kata abdu, ya, hamba, maka mereka akan menisbatkan kepada kesyirikan mereka, berhala mereka. Dikatakan abdud dar, ada yang dikatakan abdul uzza, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tetapi tentunya hadis ini lebih tegas. Memang menyebutkan bahwa Abdullah memang nama yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi itu adalah usaha untuk memberikan arahan, ya, ingin mengkompromikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya bukan Abdullah. Dan ada yang mengatakan, loh, buktinya di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada Abdullah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau juga diantaranya adalah Abdullah.
Nah, ini menunjukkan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk nama yang indah, tetapi Abdullah tetap yang paling bagus dan beliau pun diberi nama Abdullah. Tapi intinya ini berarti ada anjuran untuk memberikan nama dengan nama-nama yang bagus. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan Ahabbul Asma, yang paling Allah sukai, dan ini maksudnya adalah nama manusia ya, nama manusia yang paling disukai di sisi Allah. Allah suka kalau ada hambanya yang namanya disandarkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat banyak yang namanya Abdullah, terutama mereka yang dilahirkan di awal-awal Islam seperti Abdullah bin Zubair. Kemudian saudaranya Anas, Anas bin Malik, ketika Ummu Sulaim mengandung, kemudian lahiran ketika beliau sedang pulang perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Sulaim, jangan sampai ada makanan masuk ke mulut anak ini sampai dia pertama kali diberi kasih apa namanya kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunyah kurma, ditahnik, masukin ke rongga mulutnya si anak kecil ini, lalu dikasihlah nama adiknya Anas ini, namanya Abdullah, sampai ada dikenal dengan ada Al-Abadillah, empat Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr kalau tidak salah ya. Sedangkan ada juga Abdullah bin Mas'ud, para ulama mengatakan tidak masuk Abdullah bin Mas'ud karena beliau sudah senior dan wafatnya lebih cepat dari yang lain. Tetapi para sahabat yang namanya Abdullah banyak gitu. Apalagi yang memberi kunyah dengan Abu Abdullah banyak sekali. Baik. Ini menunjukkan bahwa nama-nama ini kalau seandainya dijadikan pilihan nama, dan kita sering ditanya, "Ustaz, saya punya anak. Dikasih nama siapa?" Ya subhanallah, kasihlah nama Abdullah, gampang sudah. Nama yang paling Allah sukai, dan mudah-mudahan putra kita akan menjadi hamba Allah yang teguh dalam agamanya, yang sampai Allah sukai benar. Namanya disukai, orangnya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita harapkan. Dan tidak usah takut dengan nama pasar. Tunjukkan biar pasar itu ramai dengan nama yang disukai Allah. Kita sekarang lihat nama orang kadang-kadang tidak ada maknanya, atau kelihatan sekali sedang bangga-bangganya dengan tokoh-tokoh yang dikatakan legendaris atau dijadikan idola. Ya. Kenapa kita tidak mengidolakan orang-orang yang betul-betul asli idola? Ada orang yang karena kaya, ada orang yang karena dia suka rumput, ada orang yang memang karena dia sukses dalam hal yang tidak hebat banget gitu. Sementara kita tahu ada para sahabat yang membela agamanya, yang dijadikan oleh Allah sebagai teman nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita enggak bangga dengan mereka. Oh, jangan, nanti namanya kayak orang-orang yang dipanggilnya Abdullah itu dul-dul apa segala macam. Nah, ini yang dibenerin ini. Ya, masyarakat kita itu repot. Kasih nama bagus-bagus, panggilnya jelek. Ya. Nah, jadi kalau orang Arab biasa mereka panggil nama lengkap. Panggil Umar, Umar panggilnya. Di sini Mar, ya, gitu kan, orang jadi agak gimana gitu. Abdullah dipanggil Dul gitu. Harusnya panggil Abdullah, enggak ada susahnya. Ya, enggak ada susahnya. Kalau orang Arab, mereka ada nama anak Aisyah. Aisyah panggil Aisyah. Dan mereka bahasanya itu sudah kesehariannya seperti itu. Ada nama panggilkan lengkap, ya Aisyah gitu. Kalau mau di apa namanya disingkat, maka mereka tetap panggil dari nama depan, ya Aisyah gitu. Tapi dikit sekali dikuranginnya. Orang kita ini malas-malas sampai nama pun malas, apalagi nanti zikir kepada Allah, nanti akan dikurang-kurangi itu. Ya. Maka kita yang perlu untuk menanamkan di tengah masyarakat nama-nama yang baik ini di apa namanya dikenalkan. Kemudian kasih nama orang tuanya di belakang. Tidak apa-apa, lebih bagus. Jangan suka dengan nama rangkap ya. Namanya nanti biar enggak kayak pasar, kasihlah nama yang banyak gitu. Ada sebagian punya alasan yang lebih realistis. Oh, nanti enggak bisa bikin paspor karena paspor harus 3 rangkap. Ya gampang kan, kasih nama orang tua dan nama kakeknya, selesai seperti orang Arab ya.
Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nabi SAW bangga dengan nama kakeknya. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ya, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Bangga dengan keturunan, tidak mengapa ini. Tidak mengapa. Sekarang bahkan banyak orang tidak kenal dengan keluarganya. Namanya aja sudah kayak kereta. Usulan orang ditampung, usulan orang ditampung, akhirnya nama satu orang kayak empat rangkap, nama satu orang gitu. Padahal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud, beliau mengatakan bahwa bangsa Arab tidak pernah kenal nama rangkap kecuali rangkap-rangkap yang Abdullah, Abdurrahman. Maksimal-maksimalnya ada istilah namanya murakkab masji, seperti Ma'di Karib, itu yang ada di Yaman ya. Jadi Yaman mereka ada seorang sahabat namanya Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Ma'di Karib itu nama satu orang. Ya, itu namanya kayak seperti rangkaian. Tapi sisanya namanya tunggal. Talha, Sa'ad, Abdurrahman, apa namanya? Umar, Uthman, Ali. Ya, nama mereka seperti itu. Sa'id. Ya. Artinya nama rangkap itu justru kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mulai semarak ketika banyak orang kuffar, para penjajah masuk ke negeri Islam, kemudian banyak perzinaan, anak-anak di luar hubungan nikah sah, mereka ingin kaburkan nasab itu. Pakailah nama-nama rangkap. Orang Islam gak ngerti apa-apa, mereka bilang bagus juga. Akhirnya dikasihlah nama anak-anak mereka, anak rangkap, nama rangkap. Kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata itu bukan kebiasaan kaum muslimin ya. Meskipun kita tidak mengatakan bahwa itu haram ya. Orang mau kasih nama terserah aja, tapi kasihan sebagian orang mungkin karena gandrung istilahnya itu idolanya parah dengan nama klub bola sampai namanya dikasih nama klub bola. Benar, nama seperti nama klub bola. Nah, kita di absen baca ya. Kita di mana kita sudah ngaji, sudah ngerti ada nama bagus, kenapa kita kasih nama yang seperti itu. Tapi yang jelas kita ingin memperbaiki ya. Jangan apa namanya berlarut dengan kebiasaan seperti itu. Alhamdulillah ya, Allah Azza wa Jalla memuliakan seseorang dengan agamanya dan memuliakan dengan namanya, memuliakan dengan nasab dan keluarganya. Ini perlu disyukuri dan kita jaga. Kita tunjukkan bahwa ini kepribadian dan karakter identitas kita. Baik. Hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Hadis yang ke-163. Ini disebutkan oleh penulis Qaf. Artinya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijaga rutinnya meskipun sedikit. Dan ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan kana amaluhu dimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya adalah rutin, bisa terus-menerus dilakukan. Ini ditanya oleh seorang tabi'in namanya Alqamah ibn Yazid Al-Laitsi, An-Nakhai bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal yakhtassu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ayyam duna al-akhar?" Apakah Nabi SAW punya amal khusus untuk milih-milih kalau mau beribadah lebih banyak? La, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan. Kana amaluhu dimah. Amal Nabi SAW itu lanjut terus gitu. Artinya tidak dikhususkan hari ini lebih ajib, hari ini biasa aja, enggak. Beliau amalnya rutin terus menerus seperti itu. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwa amal yang paling disukai adalah ma duwima alaih, yang bisa dijaga rutinitasnya oleh pelakunya. Dan amal ini menunjukkan anjuran ya, sifat amal seperti ini menunjukkan anjuran untuk istiqamah selalu menjaga amal. Al-Munawi rahimahullah mengatakan karena memang orang yang terbiasa melakukan
ritual, disiplin dengan satu pekerjaan, satu saat dia akan bosan karena susah. Tetapi ketika dia beramal dengan jumlah yang sedikit, yang ringan dan mudah, maka yang seperti ini menjadi sebab orang bisa menjaga rutinitas dan istiqomah. Amal itu ketika gampang, dikatakan tatuqu ilaihi nafs, jiwa ini nyantai untuk mengerjakannya, dia mudah dan suka karena tidak susah. Tapi kalau orang memaksakan diri, berat dan panjang sholatnya, bacaannya yang sangat dia paksakan, satu saat dia berat untuk melanjutkan dan mengulang kembali. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan amal yang paling Allah sukai itu yang bisa dijaga rutinitasnya, bisa dijaga kontinu. Ya. Bukan sekedar banyak kemudian berhenti. Dan ini lebih baik daripada seorang banyak beramal setelah itu bosan. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setiap aktivitas itu ada masa semangatnya. Dan di antara masa semangat pasti ada rasa malas dan capeknya. Faman kanat fatratuhu ilal huda au ila sunnah faqad hudi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, orang yang ketika dalam kondisi bosan dia tetap bisa menjaga sunnah, maka dia akan terbimbing dalam keadaan yang baik. Akan tetapi orang yang justru ketika bosan, ketika capek, ketika dia malas, malah milih ke jalan yang lain, meninggalkan yang wajib, waliyadzubillah, dia akan sengsara dan tertimpa musibah. Intinya, Nabi SAW memberikan arahan, amal terbaik adalah yang bisa dijaga rutinitasnya meskipun sedikit. Maka, ada juga anjuran untuk mengqadha. Nabi SAW apabila sholat malam, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang, tetapi beliau tahu memang kemampuan beliau dalam ibadah bisa panjang banget. Sementara beliau ketika terkadang capek, sakit atau mungkin ketiduran, ya, maka beliau akan ganti sholat malamnya pada siang hari dengan 12 rakaat. Dalam Sahih Muslim dikatakan, wa kana idza kasala aw marida shalla minan nahari 12 rakaatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malamnya beliau tidak bisa tahajud, maka beliau akan qada di siangnya. Beliau akan mengganti 12 rakaat. Artinya kebiasaan untuk mengqada, mengganti sesuatu yang menjadi rutinitas ini akan membuat orang disiplin. Ini disampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan, ana pesankan kepada kaum muslimin, kalau memiliki satu rutinitas, hendaklah dijaga, kalau kelewat diqadha, diganti. Karena orang yang berusaha untuk mengganti, dia tidak akan meremehkan pada waktu asalnya. Berbeda dengan orang yang ketika lewat, sudah lewat-lewat aja. Satu saat dia masih belum terlewat, masih di waktunya, tapi dia tidak terlalu mengindahkan karena dia tidak merasa memiliki tuntutan yang sangat, ya. Dan ini yang akan membuat orang terbiasa. Ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam hadis ini, pelajarannya adalah seseorang terbiasa untuk menjaga rutinitas. Menjaga rutinitas. Dan subhanallah, ada perkataan yang dinukil dari sebagian ulama oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la taqta'il khidmata wa in dhahara laka 'adamul qabul. Jangan engkau hentikan amal ibadahmu meskipun kamu kayaknya sudah menilai ini amal ibadahku kayaknya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafa bika syarafan an yuqimaka fi khidmatihi. Cukuplah kamu merasa terhormat ketika Allah memudahkan kamu untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Sekedar seorang bisa berdoa terus-menerus, seorang bisa baca Al-Quran terus-menerus, seorang bisa ibadah terus-menerus, itu merupakan ibadah sendiri. Itu taufik. Itu bukti bahwa Allah membimbing. Sementara kalau kita berdoa ternyata kok kayak belum dikabulkan, tidak perlu menjadi pertimbangan dan risau. Wah, kayaknya doa saya sia-sia. Tidak. Doa terus-menerus. Ya. Ini seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana la ahmilu hamma ad-du'a walakin ana la ahmilu hamma al-ijabah walakin ahmilu hamma ad-du'a, faman kana hammuhu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar bin Khattab, aku enggak terlalu memusingkan doaku dikabulkan atau tidak, tapi yang penting aku berusaha untuk terus berdoa, karena orang yang terus berdoa nanti akan juga mudah dikabulkan. Intinya ada perintah atau anjuran untuk merutinkan satu amal dalam ibadah ini. Baik. Hadis yang kelima, ini hadis yang ke-164 dalam kitab Sahihul Jami'. Ya, ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad seperti yang ditulis di sini, Hamim, ya, Imam Ahmad, Qaf, Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, Nun An-Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha." Amal yang paling Allah sukai adalah salat pada waktunya. Ya, dikatakan li waqtiha di sini bisa diartikan fi waqtiha, pada waktunya. Pada waktunya kapan? Kata Al-Munawi rahimahullah, menukil perkataan sebagian ulama, karena sholat itu memiliki waktu awal, waktu akhir, maka dilakukan di antara dua jeda itu sah, benar, sah-sah aja. Ya. Dia telah melakukan perintah ini. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari dikatakan, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, waktunya tidak dijelaskan. Memang ada dalam Mustadrakul Hakim disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Cuman para ulama mengkritik bahwa tambahan fi awwali waqtiha ini tidak sahih. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini ada beberapa riwayat yang mendukung dibenarkannya tambahan salat di awal waktu. Dan ada seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, kalau tidak salah namanya Ibn Battal, beliau mengatakan bahwa sholat di awal waktu ini lebih disukai, karena yang pertama menunjukkan keseriusan, semangat, yang kedua segera selesai dari tanggung jawab dan perintah itu. Tapi intinya disebutkan di sini, di antara amal yang Allah sukai adalah sholat tepat waktu agar tidak sampai keluar. Dan tentunya kalau kita mengatakan sholat kalau dilakukan agak mundur dan itu tidak melanggar waktu yang ditentukan, benar. Tetapi kita punya tuntutan lain. Tuntutan untuk kaum laki-laki melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kalau seandainya satu masjid sepakat, ini karena panas banget akhirnya kita undur sedikit sholat zuhurnya, atau sholat isyaknya kita tunda karena ada pengajian misalkan, tidak apa-apa. Ya, bahkan ada perintah secara khusus. Nabi SAW menyatakan, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kalau panasnya menyengat banget dalam musim yang parah, ya, panasnya, maka tunda aja sholat zuhurnya, agak dimundurin agar panasnya ini agak berkurang. Karena panas yang banget itu dari siraman dan cipratan neraka jahannam. Baik, ada juga hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengakhirkan sholat isya. Beliau ketika mengimami para sahabat, beliau sengaja gak langsung keluar dari rumah. Sampai sebagian orang tertidur. Sampai sebagian orang mengingatkan, ya Rasul sholat nih. Lalu Nabi SAW menyatakan, innahu la waqtuha laula an asyukka ala ummati. Sebenarnya waktu sepertiga malam ini, yang pertama adalah waktu yang ideal untuk sholat isya, kalaulah bukan aku khawatir memberatkan umatku. Intinya kita punya tuntutan berbeda untuk kaum laki-laki. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan sholat berjamaah.
kalau seandainya diakhirkan dan tetap bisa berjamaah, aman. Di masjid kita pengen tunda sholatnya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya ada orang ini menerapkan mengakhirkan sholat, tapi akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, maka ini tidak terpuji. Baik, dikatakan di sini di antara amal yang paling disukai Allah adalah sholat pada waktunya. Thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya nomor 165 disebutkan, ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling Allah sukai adalah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Hab, ya, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Sunni fi Amal Yaumi wal Lailah, kitab ini nama kitab. Kemudian Tab At-Tabarani, Hab artinya Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan afdaliyah atau keistimewaan zikir karena disukai banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya, hadis yang ke-166, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini disebutkan ain itu artinya musnad Abi Ya'la, ya, musnad Abi Ya'la. Disebutkan ahabbul a'mali ila Allah imanun billah. Amal yang paling Allah sukai adalah beriman kepada Allah. Thumma silatul rahim, kemudian menyambung hubungan kekerabatan. Thumma al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa abghadul a'mali ila Allah al-isyraku billah thumma qati'atul rahim. Amal yang paling Allah benci adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, memutus silaturahim. Baik. Ini di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ada kata-kata abghadu al-a'mal. Amal yang paling dibenci oleh Allah. Ini juga sama, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat benci. Sebagaimana Allah memiliki sifat cinta, maka Allah juga memiliki sifat benci. Apakah mesti berarti kebencian dan kecintaan dipaksakan sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kita secara makhluk saja, cinta kepada anak tidak sama dengan cinta kepada pasangan. Cinta kepada orang tua pun berbeda dengan cinta kepada orang yang kita hormati dari para guru. Tapi itu semua adalah cinta, penghormatan, dan kasih sayang. Tetapi itu pun bisa beda. Apalagi ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang sifatnya ta'zim, pengagungan. Maka cinta Allah kepada makhluknya lebih tidak bisa disamakan. Tetapi karena dalilnya banyak menunjukkan itu, maka kita beriman Allah memiliki sifat cinta dan Allah memiliki sifat benci sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini. Baik. Kemudian di sini kita melihat juga, kita perhatikan ada tiga hadis, ya. Ahabbul a'mali ila Allah, yang paling disukai apa? Salat, bakti kepada orang tua, kemudian jihad. Tapi pada hadis kedua dikatakan yang paling Allah sukai zikir sampai lidah kita basah. Yang ketiga yang disukai Allah iman. Kemudian silaturrahim, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian setelah itu disebutkan lawannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda ini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis yang berbeda ini menyesuaikan kondisi yang bertanya dan menyesuaikan situasi kaum muslimin di saat itu. Kalau yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paham orang ini membutuhkan perhatian dan evaluasi dalam salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegaskan, kamu harus salat yang benar, maka itu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, gitu. Ketika melihat ada orang yang kurang dalam hal bakti kepada orang tua, Nabi SAW mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar agar kaum muslimin perhatian, maka Nabi SAW memerintahkan itu. Ketika kaum muslimin dalam keadaan perlu persiapan untuk menghadapi orang kafir,
dan harus ditegakkan jihad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jihad merupakan amal yang paling bagus. Sehingga kesimpulannya ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dan banyak para ulama lainnya, ya, bahwa perbedaan jawaban ini menyesuaikan penanya atau kondisi dan situasi yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di saat itu. Kemudian berikutnya di sini disebutkan bahwa yang paling Allah sukai adalah salat tepat waktunya. Al-Munawi mengatakan salat ini hubungan seorang dengan Allah, dan ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya seorang hamba berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatnya, maka ini yang paling diawalkan. Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan hubungan dia dengan sesama manusia. Yang paling perlu diprioritaskan adalah kepada orang tua. Dan banyak bentuk yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istilahnya potret berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Di antaranya adalah dengan perhatian, mendoakan, menyambung, bersedekah, memberi hadiah dan seterusnya, termasuk sampai menjaga hubungan baik antara kawan dekat orang tua yang dulu pernah akrab, ya, yang dulu pernah akrab dengan orang tua kita. Ternyata ada pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Ya, ini yang ceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang paling hebat adalah ketika seorang anak berusaha menjaga hubungan baik orang yang pernah dicintai dan diakrabin oleh orang tuanya. Dan ini dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini ketika beliau safar, beliau suka menyediakan dua kendaraan. Yang satu onta, yang satu keledai. Kalau lagi bosen, capek, naik onta terus, beliau akan naikin keledainya. Kemudian beliau juga punya imamah atau sorban diikat di kepalanya. Kencengin gini, mungkin untuk menjaga rambutnya atau untuk merapihkan penampilannya atau yang semacamnya. Tetapi ini kebiasaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat itu. Satu saat beliau juga sama, sedang naik onta kemudian bosan akhirnya naik keledai, dan dia ambil imamahnya dilingkarkan di kepalanya, digunakan dengan kebiasaan yang dia sukai. Tapi ternyata tiba-tiba di satu tempat ada orang Arab Badui ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bertanya, alasta fulan ibn fulan, kan kamu ini anaknya pak itu, gitu. Oh iya betul, kata dia. Langsung Abdullah bin Umar melepas sorbannya, dikasihkan ke orang itu, kemudian dikasih hadiah juga kendaraannya atau himar ini, keledainya ini, dikasihkan langsung ke orang itu. Sampai beberapa rombongan Abdullah bin Umar tanya, Aba Abdurrahman, antum hadiahkan keledai antum kepada orang itu, nanti kalau antum capek gimana, antum gak bisa naik keledai lagi. Lalu Abdullah bin Umar cerita, Nabi SAW menyatakan di antara bentuk yang paling besar bakti seorang anak kepada orang tua ketika dia perhatian dengan orang-orang yang dulu pernah akrab dengan orang tuanya. Dan orang Arab Badui ini bapaknya dulu teman akrabnya Umar, maka aku berbuat baik kepada dia sebagaimana dulu ayahku berbuat baik dan akrab kepada bapak dia. Maka aku lebih suka untuk memperhatikan orang-orang yang disukai bapakku. Ini bentuk bakti Abdullah bin Umar kepada orang tuanya. Kita lihat bagaimana orang soleh itu tidak mikir-mikir untuk menjaga nama baik, untuk melancarkan pahala, bahkan membuat orang lain bahagia mengenang kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena anaknya tetap sama dengan
orang tua yang sudah meninggal. Dikatakan ba'da an yuwalli, ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tetap berusaha menjaga nama baik orang tuanya dengan menjaga hubungan baik yang dulu tersambung lewat orang tuanya. Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwa ini merupakan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jihad, ya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan di antara amal yang Allah sukai pula adalah zikir. Zikir, ya, mengingat Allah. Sampai dikatakan walisanuka ratbun min dzikrillah. Antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Usahakan kamu pas mati lidahmu masih basah dengan zikir kepada Allah. Berarti kata Al-Munawi rahimahullah, ada pesan di sini untuk istiqomah membiasakan diri untuk zikir. Jadi pas mati dijemput oleh malakul maut, kita dalam keadaan kebiasaan zikir ini. Seperti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berislam, maksudnya jadikan Islam bagian harimu nanti, sehingga ketika malakul maut datang, kamu dalam keadaan Islam. Demikian pula hadis ini. Antamuta walisanuka radbun min dzikrillah, engkau biasakan zikir kepada Allah agar nanti pas dicabut malaikat kamu dalam keadaan zikir. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa zikir ini ditekankan pada setiap waktu, kecuali beberapa keadaan yang memang disepakati ini enggak pantas untuk zikir, seperti dalam buang hajat, atau dalam keadaan sedang mandi, atau dalam keadaan sedang tidur dan semacamnya. Akan tapi manakala seorang masih bisa zikir di luar waktu-waktu terlarang tadi, waktu-waktu yang memang tidak pantas untuk zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim disifati Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zikir pada setiap saat, dalam kondisi tidur, dalam kondisi maksudnya tiduran, dalam kondisi berjalan, duduk dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, kalau kita perhatikan zikir ini manfaatnya besar sekali. Orang yang terbiasa zikir memiliki ketenangan luar biasa. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa meninggalkan zikir, hasilnya subhanallah, ya, galau, bingung, tidak tenang, bahkan kadang-kadang tidak percaya dengan takdir, ada hasad, tidak terima dan seterusnya. Gara-garanya kayaknya hatinya ini terlalu kaku nih, enggak pernah zikir sama Allah. Dan Allah sudah tegaskan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang zikir itu tenang hatinya. Maka kata Al-Munawi rahimahullah, subhanallah, ajib banget ini zikir ini. Kalau orang biasa untuk zikir, maka hatinya akan mendapatkan keistimewaan banget. Coba gitu. Kemudian disebutkan juga, Al-Munawi menukil dari perkataan salah seorang ulama yang mensyarah hadis-hadis sahih, At-Tibi. Dia mengatakan, dikatakan ar-ratb, sampai lidahmu basah dengan zikir, menunjukkan bahwa orang ini diberi kemudahan Allah untuk zikir. Antum bayangkan coba, zikir ini ibadah yang tidak butuh modal. Tidak perlu modal, gak usah bayar. Dan tidak susah, harus bangun, persiapan dulu olahraga, atau dia dalam keadaan tidak capek. Subhanallah, orang capek pun bisa zikir. Bilang subhanallah, alhamdulillah, ngantuk berat pun bisa, alhamdulillah, Allah, bisa. Tapi kita lihat, orang zikir dengan tidak zikir, mana yang lebih banyak? Dan pengaruh taufik dari Allah, kelihatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'ad dini qad kathurat, syariat Islam ini banyak sekali, fa akhbirni biwahidatin atashabbathu biha. Lalu dia katakan, akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, ya Rasul, ajari aku satu saja yang aku jadikan amal pamungkas, andalan. Dalam riwayat lain ditambahin, wala tuksir alayya fa ansa, jangan engkau banyak-banyakin, nanti aku lupa juga gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kata At-Tibi, maksudnya basah
Artinya orang itu dikasih taufik Allah, mudah berzikir. Jadi dia kepake terus nih. Wal yubs. Kering, maksudnya apa? Kering artinya dia jarang zikir. Diam aja mulutnya begini. Sehingga menunjukkan bahwa lidah ini jarang dipakai untuk berzikir.

amal yang paling Allah sukai. Kemudian terakhir dalam hadis ini faedahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan zikir itu adalah perbuatan lidah, amal atau aktivitas lidah, bukan sekedar hati. Sebagian orang zikir habis sholat aja, diem aja kayak mengkhayal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca, keluarin suaranya. Dalam hadis Ibn Abbas dengan sanad yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, anna raf'a as-sauti bidh-dhikri hina yansarifu an-nasu minal maktuba kana 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu zaman sahabat berzikir dengan suara keras itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak harus bersama-sama ya. Sendiri-sendiri masing-masing dengan zikirnya, akan tetapi keluar ini, ucap. Termasuk dalam salat. Dalam salat kita juga membaca, bukan hanya sekedar nanti habis sholat juga begitu saja. Ini mata kemana, ininya diem aja, cuman tangannya yang begini-begini. Kalau pakai tasbih juga tasbihnya yang jalan aja, tapi mulutnya diam, matanya bahkan kadang-kadang sambil melihat-lihat siapa gitu. Nah, zikir itu adalah tindakan aktivitas lisan. Maka kita baca itu. Maka intinya dalam hadis ini ada anjuran untuk membiasakan diri berzikir. Kemudian termasuk yang hadis ketiga, ada anjuran untuk beriman kepada Allah, dan itu merupakan pokok dari agama. Dan memang iman kepada Allah adalah keyakinan, tetapi iman juga mencakup perbuatan badan. Orang beriman itu bisa dibuktikan, bukan sekedar apa namanya pengakuan kalau saya beriman dalam hati. Siapa yang bisa buktikan? Ya, maka orang dikatakan Islam kalau dia bersyahadat, kemudian dibuktikan bahwa dia adalah orang imannya baik adalah ketika dia melaksanakan perintah syariat. Kemudian di situ dikatakan silaturrahim, dan itu merupakan penjagaan hubungan kekerabatan, dan itu adalah ibadah yang dipuji oleh Allah, kemudian diperintahkan dan seterusnya, dan tidak perlu dipanjang lebarin dalam masalah ini. Ya, karena memang ada pembahasan tersendiri. Di akhir hadis dikatakan bahwa yang paling Allah benci orang yang memutus silaturrahim. Subhanallah. Di tengah masyarakat, bahkan sebagian saudara bisa bermusuhan, sikat-sikatan, bahkan sampai penjara-penjaraan. Gara-gara rebutan waris, gara-gara rebutan lahan bisnis, gara-gara ada hubungan keluarga masing-masing. Sampai tidak bertegur sapa, sampai tidak pernah kenal dengan kerabatnya, bahkan kalau perlu itu tadi yang kita sebutkan, saling memenjarakan. Anda lihat, dan itu orang dekat, maksudnya orang dekat itu orang di sekitar, dan contohnya tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa memutus silaturrahim merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Silaturrahim itu apa? Disebut para ulama, artinya silaturrahim itu hubungan yang ada rahimnya, kerabat tuh yang ada nasabnya. Itu yang perhatikan. Sekarang meskipun istilah silaturrahim sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, dipakai untuk saling mengunjungi, tetapi nilai ibadah silaturrahim itu tetap harus diperhatikan. Orang terlalu baik menjaga hubungan dengan relasi, kolega, teman kantor, tetapi subhanallah dengan keluarga, ya terserah dia mau datang-datang, enggak ya enggak apa-apa, mungkin masing-masing kita punya kesibukannya, subhanallah, sampai terputus hubungan itu. Yang kerabat harusnya disambung, tidak. Kemudian yang tidak ada hubungannya lebih diperhatikan. Yang kedua ini penting juga. Yang dikatakan menyambung silaturrahim, artinya hubungan sudah terputus, dia yang memulai untuk nyambung. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dikatakan menyambung silaturrahim itu bukan sekedar membalas. Dikunjungin, balas kunjungin, dikasih hadiah, balas ngasih hadiah. Itu namanya bukan menyambung silaturrahim. Innama al-wasilu man idza qata'ta rahimahu wasalak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung silaturahim itu kalau kamu putus hubungan kerabatan,

0: nyambungin kamu gitu. Dan ini berat sekali, membutuhkan keseriusan, tekad. Orang bilang nggak apa-apa sudah muka tembok, datang berkunjung, ini ngapain datang ke sini, cari muka kayak atau cari sumbangan atau apa, subhanallah. Dan itu membutuhkan uji nyali juga untuk sebagian orang. Tetapi ini ibadah. Dan perlu ditekankan di hati kaum muslimin agar hati ini lembut, hilang hasad. Kalau hasad terjadi tengah saudara sendiri, bagaimana dengan orang lain? Ya, dan sedih kan punya saudara saingan. Di masa muda akur, ketika sudah menikah, ketika sudah punya pekerjaan, ketika sama-sama sukses, akhirnya terjadi persaingan, akhirnya gesekan dan seterusnya. Sedih banget itu. Dan itu masalahnya bukan hanya sekedar sedih, oh iya mungkin saya takdir seperti ini. Enggak, itu dosa itu. Memutus silaturahim itu dosa. Bahkan dosa besar. Maka ada perintah Nabi SAW, yang disukai Allah nyambung. Nyambung silaturahim. Dan memang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri. Ya, ada enggak saudara yang kita kenal, kita enggak pernah sambung sama sekali. Ya, dan sambung di zaman ini tidak terlalu susah. Tidak harus datangin rumahnya, ditelepon bisa, kasih hadiah bisa, tidak kurang-kurang cara. Tetapi memang masalahnya bukan di teknis, tetapi dalam masalah hati dan iman. Baik, terus amar ma'ruf nahi mungkar, pembahasan ini akan panjang, akan tetapi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu dari pembahasan penting syariat Islam. Kelebihan umat ini Allah puji dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kerjakan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara umat ini orang yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar bukan modal semangat aja. Ini ibadah. Butuh persiapan, butuh ilmu, butuh modal. Sehingga para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Wajib, tetapi untuk sebagian kaum muslimin kalau sudah ada yang mengerjakan dan mewakili, yang lain tidak berdosa. Tetapi masing-masing kita juga punya tuntutan, melihat kemungkaran kita diam saja. Kalau memang kita lemah tidak mampu, maka kita dimaklumi. Tetapi kalau seandainya kita mampu dan kita tidak kerjakan, kita disalahkan. Seperti itu. Dan karena amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, tidak semua orang barangkali memiliki tanggung jawab yang sama. Dan perlu ilmu. Ketika menyampaikan, ketika menghalangi sebuah kemungkaran, kita pastikan bahwa ini kemungkaran. Kemudian apakah jika dihilangin kemungkaran akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah? Atau hilang? Bahkan berubah menjadi yang baik? Dan seterusnya. Orang perlu bijaksana, perlu persiapan. Nabi SAW mengutus orang pun dikasih nasihat. Kamu akan ketemu dengan ahlul kitab. Kamu akan ketemu dengan orang ini. Ajak mereka untuk ini, ini, ini. Jadi itu semua ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya. Kalau orang hanya modal semangat, bisa jadi mafsadah atau kerusakan akan ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Intinya, orang berbahagia adalah orang yang bisa menerapkan sunnah, mempelajari agama, sehingga semakin ideal dalam beribadah kepada Allah dan menjaga hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama makhluk. Wallahu a'lam, ini dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Sallallahu wasallam mabarak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kita ada beberapa waktu ke depan untuk bersoal jawab. Dan kami mohon menyampaikan pula, mungkin tidak banyak yang bisa kami angkat dari pertanyaan yang akan diajukan. Baik, untuk yang pertama, kita angkat pertanyaan maaf pesan singkat Ustaz yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya hamba Allah, mau tanya apakah saya salah memberi nama anak Dimas Nurkholik? Kemudian juga Ustaz ada pertanyaan yang semakna. Ustaz tadi mengatakan bahwa nama Asad adalah satu nama yang tidak disukai, lalu bagaimana jika dinisbatkan dengan dengan Allah, misalnya Asadullah? Silakan Ustaz.
0: Iya, tadi disebutkan apa Dimas Al-Khaliq, ya. Yang jelas nama yang dinisbatkan kepada Allah adalah nama penghambaan, dan itu paling bagus, ya, paling bagus. Adapun nama lain seperti yang ditanyakan tadi, misalkan Asadullah, ya, singa Allah. Kemudian ada lagi nama Saifullah, ya, pedangnya Allah. Kalau Ayatullah bagaimana? Ya, artinya nama yang mengandung unsur rekomendasi, tazkiyah. Ini bagus banget gitu ya. Nama yang menunjukkan seperti Syihabuddin, Muhyiddin, kayak gitu itu. Nah, ini sebenarnya sebagian ulama yang diberi nama seperti itu pun mereka tidak ridho karena ada unsur pujian yang berlebihan. Ya, ini namanya tazkiyah. Ini disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Tasmiyatul Maulud, ya, pemberi nama anak. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi, beliau dijuluki Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau mengatakan, La aj'alu fi hillin man sammani Muhyiddin. Aku tidak halalkan kalau ada orang tetap memberikan aku gelar Muhyiddin. Beliau tidak ridha dengan nama tazkiyah seperti itu. Ya, tentunya nama beliau bukan Muhyiddin, tapi julukan itu. Artinya para ulama sendiri yang sampai mendapat julukan-julukan seperti itu, mereka enggak ridha dengan nama-nama yang sifatnya rekomendasi. Ya, kalau seandainya orang dulunya tidak tahu, kemudian namanya ternyata kurang pas, yang pertama merubah nama itu bukan suatu yang susah, dosa atau semacamnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia memang mau tidak mau semua berkasnya sudah seperti itu, sekarang tinggal panggilannya aja, Aba Fulan, Ibna Fulan, ya, bapaknya siapa, anaknya siapa, atau dipanggil dengan Abdullah boleh, ya. Syekh Saleh Suhaimi Hafizullah, beliau yang sering ketika memberikan istilah panggilan, Fala takun ya Abdullah, maka jangan sampai kamu ya Abdullah. Nah, ini artinya hamba Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, nama panggilannya Abdullah, nama panggilannya adalah nama yang baik, maka tidak mengapa. Termasuk beberapa nama yang sifatnya rekomendasi tadi itu. Wallahu a'lam bissawab.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكة الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
3: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
3: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Ajaran Islam secara kafah 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa. Berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia, buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Al-Kathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga, tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala qatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Baik, terima kasih akhi, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana rabbana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi, bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya. Dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Alladhi khalaqal

apa objek ujiannya? Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya sadar diri bahwa suatu hari nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala apabila ajal kita tiba. Dan nanti ruh kita akan diangkat oleh para malaikat untuk kemudian ditentukan apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat bahwa sesungguhnya kita yang akan meninggal dunia ini sedang berbekal diri. Diuji terkadang dengan sesuatu yang baik, diuji dengan sesuatu yang terkadang membuat kita luka, sedih, duka. Tetapi semua itu adalah bagian dari ujian kita di kehidupan dunia ini. Berbekal diri, sehingga ujian demi ujian yang kita lewati menjadi bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya

0: mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'udzan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya atau tatkala melakukan, dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal, kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karenanya, ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini. Dan kita tahu bahwa Abdullah ibn Abbas adalah turjumanul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa innaka la'ala dinin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, Kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummul mu'minin, kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan, "Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an?" Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, "Bala, benar, aku membaca Al-Qur'an." Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an." Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu. Mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama. Kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya, Di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karimul Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut makna wa yuzakkihim, ya. Kata beliau adalah ay yuzakkihim minasyirki wal ma'asi war radha'il wasairi masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah. Spesifik disebut min masawi'il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawqid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, وَالدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٍ. Dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ. Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah?" Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ. Hadis tadi, ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga, jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya, hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwa Allah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu takwa? Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wahusnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya. Justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama au tumaru bihi as-sufaha. Faman fa'ala dzalika fan-nar an-nar. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya belum senyum, akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya dan seterusnya dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah Azza wa Jalla. Nanti insyaallah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira, mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaq. Sungguh, di antara yang paling aku cintai dari kalian, dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian, di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Berbuat baik. Baik ucapan, sikap perbuatan, dan seterusnya. Wa ita'i dzil qurba, menyantuni kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, sebagaimana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji, baik ucapan ataupun perbuatan, kemungkaran Allah larang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء." Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in, ya, nakira fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allaha yubghidzul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok, perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman itu bukan lipsing di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia. Ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafikin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum basqul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia. Tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil. Tetapi kalau semuanya enggak bisa." Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu, dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, "Innakum sungguh kalian lan tasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi amwalikum, hanya dengan harta kalian." Hanya dengan harta kalian? Tak bisa. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria. Wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat. Dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi SAW sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad Mim Alif Dal, Dhimad radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah dan beliau adalah seorang pemuka kaum. Jadi beliau memiliki kaum. Ya. Beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi SAW melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, "Wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy. Mereka. Bagian dari mereka. Yang menghina, menyakiti, dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, "Jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu, dan seterusnya." Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, "Aku bingung, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa merukyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya." Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya ruqyah saja karena saya bisa ruqyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu. Kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya." Nabi SAW tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad, penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah lima selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Dhimad. Engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku wahai Dhimad." Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. Hanya dibacakan khutbatul hajah, kemudian Dhimad berkata, sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah sampai selesai, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhimad masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah, sampai selesai. Maka kemudian Dhimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh Dhimad, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah. Dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah. Yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah bastul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinu." Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Wahai putraku." Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. Wajah yang ceria dan ucapan yang hangat, ucapan yang lembut, ucapan yang indah." Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya. Tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsan wa amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman, dan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya. Masih di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlaq ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan berusaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon. Layanan yang telepon biasa di 021-823-6543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut. Bahasa kasarnya, kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya. Bolehkah hal tersebut kita lakukan, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, dizalimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri berinteraksi dengan beliau karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh wahsy saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya wahsy masuk Islam, masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi." Wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau, karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan hal tersebut mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah, sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau, atau kekhawatiran yang lain. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya, yang paling penting adalah yang ada di dalam dada, betul-betul memaafkan atau tidak. Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat, kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan, saya maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan, introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100% maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam

0: Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non-muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbela sungkawa, prihatin, dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disampaikan sebagai pengingat buat kita dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru. Tidak diperbolehkan bagi nabi dan juga para sahabatnya an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh memohonkan ampun kepada kaum musyrikin. Walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sekalipun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah kerabat, setelah menjadi jelas bahwa mereka yang meninggal dunia di atas kesyirikannya, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Maka kalau memohonkan ampun tidak boleh. Tetapi kalau kemudian mendoakan untuk keluarganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik. Ya. Karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa, ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut.

0: Ya, agar kita tidak, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insya Allah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya, maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan, Ustadz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya, yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Ustadz, silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar, tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Al-ayah. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah. Keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita, responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Nabi dengan namanya yang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayyuhar rasul, atau panggilan kenabian, ya ayyuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi SAW pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan Baitul Mal sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi SAW izin untuk menyikapi sebagaimana meskinya, sebagaimana mestinya orang yang bersikap demikian kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Mada turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya, atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian datang sahabat, disambut dengan baik oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi SAW melihat yang lain tersebut dan berkata kepada Ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul asyirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi SAW, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka Ibunda Aisyah bertanya, kok seperti ada dua wajah ini? Nabi SAW seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan, bi'sa akhul asyirah, buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi SAW menyambut dengan baik. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bi'sa akhul asyirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah tu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku. Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita. Atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia nggak baik, ya saya juga nggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya nggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan. Agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsasah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni. Tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat ya pada hal tersebut ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. Kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di layanan telepon. Ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat Roja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bi'sa akhul ashirah, ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih. Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan yang ia lakukan. Maka Nabi SAW tidak ingin menjadi orang yang karena buruk sikapnya sampai pun kepada orang yang tidak baik justru ditinggalkan oleh manusia. Ini artinya bahwa seorang muslim tetap menjaga. Jangan sampai menjadi buruk sebagai reaksi orang yang berbuat buruk kepada kita, karena kita tidak ingin menjadi buruk seperti mereka. Insyaallah akan kita kaji bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa amala. Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majelis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بالله من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
6: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-islam khair. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa untuk membahas sebuah tema yang penuh misteri. Judulnya adalah Misteri Tamu Terakhir, yang datang kepada manusia di saat-saat akhir kehidupan mereka, menjelang kematian. Disebut misteri karena yang datang bukanlah makhluk yang kasat mata, yang terlihat, bukan manusia, bukan tetangga yang melayat, bukan kawan, bukan handai tolan yang melayat di saat kita sakit di akhir hayat kita, bukan. Tapi yang dimaksud adalah makhluk lain, makhluk gaib yang tidak terlihat dengan mata biasa, tidak terketahui, tidak terdeteksi oleh orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu, tapi terasa pengaruhnya, kadang terlihat pengaruhnya oleh langsung yang bersangkutan yang akan mengalami kematian tersebut. Oleh karena itulah maka disebut sebagai tamu terakhir yang misterius, karena tidak terlihatnya si tamu tersebut oleh orang-orang yang ada di sana. Benarkah akan ada beberapa tamu yang misterius yang datang kepada seseorang yang akan mati? Ternyata hadis yang sahih, bahkan Al-Quranul Karim, penjelasan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, menyatakan ia benar ada. Apa saja dan siapa sajakah tamu terakhir yang akan berkunjung kepada seseorang menjelang kematiannya? Kita akan memulai pembahasan ini dari hal yang terburuk terlebih dahulu, baru nanti diakhiri oleh sesuatu yang baik, bagus, berita gembira. Lebih baik pahit dulu lalu manis, daripada manis dulu di akhirnya nyengir. Lebih baik kita membahas aspek terburuk terlebih dahulu, baru nanti di akhirnya aspek termanis yang akan dirasakan oleh seorang mukmin yang akan meninggalkan alam dunia ini. Bila seseorang akan mati, yang sangat besar kemungkinan akan datang kepada orang tersebut pertama adalah syaitan, laknatullahi alaih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan keumuman sebuah hadis. Hadis ini diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amih. Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Jangankan dalam keadaan kita sedang lalai, dalam keadaan kita sedang sholat sekalipun setan datang. Baik sholat sendirian, ketika memang kita sholat sendirian, baik sholat sunnah atau sholat fardu ketika memang tidak ada orang lain karena safar, karena ada uzur lainnya, setan datang membisikkan sesuatu, menggoda agar sholat kita itu tidak maksimal, sholat kita tidak ikhlas, sholat kita tidak khusyuk, sholat kita dibarengi dengan kelalaian. Akhirnya sholat kita bukannya menghasilkan pahala, tapi berubah menjadi maksiat karena buruknya niat. Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil Amal Al-Qalbiyah menyatakan, sebuah amalan ibadah bisa berubah menjadi maksiat kalau pertama niatnya buruk, riya umpamanya. Salat tapi riya. Allah mengancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang-orang yang sholat. Wail itu wadin fi nari jahannam, lembah di dasar neraka jahannam. Wail seperti itu diperuntukkan bagi orang yang sholat, yaitu orang yang pertama sahun dari sholatnya, lalai dia di dalam sholatnya, dan yang kedua yang riya. Sholat sebagai ibadah yang agung, tapi kalau riya, kalau sahun, bukan diberi pahala tapi diancam dengan azab wail. Sholatnya berubah menjadi maksiat. Seluruh ibadah yang dilakukan atas dasar niat yang riya, yang tidak ikhlas, terancam dengan azab. Nah, itu dosa besar. Setiap dosa yang diancam dengan azab, azab kubur, azab neraka, atau dosa yang merupakan pelanggaran dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, atau dosa karena mengabaikan kewajiban yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka itu semuanya dosa besar. Ikhlas itu wajib, ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran kewajiban.

Oh, tidak seperti itu tuh. Dalam sholat. Apalagi dalam hal-hal yang lainnya. Termasuk, ada enggak setan di dalam forum pengajian ini? Pasti banyak. Terasa oleh kita semua. Dan yang paling terasa di lingkungan ibu-ibu. Sebab biasanya yang paling banyak sering ngobrol ketika kajian biasanya ibu-ibu. Di sana, di Jakarta. Kalau di sini sih saya yakin enggak jauh beda. Itu salah satu bukti adanya setan. Berusaha agar kehadiran kita ke tempat seperti ini tidak maksimal, bahkan bikin dosa. Selama kajian ngobrol, kawan yang ada di sampingnya terganggu. Bingung dia. Mau melarang, takut marah, nanti renggang. Takut dituduh sok suci, sok pinter, dan sok-sok yang lainnya. Dibiarkan ngeganggu, kan bingung dia. Ini bikin dosa. Si akhwat yang seperti itu. Kalau Iwan rata-rata tidak. Bukan karena lebih soleh, karena langsung terpantau oleh ustaznya. Begitu ada yang ngobrol, ditunjuk langsung. Malu dia. Tapi kalau akhwat menunjuk siapa? Kamera gak ada yang memonitor akhwat. Oleh karena itu, akhwat kalau mau ngobrol merasa aman. Rata-rata yang ngobrol itu akhwat. Nah, kalau bayi gak apa-apa. Jadi, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Setan itu selalu mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Hatta yahduruhu inda ta'ami. Sampai-sampai si setan datang kepada orang itu ketika orang itu makan. Agar apa? Agar makannya menjadi maksiat. Kalau ibadah bisa berubah menjadi maksiat karena niat yang salah. Karena tata cara pelaksanaan yang menyimpang dari yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang mubah. Niatnya buruk. Cara melaksanakan aspek yang mubah mengikuti sunnah syaitoniyah. Berubah jadi maksiat. Makan umpamanya. Ada kewajiban dalam hal makan. Wajib memakai tangan kanan. Wajib membaca basmalah. Sambillah, ya gulam, sambillah, kata Nabi SAW. Kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ini adab. Sebut nama Allah, wajib menyebut nama Allah. Makan dengan tangan kananmu, itu juga wajib. Dan makan dari yang terdekat denganmu. Kalau makanan banyak, enggak boleh kita ngambil yang dari jauh. Gimana kalau yang terdekat cuma sambal? Dagingnya di sana jauh. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan boleh kalau demikian. Masa mau sambal terus mencret nanti. Ini kalau jenis makanannya sama, maka makan yang terdekat. Nah, siapa orang yang menerapkan adab-adab sunnah dalam hal makan? Meniatkan makan dengan niat yang bagus, yang baik. Amalan yang tadinya mubah berubah menjadi taat, menjadi ibadah. Dia dapat pahala. Niat yang baik dalam hal makan, umpamanya meniatkan makan agar sehat, agar kuat. Kesehatan, kekuatan ini untuk ibadah. Untuk meraih kualitas dan kuantitas yang bagus ketika melakukan kewajiban. Tanpa kekuatan, kesehatan, tanpa tenaga, gak bisa. Makanya saya harus makan, biar kuat. Ketika berjihad, ketika mencari nafkah, ketika melakukan kewajiban-kewajiban yang memang membutuhkan tenaga. Saya niat makan untuk itu. Ketika makannya menerapkan adab sunnah. Ketika mau makannya bismillah. Ketika makannya dengan tangan kanan. Ketika umpamai seusainya membaca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza

0: ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفر الله ما تقدم من ذنبي, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Orang yang berdoa dengan doa yang barusan seusai dia sholat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya makan kenyang, ya enak, ya sehat, ya dosa berguguran. Tapi jangan disimpulkan, makan aja terus. Biar dosanya berguguran terus. Enggak boleh. Itu israf namanya. Enggak boleh. Oleh karena itulah, maka makan yang awalnya hukumnya mubah bisa berubah menjadi ibadah. Karena niat yang benar dan karena adab sunnah yang kita terapkan. Begitu juga dalam semua rutinitas kita, tidak hanya makan, kita tidur, kita keluar masuk WC, kita keluar masuk rumah, ya, kita keluar masuk pasar. Ada niat yang benar, ada adab sunnah yang bisa diterapkan. Maka rutinitas kita yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Keluar masuk WC-nya kita ibadah. Masuk mendahulukan kaki yang kiri. Keluar mendahulukan kaki yang kanan. Keluar masuknya ada doa. Di dalam WC-nya ada adab. Tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Jangan bicara, apalagi nyanyi-nyanyi, atau jangan baca ayat sesegera mungkin. Oleh karena itulah, masuk keluarnya WC kita menjadi ibadah. Karena ada sunnah yang kita terapkan di dalamnya. Ada zikir, ada doa yang kita baca keluar atau masuknya. Maka semuanya menjadi ibadah. Rutinitas harian kita menjadi media untuk menambah pahala, menggugurkan dosa. Karena itulah hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kita ini semuanya ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah, membuka baju, memakai baju ibadah, ketika nyisir ibadah, keluar masuk WC ibadah, berhubungan dengan istri ibadah, keluar masuk rumah ibadah, keluar masuk pasar ibadah, begitu lihat hujan turun, ada zikir yang kita baca bernilai ibadah, begitu ada guruh atau kilat menyambar, ada zikir yang kita baca juga, semuanya bernilai ibadah. Semuanya ladang pahala. Semuanya ladang pengguguran dosa. Allah SWT menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yakfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti sunnahnya dalam semua hal. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Setiap pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW dianggap perwujudan cinta yang benar kepada Allah SWT, maka Allah menjanjikan dua hal. Allah mencintai orang itu dan mengampuni dosa orang itu. Jangan dikira kita memakai sendal, membuka sendal tidak berpahala. Karena memakai sendal, membuka sendal, ada adab sunnah Nabi yang bisa diterapkan di sana. Bagian kaki mana yang kita dahulukan ketika membuka? Kiri. Ketika memakai? Yang kanan. Ketika pakai baju, ketika pakai celana, kaos kaki, semuanya. Itu media menerapkan sunnah Nabi SAW. Jadi ibadah. Setan mendekati orang agar pertama minimalnya tidak jadi ibadah. Makannya minimalnya mubah. Tidak dapat pahala walaupun tidak berdosa. Maksimalnya digoda agar makannya jadi dosa. Tidurnya jadi dosa. Keluar masuk WC-nya juga jadi dosa. Semuanya jadi dosa. Makannya tidak basmalah. Setan ikut. Ikut makan makanan yang kita makan. Kalau tidak menyebut nama Allah ketika memakannya. Terus pakai tangan kiri. Itu sunnah syaitaniyah. Sunnah syaitan itu. La tasrabu bishimal. Fainas syaitan yasrabu bishimal. Kemudian ketika makan bareng-bareng, dia ngeruk semuanya. Orang makan satu-satu dia ngambil. Gak boleh. Nabi SAW melarang hal itu. Mengambil dari yang terjauh. Agar apa? Yang terjauh kan bagian orang. Agar bagian dia yang terdekat utuh. Gak boleh, kata Nabi SAW. Banyak larangan Nabi yang dilanggar di dalam makan, berubah menjadi dosa. Terlebih niatnya. Kalau niatnya buruk ketika makan, maka juga menjadi dosa. Jangankan yang mubah, tadi sholat pun yang merupakan ibadah yang agung, kalau niatnya riya berubah menjadi maksiat, dosa, diancam dengan ancaman azab yang sangat dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Contoh bagaimana niat yang buruk ketika makan. Kenapa kamu makan gede? Oh, biar nanti kalau ketahuan orang, nyungkil jendela rumah orang, larinya kencang. Dan kalau ketangkap basah, dipukul kuat. Makanya saya harus makan gede. Nah, niatnya ternyata untuk melakukan kemaksiatan. Tenaga yang akan dipakai untuk melakukan sebuah dosa, maka buruk. Jadi dalam setiap keadaan, setan selalu datang untuk apa? Untuk menggoda manusia. Maka disebutkan oleh para ulama, diantaranya apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmul Fatawa ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, anna syaitana ahrasu ma yakunu ala igwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah. Sesungguhnya syaitan laknatullahi alaih ahrasu, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, ya, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia di saat manusia itu mau mati, karena itu momen yang paling strategis untuk menyesatkan. Kalau dalam keadaan sehat seperti kita sekarang, orang lagi fit, lagi sehat, digoda, terjerumus ke dalam maksiat, masih ada kesempatan tobat. Dengan tobat, rugi besar setan. Dia sudah capek menggoda, setelah tergoda dia tobat. Apa akibatnya? Pertama, dosanya dihapus. Kedua, dia dapat pahala dari tobatnya. Tobat itu ibadah yang agung. Selain menghapus dosa juga dapat pahala. Dan banyak keuntungan lainnya. Allah pun berbahagia dengan tobatnya seorang hamba. Senang, gembira. Lebih gembira, lebih senang, lebih berbahagia dibanding salah seorang di antara kalian pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, lalu perbekalannya hilang. Kuda yang memuat seluruh perbekalannya kabur entah kemana. Dia cari kesana kemari gitu ya, di tengah padang pasir, enggak ketemu, pasrah dia. Siap mati. Di tengah padang pasir, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada perbekalan coba. Ketika dia berbaring di bawah tebuhnya sebuah pohon rindang, tiba-tiba kuda yang memuat seluruh perbekalannya itu datang lagi. Senang. Cepat dia bangun, cepat dia raih talinya. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong saking apa? Saking gembiranya. Saking gembiranya ngomongnya salah. Harusnya, ya Allah, engkau rabbku dan aku hambamu, ini dibalik. Itu ucapan kufur apabila dia mengucapkannya dengan sengaja, dengan sepenuh kesadaran. Bisa kufur dengan omongan itu. Tapi karena tidak sengaja, karena saking gembiranya, tidak dianggap kufur. Gembira banget. Allah lebih gembira lagi dibanding kegembiraan orang itu dengan bertobatnya seorang hamba dari kemaksiatan. Makanya kalau seseorang sudah berdosa, digoda oleh setan, lalu dia bertobat, setan rugi besar. Tapi kalau di akhir hayat, mau mati digoda, terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kufur, ke dalam syirik, kepada kebidahan, ke dalam kemaksiatan dosa besar, setelah itu mati. Kematiannya diakhiri oleh sesuatu yang buruk, disebut apa? Su'ul khatimah. Bahaya dia. Terlebih kalau keburukannya berupa syirik. Terlebih kalau keburukannya berupa kufur, berupa bidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal orang itu sangat tergantung pada amalan yang terakhir yang dia lakukan selama hidupnya, di dalam hidupnya. Makanya siapa orang yang akhir kematiannya ditutup dengan la ilaha illallah, berarti husnul khotimah. Dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena ditutup dengan kalimat tauhid. Ditutup dengan sebaik-baik kebaikan, husnul khotimah dia. Dan itu tidak mudah, itu tidak gampang. Setan tidak akan membiarkan itu terjadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna syaitana ahrasu ma yakunu ala ighwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah wastadalla bil hadis alladhi fi sahih al-a'mal bi khawatimiha. Kata beliau, setan sangat bersemangat, paling bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia di saat manusia itu mau mati. Karena itu saat yang paling strategis untuk menyesatkan. Lalu beliau berdalil dengan hadis al-a'mal bi khawatimiha. Amal manusia sangat ditentukan oleh amalan terakhir. Kalau amal terakhirnya buruk, keburukan ini bisa menghapus pahala-pahala sebelumnya. Tapi kalau amalan terakhir ini baik, kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sebuah hadis yang masyhur yang saya yakin para santri di sini banyak yang sudah hafal hadis ini, karena hadis ini dalam kita ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahlin nar fa yadkhuluha." Ada orang yang sejak kecil, sejak muda mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia bertauhid. Dia rajin ngaji. Dia rajin ibadah. Rajin tahajud. Rajin saum Senin Kamis. Setiap harinya satu juz dia tamat baca Al-Quran. Hafalannya bertambah, bertambah, bertambah. Akhlaknya begitu mulia. Itu semua amalan ahli surga dia lakukan. Sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga, kecuali hanya satu hasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Di akhir hayat dia belot, lalu mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, berdosa, bermaksiat, melakukan pelanggaran yang Allah larang dalam Quran atau sunnah, lalu mati dalam keadaan demikian, akhirnya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan ada juga yang sebaliknya. Ya. Oleh karena itulah maka setan memanfaatkan momen kematian seorang manusia untuk menggoda. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Inilah salah satu di antara kandungan dari sebuah ayat yang berisi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha Pemberi. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan, kadang setan ini tidak didasarkan kepada riwayat yang sahih, tapi ini dikemukakan oleh sebagian ulama seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan, wa qad dzakara ulama'una أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناسه له يدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة والعياذ بالله. Berkata Imam Al-Qurtubi, telah menerangkan para ulama kita bahwa sungguhnya setan akan mendatangi manusia di momen seperti itu, momen menjelang kematian orang itu dalam bentuk bapaknya atau ibunya atau siapapun yang sering memberi nasihat kepadanya selama hidupnya, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang itu, lalu mengajak orang itu untuk mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani atau agama-agama lain yang bertolak belakang dengan Islam, atau mengikuti pemahaman mengatasnamakan Islam tapi jauh menyimpang dari ajaran Islam, mengajak ke Syiah umpamanya, sangat mungkin mengajak kepada pemikiran takfiri, khawarij dan yang lain-lainnya, maka ketika itu Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang yang memang sudah ditetapkan sebagai orang yang sesat dan yang akan binasa di hari kiamat nanti. Makanya sangat-sangat-sangat penting bagi kita sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'at. Itu penting agar kita diistiqamahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan yang Allah ridai sampai akhir hayat kita. Jangankan itu, jangankan orang biasa, bahkan manusia-manusia hebat, ulama besar yang susah ada tandingannya. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Diterangkan oleh anaknya, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadayya khurqatun li ashudda lihyaihi fakana yughriqu thumma yufiq wa yaqulu biyadayhi la ba'd la ba'd fa'ala hadha miraran faqultu lahu ya abati ayu syai'in yabdu mink. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ketika kematian mau mendatangi ayahku yaitu Ahmad, di tanganku ada sehelai kain untuk aku gunakan mengelap jenggotnya. Beliau siuman, beliau pingsan terus sadar, siuman, pingsan sadar. Dan beliau berkata sambil menggerakkan tangan, la ba'd la ba'd, enggak. Itu terjadi berulang-ulang. Antara sadar dengan tidak. Tidak, begitu terus. Ketika beliau sadar, aku bertanya kepada beliau, wahai ayahku, apa yang nampak dalam pandangan? Apa yang kau alami sampai mengatakan tidak? Berkata Imam Ahmad, inna syaitana qa'imun bihidha'i adin ala anamilih. Sesungguhnya syaitan mendatangi aku. Dia berdiri di arah kedua kakiku, sambil menggigit jari-jari kakiku, lalu mereka mengatakan, wahai Ahmad, taat kamu sekarang kepadaku, ikuti apa yang aku katakan. Aku menjawab, tidak. Bayangkan kalau Imam Ahmad saja, manusia yang hebat, yang oleh para ulama yang sezaman dengan mereka, dengan beliau, disebut dengan sebutan manusia yang memiliki iman sekali bernabi. Karena ketika muncul fitnah keyakinan Mu'tazilah yang memaksakan akidah sesatnya, memaksa orang-orang meyakini Quran sebagai makhluk yang enggak ditangkap, yang enggak mau nurut dipenjara, disiksa. Banyak para ulama yang dipenjara, disiksa saking enggak kuatnya mereka mengucapkan secara lisan Quran itu makhluk, tapi dalam hati tetap meyakini Quran bukan makhluk. Quran kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Mengatakan Quran sebagai makhluk kufur. Karena apa? Karena siapa yang meyakini Quran sebagai makhluk, berarti dia meyakini Quran itu bukanlah ucapan Allah. Mungkin ucapan manusia, bukan wahyu Allah. Dan ucapan manusia makhluk. Makanya para ulama karena saking dahsyatnya siksaan mengucapkan secara lisan, dibebaskan. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa yang terucap di mulutnya cermin dari apa yang tertanam di dalam dadanya. Tidak siksaan sehebat apapun. Dibujuk oleh teman-teman, ucapkan aja secara lisan. Tapi hati kita, Allah lebih tahu hati kita. Kata Imam Ahmad, lihat di luar apa yang di luar orang-orang siap dengan catatan. Mau mencatat apa yang akan dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad secara lisan menyatakan, ya Quran makhluk, padahal hatinya enggak, dia selamat, tapi ribuan jutaan orang tersesatkan dengan ucapannya. Makanya bertahan sampai 3 generasi kekuasaan, 3 generasi kekhalifahan saat itu. Ketika ulama-ulama yang lain ditanya, kenapa kalian tidak setangguh Imam Ahmad? Apa jawab mereka? Apakah kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya sekualitas dengan iman para nabi? Sampai seperti itu. Itu ucapan ulama-ulama yang sezaman dengannya. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sehebat itu imannya, sedahsyat itu akidahnya, didatangi oleh setan untuk digoda, bayangkan. Tapi beliau alhamdulillah tidak tergoda. Kalau orang sekali beritu sudah didatangi, apalagi kita. Oleh karena itulah, maka tamu misterius pertama yang akan datang menghadiri orang yang akan mati adalah setan. Laknatullahi alaih. Untuk disesatkan di akhir hayatnya. Untuk digoda agar terjerumus ke dalam penyimpangan. Sehingga kehidupannya ditutup oleh sebuah keburukan. Jadilah dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Wajib kita waspada. Bila waktu nanti masih ada, kita ingin singgung bagaimana caranya agar di akhir hayat ini kita tidak tergoda oleh setan seperti itu ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Kalau tidak ada, nanti tanyakan ke ustaz yang ada di sini. Sebab saya yakin ustaz yang ada di sini lebih menguasai materi daripada saya gitu. Cuma karena saya dari jauh datangnya gitu, dianggap baru, makanya lebih didengar. Padahal ustaz-ustaz di sini lebih berilmu, lebih mendalam dan lebih tahu tentang hal. Nanti tanya. Pokoknya pertanyaan yang sulit tanya ke ustaz lokal di sini. Maksudnya bukan lokal kualitasnya, yang tinggal di sini ya. Ustaz lokal kualitas internasional. Inilah yang pertama. Tamu misterius kedua datangnya para malaikat. Para malaikat yang datang kepada orang yang akan mati ada beberapa. Pertama tentu saja malakul maut berserta para rombongannya. Malakul mautnya yang bertugas mencabut ruh orang itu dari jasadnya. Tapi dia tidak sendirian. Didampingi oleh sejumlah malaikat yang sangat banyak dari langit. Malaikat yang mendampingi malakul maut ada dua golongan. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Tergantung siapa yang akan mati tersebut. Kalau yang akan mati adalah orang mukmin yang soleh, rombongan malaikat yang menyertai malakul maut adalah malaikat rahmat. Mereka turun dari langit dengan wajah yang sangat cerah, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Mereka datang dengan membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Kemudian mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang. Ini menunjukkan banyak. Dan penampilannya menyenangkan. Karena yang akan disambutnya adalah ruh orang soleh, orang mukmin. Lalu turunlah malakul maut, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajrisa inda ra'sih. Malakul maut itu duduk di samping orang mukmin yang akan mati ini. Dan itulah nama malaikat pencabut nyawa yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Qur'an disebutkan kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dalam surah As-Sajdah. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Al-Quran menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Hadis sahih yang diterima dari Al-Barra bin Azib juga menyatakan thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah malakul maut hatta yajrisa inda ra'sih. Sampai duduk di sebelah kepala orang tersebut. Disebut malakul maut. Dan itulah nama malaikat pencabutnya yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun penamaan malaikat pencabut nyawa dengan nama siapa? Izrail. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz menyatakan la'allahu minal Israiliyat. Itu adalah riwayat Israiliyat. Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari Ahlul Kitab. Dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka itu sering mengisahkan kisah-kisah masa lalu menurut versi mereka. Seringkali ketika mengisahkan kisah-kisah masa lalu menyebut nama, nama orang, termasuk nama malaikat. Yang oleh Al-Quran dan As-Sunnah nama-nama itu tidak disebut. Pernah enggak kita mendengar siapa nama-nama anak Adam yang satu dua-duanya disuruh berkurban, yang satu diterima, yang satu ditolak, lalu yang nolak itu yang ditolak membunuh, siapa namanya? Habil dan Qabil. Itu juga riwayat Israiliyat. Quran dan hadis yang sahih tidak ada yang menyebut nama itu. Termasuk Israel. Cerita pendeta Yahudi Nasrani menyebar di tengah masyarakat Madinah saat itu sampai ke telinga para sahabat atau diperbincangkan di kalangan sama mereka. Lalu disebut nama-nama itu termasuk Israel. Oleh karena itu, mana yang lebih kita percaya, Quran Sunnah ataukah Israiliyat? Tentu saja Quran Sunnah. Nama malaikat pencabut nyawa adalah Malakul Maut dan bukan Israel. Banyak kita menyebut nama malaikat yang sejak kecil turun-temurun dari ayah kakek buyut kita ya. Siapa nama malaikat penjaga surga? Ridwan. Kata siapa? Itu juga enggak ada nas Quran atau hadis yang sahih. Tapi ada hadis daif di riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang karena itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah menyatakan ya malaikat penjaga surga itu adalah Ridwan. Tapi hadisnya daif. Padahal menyangkut aspek gaib enggak boleh dasarkan pada hadis dhaif. Harus sahih atau ayat Al-Qur'an. Tidak ada ayat Al-Qur'an, tidak ada hadis yang sahih, jangan dinisbatkan. Betul ada malaikat penjaga surga. Tapi siapa namanya? Quran dan hadis tidak menyebutkan. Saya tanya lagi. Siapa malaikat yang meniup sangkakala? Kata siapa? Ada ayatnya? Ada hadisnya? Enggak ada. Betul ada nama malaikat Israfil disebut dalam hadis yang sahih, tidak disebut dalam Al-Qur'an. Nama Israfil tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an Jibril, Mikail, Malik. Seperti wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berseru para ahli neraka, hey Malik, hendaklah Tuhan mematikan kami saja daripada siksa babak belur begini, lebih baik matikan gitu. Ada nama malaikat Malik. Harut Marut, Zabaniyah disebut dalam Al-Qur'an. Tapi Israfil tidak. Tapi nama malaikat Israfil ada dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi membaca doa iftitah dalam salat tahajud yang beliau baca adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahada dan seterusnya. Ada nama malaikat Israfil. Betul juga ada tiupan sangkakala disebutkan dalam Al-Qur'an wa nufikha fis-sur dan ditiuplah sangkakala fa saiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Binasalah semua penghuni langit yaitu para malaikat dan penghuni bumi yaitu kita semua kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada malaikat peniup sangkakala. Ada malaikat namanya Israfil. Tapi tidak ada ayat atau hadis yang sahih yang menyatakan peniup sangkakala itu Israfil. Enggak ada. Wajib kita yakini ada namanya Israfil, malaikat. Ada malaikat peniup sangkakala. Tapi tidak ada hadis sahih yang menghubungkan kedua-duanya. Tapi ada hadis dhaif yang dinukil Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya sehingga sebagian ulama menyatakan peniup ini adalah Israfil, ya. Sebagian ulama, ya. Kembali ke tadi, ketika seorang mukmin mau meninggal, turun malaikat dari langit. Wajah mereka bercahaya seolah-olah wajahnya matahari. Membawa kain kafan dari surga, muhunut atau farfum dari surga, lalu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang, lalu datang malakul maut. Lalu malakul maut itu duduk di samping kepalanya berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayatin, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluar engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ini orang mukmin. Tapi berbeda dengan para malaikat yang datang kepada orang kafir atau orang fajir, orang munafik yang akan mati. Ini malaikat azab. Wajah mereka hitam, legam. Raman wajahnya mengerikan, tidak ada senyum sama sekali. Membawa al-musuh. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Musuh itu artinya kain yang kasar. Dari neraka lagi sudah kasar, dari neraka lagi. Dan ini malaikat azab. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara malaikat yang mendatangi orang mukmin yang akan mati dengan orang kafir yang akan mati. Ingat enggak kita kepada kisah, nah itu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab taubat. Orang yang sudah membunuh 99 orang lalu mau taubat. Pernah dengar kan pasti ya? Lalu mau tobat ditunjukkan, mau kesiap kepada siapa saya bertanya, ditunjukkan ke rahib. Rahib jawabannya salah. Saya sudah bunuh 99 orang, bisa tobat enggak? Enggak. tiada maaf bagimu. Kalap itu orang, samber lagi itu kepalanya, mati. Genap 100 orang. Lalu tanya lagi, semangat tobatnya enggak hilang kan? Ditunjukkan kepada orang alim. Kata dia, iya. Mayyahulu bainaka wa bainat tobat. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobat? Tapi pergilah kamu ke negeri Ano. Di sana orang-orang yang ahli ibadah, beribadalah kamu dengan mereka di sana. Dan tinggalkan negeri yang buruk, yang telah membentuk karakter buruk pada dirimu. Tinggalkan. Rupanya tobatnya sungguh-sungguh. Pergi dia. Qadarullahumma syafa'al. Di tengah jalan dia mati. Apa yang terjadi? Turun dua kelompok malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Menjelang kematian, orang itu kata malaikat rahmat, ini bagian kami yang nyebutnya golongan kami nih, karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, enggak, kami, karena dia belum pernah melakukan kebaikan apapun, kan gitu. Dan hadis ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang apa? Tentang siapa yang akan mencabut nyawa baik orang durhaka ataupun orang soleh. Rombongan malaikat mana? Azabkah atau rahmat? Tapi yang mencabutnya adalah malakul maut. Tapi rombongan yang mendampinginya. Itu yang berbeda. Sampai berselisih lalu Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat ketiga dalam bentuk orang, dalam bentuk manusia. Dan dua malaikat itu enggak tahu bahwa orang itu teh. Malaikat yang sedang nyamar, ada tehnya. Para dua malaikat itu enggak tahu bahwa orang itu teh adalah malaikat yang menyamar. Teh di sini enggak bisa diganti sama kopi. Karena bukan minuman. Nah, kayak begitu. Jadi malaikat yang datang kepada orang-orang mukmin adalah malaikat rahmat. Ini kita tunda karena ini manis. Yang manis di akhir. Kita akan fokus malaikat yang datang kepada orang-orang kafir. Malaikat azab. Yang hitam. Membawa apa? Membawa kain yang sangat kasar dari api neraka. Wajah mereka mengerikan. Sikap mereka juga kasar. Dan ketika mencabut nyawa, nyawa orang kafir tersebut dicabut sambil dipukuli bagian wajah dan bagian bokong mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim di antaranya adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir itu dan bokong-bokong mereka sambil dibentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar itu. Karena apa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu karena dosa-dosa yang dahulu kamu lakukan ketika di dunia. Bukan karena Allah zalim sewenang-wenang, ah hamba kami ini hajar. Bukan karena begitu. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Enggak. Kalau orang diazab itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak adil Allah kalau orang sedahsyat itu kedurakannya lalu tidak diazab, tidak adil. Allah itu laisa bidzallamil abid. Kadang sebelum mati ketika sakaratul maut ada dialog antara malaikat dengan orang berdosa yang akan mati. dialog itu bermaksud mencela, memojokkan argumentasi orang itu atas dosa yang dilakukannya. Dan itu dilakukan menjelang kematiannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 97. Ini tentang orang mukmin loh. Tentang orang muslim loh. Dan tentang salah satu di antara jenis dosa. Bukan satu-satunya. Dan ini salah satu contoh. Orang mukmin yang selama hidupnya melakukan dosa besar, mencari argumentasi. Mencari justifikasi. Legitimasi. Apologi. Agar dia tidak dianggap salah. Tapi hujahnya terpojokkan oleh para malaikat. Dan itu terjadi menjelang kematiannya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 97 itu, innal ladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendolimi diri mereka sendiri. Ini ayat berkaitan dengan orang sudah masuk Islam, hidup di Mekah, turun perintah hijrah ke Madinah, enggak mau hijrah, berat hijrah itu, wah Masya Allah. Siapa di antara ikhwan dan akhwat yang pernah pergi haji atau umrah bisa ngebayangkan beratnya hijrah dari Mekah ke Madinah? Pertama jauh, 500 km kira-kira ya. Pakai bus itu 5 atau 6 jam. Busnya ber-AC. Enak. Panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Itu pun para jamaah umrah dan para jamaah haji Mekah, Madinah, Madinah, Mekah itu merasakan penderitaan karena pegel, karena kesel, karena bete lama. Bayangkan dahulu, nggak ada bus, udara sangat super panas, jauh, lingkungan medan berbatu-batu, nggak ada pohon tempat berteduh, nggak ada bangunan tempat berteduh, nggak ada air sungai yang airnya bisa kita minum. Jauhnya luar biasa, ditambah kehidupan mereka yang sudah mapan ketika di Mekah menyebabkan mereka berat untuk meninggalkan. Harus meninggalkan rumah, bisnisnya, hartanya di sana, orang-orang terdekatnya, berat luar biasa. Hanya orang dengan iman yang membajak yang mau hijrah ke Madinah. Ada beberapa kalangan yang berat hijrah, tidak mau hijrah. Mati dalam keadaan demikian di Mekah. Kata Allah, mereka itu zalim kepada diri sendiri. Innal ladzina tawaffathumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Lafadznya tidak disebut kasus hijrah, walaupun asbabun nuzul ayat ini tentang orang yang mati karena tidak mau hijrah. Tapi lafadznya tidak menyebut hijrah. Pokoknya umum terhadap semua orang yang mati di atas kedzaliman. Tidak hanya hijrah. Dan ini juga berlaku bagi siapapun termasuk kita di zaman ini. Orang yang mati dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Para malaikat bertanya kepada kalian, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu dahulu? Kenapa enggak mau hijrah? Kenapa terus berkutat di dalam kedzaliman, kemaksiatan dan dosa? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami itu orang tertindas di muka bumi, enggak bisa ibadah di Mekah karena dilarang. Kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah bukan hanya Mekah. Kamu bisa hijrah, kamu bisa pindah. Maka tempat mereka di jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini,
1: Beliau berkata,
0: وَقَدْ نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي فَرِيقٍ أَسْلَمَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يُهَاجِرْ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ أَوْ قُتِلَ فِي صُفُوفِ الْأَعْدَاءِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقَرَّعَ هَؤُلَاء فِي حَالِ الْإِحْتِضَارِ وَتَوْبِيخُهُمْ وَتَبْشِرُهُمْ بِالنَّارِ. Ayat ini turun sebagaimana diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sekelompok orang sudah masuk Islam tapi tidak mau hijrah, lalu mereka mati dalam keadaan demikian, atau mereka mati terbunuh di jajaran musuh. Mereka sudah Islam, menyembunyikan keislaman, tidak mau hijrah. Pas terjadi perang antara penduduk Mekah dengan Madinah, di perang Badar atau di perang Uhud, mereka dipaksa ikut. Berperang melawan sesama muslim, berada di jajaran orang-orang kafir, terbunuh. Maka para malaikat menghardik mereka ketika mereka menjelang sakaratul maut, mencelak, memojokkan mereka dan memberikan kabar kepada mereka tentang neraka. Kata para malaikat, ya, ditanya, kenapa kamu dulu? Kami lemah, tidak bisa berkutik apa-apa. Kenapa tidak hijrah? Sudah mati kutu, nggak bisa lagi berhujjah. Lalu malaikat menyatakan tempat mereka itu di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini dialog yang diceritakan dalam ayat, kata Imam Ibnu Katsir, terjadi ketika orang itu mau mati. Menjelang kematiannya ada dialog ini. Memojokkan mereka. Ini bukan orang kafir. Orang muslim. Sudah menyatakan keislamannya. Tapi zalim kepada diri sekar lemahnya iman. Tidak mau berkorban dengan untuk mempertahankan keimanannya. Ada taubih. Tobi itu apa? Celaan, cercaan dari para malaikat kepada orang-orang yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang kafir atau orang muslim yang fajir, yang berdosa, mereka diperlakukan dengan perlakuan yang kasar oleh para malaikat, sehingga mereka itu mengalami siksaan yang sangat dahsyat atau penderitaan yang luar biasa menjelang kematiannya. Ini yang pahit. Adapun orang-orang mukmin, ketika orang mukmin tersebut mau mati, menjelang kematiannya mereka didatangi oleh para malaikat. Tapi malaikat ini adalah malaikat yang memberikan dampak positif yang luar biasa. Berupa apa? Membisikkan. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah dengan surga yang memang telah Allah janjikan untukmu. Jangan takut, maksudnya takut terhadap masa datangmu, terhadap nasibmu seusai kematian ini. Jangan takut. Dan jangan sedih terhadap masa lalumu, tentang keluargamu yang kamu akan tinggalkan, istri, anak-anakmu, gitu ya, hartamu, semuanya. Jangan sedih, jangan membuat kamu sedih. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara surah Fussilat mulai ayat 30 sampai 32. Innal

التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas pernyataannya. Ungkapan Rabb kami Allah, mereka bertauhid. Tauhidnya lurus, tertanam secara kuat. Lalu istiqamah di atas tauhidnya itu. Apa yang terjadi? Para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan takut, jangan sedih. Takut terhadap masa depanmu, sedih terhadap masa lalumu. Bayangkan orang yang akan mati, jiwanya goncang. Kenapa? Dua hal tadi. Bagaimana masa depannya dia tidak tahu. Yang terbayang alam kubur, alam yang mengerikan. Sayang ya, kita tidak ada materi alam kubur. Kalau ada, luar biasa mengerikannya. Alam kubur itu gelap. Di alam kubur ada himpitan yang dahsyat, yang tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu sesoleh apapun. Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi SAW, kematian Sa'ad bin Mu'ad mengguncangkan arsy. Membuat pintu-pintu surga semuanya dibuka. 70 ribu malaikat sholawat. Ini orang hebat. Kesolehannya menjadi buah bibir. Nabi mengabarkan kematiannya membuat arsy Allah berguncang. Tapi orang sehebat itu kesolehannya, dia tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Mengerikan, juga gelap. Selain gelap dan mengerikan, ada dua malaikat yang mengerikan. Saya tanya, siapa nama malaikat di alam kubur? Berani jawab? Siapa? Munkar Nakir, tahu dari mana? Dari hadis betul ini sesuai. Ragu-ragu jawab, takut Israel lihat lagi. Ya, ini benar hadis sesuai. Munkar Nakir. Sumia munkaru munkaran li anna man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar yang artinya munkar itu sesuatu yang diingkari. Karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkarnya, saking menakutkannya. Nakir lafadznya isim fa'il tapi maknanya maf'ul, munkar juga namanya, maknanya yang diingkari. Banyak dalam bahasa Arab ayat atau hadis segatnya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul banyak. Rajim maknanya marjum, dzabih maknanya madzbuh, qatil maknanya maqtul, al-masih pada dajjal maknanya lah mamsuh gitu ya, banyak. Nakir maknanya munkar. Munkar dan nakir kata Rasul SAW, thumma ya'tihi malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat luar biasa. Gimana tidak mengerikan? Orang yang akan mati, bayangkan alam kubur yang akan dimasukkannya, dia was-was, resah, gelisah, takut. Takut dia sengsara, takut menderita. Padahal kehidupan yang akan dia lakoni di alam kubur jauh lebih lama dibanding kehidupan yang dia lakoni di dunia ya. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Tidak tahu. Maka anggaplah 100 tahun dengan bonus itu. Jarang kan? Itu fase kedua. Fase pertamanya kan kita hidup di mana? Di alam rahim ibu. Berapa bulan? 9 bulan. Singkat. Lalu setelah selesai fase pertama lahir kita ke alam dunia. Fase kedua sekarang. Perjalanan kita baru beberapa langkah saja. Setelah 100 tahun umpama mati. Kita berlanjut ke fase ketiga di alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama, berapa tahun? Wallahu alam, mungkin 100 tahun, 200 tahun, 1000, 2000, 1 juta, 2 tahun. Wallahu alam, kita enggak tahu.
Yang jelas di alam kubur itu jauh lebih lama dibanding di alam dunia, ya. Kalau di alam kubur, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Orang itu mengalami azab kubur dalam jangka waktu yang lama. Aduh, rugi. Dan celaka atau sengsara di alam kubur sangat tergantung dari bagaimana kita di alam dunia ini. Kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, semuanya binasa, masuk kita ke fase yang jauh lebih mengerikan. Kiamat sampai berakhir di surga atau neraka, itu terminal akhir dari kehidupan kita. Itu kampung halaman kita yang sebenarnya kita sedang menuju ke sana. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirah lahiyal akhirah.

datang sedih terhadap masa lalu. Semua orang begitu. Bagi orang mukmin datang malaikat menjelang kematiannya, membisikkan, jangan takut, jangan sedih, jangan takut terhadap masa depanmu di alam barzah, jangan sedih terhadap apa yang telah lalu dalam kehidupanmu, jangan menyedihkan istri, anak, keluarga, dan seterusnya. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Bisikan ini pasti ada dampaknya. Tenanglah dia, tentramlah dia. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan, hadza tanazzul kama qala ta'ifatun min a'immati tafsir minhum Mujahid wa Sudi, innama yakunu halatal ihtidar. Turunnya malaikat kepada orang mukmin tersebut, menurut sekelompok ulama ahli tafsir seperti Mujahid, seperti As-Sudi, menyatakan ini terjadi ketika orang itu sakarat, ketika orang itu mau mati. Lalu disebutkan, wala syakka annal insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mauqifin so'am. Orang tidak diragukan lagi ketika mau mati, dia berada dalam posisi yang sulit. Ya khafu fihi minal mustaqbalil ati. Dia takut terhadap masa depannya. Dia sedih terhadap masa lalunya. Dia resah karena memikirkan keluarga yang akan ditinggalkannya dan seterusnya. Datanglah ketika itu para malaikat. Mereka memberikan keamanan, membisikkan, jangan sedih, jangan takut. Karena nasibmu di masa yang akan datang akan membuat kamu bahagia dan senang. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang memang telah dijanjikan Allah untukmu. Maka tenanglah, hilanglah resah, musnahlah gelisah, pergilah risau, dan kaburlah galau. Hilang pula rasa sedih, hilang pula rasa ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena bisikan para malaikat menjelang kematian orang seperti itu. Dan ini tentu saja busra sarah bagi setiap orang mukmin. Siapa orang yang ingin mengalami bisikan para malaikat dengan bisikan yang menenteramkan seperti itu, wajib pertama dia bertauhid. Kedua, istiqamah di atas tauhid itu. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan, turunnya malaikat yang membisikan-bisikan tadi tidak hanya ketika menjelang kematiannya, tapi juga terjadi di alam kubur. Masuk alam kubur, resah, gelisah, takut, khawatir lagi. Alam baru itu loh. Ditambah datang dua malaikat yang mengerikan. Dari namanya mengerikan, munkar, nakir. Warnanya lebih mengerikan secara visual, hitam kebiru-biruan. Sikapnya lebih membuat takut, syadidal intihar. Intihar itu bentak. Bentakannya dahsyat. Bayangkan, siapa yang enggak ngeper? Siapa yang enggak takut? Datang malaikat, Allah takhafu wa la tahzan. Dan inilah tamu yang memang juga datang menjelang kematian seorang mukmin. 10 menit lalu saya sudah dapat kartu biru. Ustaz Afan tanya jawab 10 menit lagi. Itu 10 menit yang lalu. Berarti sekarang ya. Secara ringkas, tamu yang datang kedua yang misterius menjelang akhir kematian, di akhir kehidupan kita, menjelang kematian kita adalah malaikat. Yang penampilan mereka sangat bergantung kepada siapa orang yang akan mati. Kita tidak tahu apakah di saat akhir kehidupan kita menjelang kematian kita yang datang itu malaikat yang wajahnya secerah matahari, ataukah yang hitam legam mengerikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah.

0: Kedua, misteri ketiga. Ada empat, tapi baru dua. Dan sebagai pemain, saya harus tunduk kepada ketetapan wasit. Saya harus hentikan penjelasan ini sampai di sini. Kalau ada kekurangan ataupun kekeliruan, saya mohon dimaafkan. Yang benarnya semua hanya datang dari Allah, yang salahnya dari setan dan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul dhulm فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun min al-Qur'an.
8: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَهُ رواه مسلم.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
7: نور من القرآن.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها و

0: رجى
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
6: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran. Ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul amali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya, au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya, au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi SAW menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang beratkan kalian? Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, wallahi la yukhzika Allahu abada. Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al jazaa' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيء من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا هو البر. وأما حقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
7: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
2: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة، أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
7: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Radio Roja.
8: للذاكرين والذاكرات.
9: إذاعة القرآن الكريم.
10: قال الرسول. قال الرسول.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidhatur rafi'ah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
8: menjaga harga diri,
6: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
8: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
6: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
8: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
6: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
8: Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
8: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
6: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, wa thabit al-bunani min mafatihil khair. Min mafatihil khair. Thabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama imam sahabat yang mulia Anas bin Malik Kata beliau, Thabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf. Ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak

0: إنما نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.

0: maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
7: wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Walanabluwannakum بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
11: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, ketika melihat kotak infak masjid ini, saya jadi teringat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali mali." Anak manusia mengatakan, "Hartaku, hartaku." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahal laka ya bani Adam min malika illa ma akalta au fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Artinya, wahai anak Adam, apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan? Kemudian itu akan habis. Atau yang engkau pakai, kemudian itu akan hancur. Atau yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan tersisa. Dari hadis ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Adapun harta kita yang kita simpan-simpan, yang ada di rekening kita, yang ada pada box penyimpanan kita, itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita. Harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang harta. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali?" Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum langsung menjawab, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi." Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain, menyimpan-nyimpan? Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, "Fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar." Sesungguhnya hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah, itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tetapi atas nama ahli waris kita. Kalau kita meninggal, kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan memilih mana harta yang Anda simpan? Apakah itu harta ahli waris Anda atau harta Anda? Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Amalul Qulub tingkatan Ubudiyah. Kami pilihkan dari pembahasan bab keterasingan Ahlus Sunnah. Kami hadirkan kajian dalam 2-1 jam ke depan. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-mubarak wa 'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni 'ibadatik. Allahumma waffiqna lis-siyami wal-qiyam wa taqabbal minna sa'ir al-a'mal ya rabbal 'alamin. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk mengisi hari-hari yang mulia, waktu-waktu yang utama di bulan yang penuh keberkahan ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memuliakan kita sehingga kita bisa bersua dengan bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita sehingga kita bisa hidup bersama Ramadan sampai akhir Ramadan dan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillahi awalan wa akhirah, zahiran wa batinah. Demi Allah, semua yang kita nikmati dan apa yang sedang kita jalani, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, demi Allah, semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal, semata-mata kemuliaan dari Allah Azza wa Jal. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah, syukur yang sesungguhnya, memanfaatkan nikmat dan kesempatan untuk menambah atau untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar di mana saja antum berada. Alhamdulillah, Ramadan telah datang dan kita pada hari ini hari kedua, sebagian kaum muslimin hari ketiga. Kita merenung, kita mengajak diri kita pribadi untuk melakukan evaluasi, mengintrospeksi dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang saya akan lakukan di bulan yang penuh berkah ini? agenda apa dari agenda-agenda ketaatan yang saya akan jalani? Adakah skala prioritas dalam hidup saya di bulan yang penuh berkah ini? Ya, tentunya puasa Ramadan yang wajib dan salat lima waktu yang wajib sehari semalam, lima kali sehari semalam, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Hendaklah kita senantiasa menyusun agenda kita, mengatur waktu dengan baik, agar lebih maksimal di dalam mengisi hari-hari yang mulia di bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mudah-mudahan hikmah utama dari puasa dan seluruh rangkaian ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu untuk mengantarkan kita pada derajat ketakwaan. Mudah-mudahan yang demikian itu bisa kita raih. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amalan yang paling utama dan yang wajib adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Salat lima waktu. Ditingkatkan kualitasnya. Tepat waktu. Tidak ditunda-tunda. Berjamaah. Kemudian dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah, rawatib, qabliyah, dan ba'diyah. Kemudian puasa. Mari kita jaga puasa kita. Bukannya sekadar dari menahan dahaga atau lapar, menahan dari makan dan minum, bukan sekadar itu, tapi menahan diri semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pandangan kita berpuasa, mulut kita berpuasa, lisan kita berpuasa, pendengaran kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, hati kita ikut berpuasa. Jangan sampai terbesit di hati hal-hal keinginan yang jelek. Ikhwatal iman, tentunya seorang yang ingin bahagia, dia akan bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak terulang. Boleh jadi seandainya Allah memberikan kesempatan pada kita untuk sampai akhir Ramadan, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir. A'malul Qulub dari karya Imam Ibnu Qayyim, yaitu Madarijus Salikin. Di antara tingkatan ubudiyah yang terkandung dalam firman Allah, Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan ini juga tentunya memiliki korelasi yang kuat untuk memperbaiki hati dan jiwa, adalah manzilatul ghurbah, kedudukan al-ghurbah, yaitu keterasingan. Keterasingan ahlul haq di tengah-tengah mayoritas umat manusia. Keterasingan orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran di tengah mayoritas manusia yang lebih condong kepada kebatilan. Keterasingan orang-orang yang saleh di tengah mayoritas manusia yang tenggelam dalam syahwat, yang mereka terjerumus ke dalam kejahatan. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Keterasingan ahlul haq di tengah-tengah mayoritas ahlul batil sudah merupakan sunnatullah. Karena kebenaran itu selalu minoritas. Mayoritas penduduk dunia ini berada dalam kekufuran dan kebatilan. Oleh karenanya, tatkala manusia hidup dalam kejahilian, kebodohan, kesesatan, kekufuran yang merata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyelamatkan umat manusia maka diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kegelapan, kejahilian, kezaliman, kesyirikan, kebodohan yang menyelimuti semua tatanan hidup manusia. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa cahaya, membawa ilmu agama, menyebarkan keadilan dan mengajak umat manusia kepada tauhid. Memotivasi mereka untuk melakukan ketaatan. Maka datanglah Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tatkala Islam datang dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah dengan segelintir para pengikutnya tatkala itu berada dalam keterasingan yang luar biasa. Ghuraba, inilah yang jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang pertama sekali dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali, Islam itu akan kembali asing sebagaimana datang pertama sekali. Fatuba lil ghuraba, bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang asing, yang hidup dalam keterasingan itu. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Qala alladhina yasluhuna idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang selalu berada dalam keistiqomahannya, berada dalam kebaikan, berada dalam kesolehan, kendati manusia telah rusak, kendati telah terjadi kerusakan di tengah manusia, tapi orang-orang yang ghuraba senantiasa istiqamah, senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi ya kebaikan. Mereka selalu mengajak kepada kebaikan, karena mayoritas mengajak pada kejahatan. Mereka berpegang teguh dengan agama Allah, kendati mayoritas mengikuti hawa nafsunya. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi abdun lillah, kendati mayoritas manusia menjadi penyembah hawa nafsu dunia. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang dibacakan tadi bahawa kedatangan Islam pertama dalam keadaan asing. Naam. Kenapa tidak? Jahiliyah dengan segala makna kejahilian tersebut. Kebodohan yang menyeliputi. Kebodohan secara totalitas. Kebodohan secara menyeluruh. Ya. Kebodohan yang menyelimuti seluruh tatanan hidup manusia. Dalam keimanannya. Dalam akidahnya. Dalam ibadahnya, di dalam tradisinya, dalam perilaku dan akhlaknya, ya, konsep hidupnya, semua dalam keadaan jahiliyah. Kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, mengikuti hawa nafsu, perzinaan, pencurian, pembunuhan, ya, permusuhan, semuanya jahiliyah. Maka datang Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat manusia ilmu dan amal saleh. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kariha al-musyrikun. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat manusia at-tauhid dan mengajarkan kepada mereka tentang iman, tentang akidah, tentang akhlak, tentang tauhid. Maka mulailah satu persatu masuk ke dalam Islam. Kemudian mulai manusia berbondong-bondong masuk pada Islam. Sehingga Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong dalam Islam. Maka jadilah Islam sebagai sebuah kekuatan, kedaulatan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ya kebaikan semua kepada semua manusia, umat manusia, kepada seluruh ya titik yang ada di permukaan bumi ini, seluruh penjuru dunia. Menyebarlah Islam. Kemudian nilai-nilai keislaman tadi mulai ternodai. Kebeningannya mulai tercemari, kebaikannya mulai terkotori. Ya. Maka mulai kembali terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman yang disebabkan syubhat dan syahwat.

ikhwatal iman, tapi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dalam kondisi yang demikian itu adalah orang-orang yang mulia. Ghuraba, balasannya adalah kemuliaan. Balasannya adalah kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Fatuba lil ghuraba. Bergembiralah, bahagialah orang-orang yang ghuraba, yang mereka tidak mengikuti hawa nafsu manusia, yang mereka tidak mengikor kepada mayoritas umat manusia, mereka tidak mengikuti pemikiran-pemikiran mayoritas umat manusia, tapi mereka senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Mereka senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan komitmen untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kondisi dan keadaan. Humul ghuraba, mereka lah orang-orang yang asing. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tatkala menjelaskan tentang al-ghuraba, tuba lil-ghuraba. Kemudian Nabi ditanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Bagaimana sifat mereka? Manhumul ghuraba? Qanasun salihun, adalah orang-orang yang saleh. Qalilun fi nasin kathir, mereka yang minoritas di tengah-tengah mayoritas manusia. Nasun salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang menyebarkan kebaikan, istiqamah dalam kebaikan, berpegang teguh dengan kebaikan. Nasun salihun, lakinhum qalil, qalilun fi kathir minan nas, aw fi kathirin aw fi nasin kathir, mereka yang minoritas di tengah mayoritas manusia yang menyimpang dari kesolehan dan kebaikan itu. Man ya'sihim akthar mimman yuti'hum, orang-orang yang menyelisih mereka, yang membenci mereka, yang tidak setuju dengan mereka, orang-orang yang membenci mereka, yang menyelisih mereka, lebih banyak daripada yang mengikuti. Itulah kenyataan, fakta, mengatakan bahwa yang mengikuti kebenaran itu sungguh sangat sedikit. Yang mengikuti kebatilan itulah yang mayoritas. Maka ini kabar gembira bagi kita sesungguhnya, orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan kebenaran, orang menjunjung tinggi kebenaran, yang menjadi tujuan hidupnya mencari kebenaran. Ini kabar gembira. Artinya, kendati terjadi perubahan di tengah kehidupan manusia, pola pikirnya berubah, perilakunya berubah, akhlaknya berubah, tata cara ibadahnya berubah, berubah pola hidup mereka, tapi ahlul haq yang dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, dia selalu menjunjung tinggi kebenaran itu kendati manusia berubah. Dia selalu menyebarkan keadilan kendati manusia banyak berbuat kezaliman. Dia selalu beribadah ikhlas kepada Allah kendati mayoritas manusia terjun dalam perbuatan syirik, riya, sum'ah dan yang lainnya. Dia selalu menjunjung tinggi kebenaran mengikuti sunnah Rasul kendati mayoritas lebih doyan kepada kebatilan, bid'ah dan khurafat. Dia selalu mengajak pada tauhid kendati di tengah mayoritas gelombang kesyirikan dengan berbagai bentuknya menyebar dan ada orang-orang yang menyuruh kepada kesyirikan itu. Ini kabar gembira bagi mereka. Mereka orang yang beruntung. Mereka orang yang bahagia. Mereka orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman. Oleh karenanya jangan bersedih. Selama kita berada di atas kebenaran, selama seorang menyunti kebenaran, mengikuti ajaran Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, berpegang teguh dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sahabat mewariskan yang demikian itu kepada generasi setelah mereka, tabi'in, tabi'in kepada atba'at tabi'in. Begitu terus-menerus rantai, mata rantai yang tidak terputus. Maka hendaklah kita senantiasa merasa mulia. Hendaklah kita mulia. Karena demikian itulah sesungguhnya landasan kemuliaan yang sejati. Ikhwatul iman. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa orang-orang yang ghuraba, yang berada dalam keterasingan itu, adalah orang-orang yang mendapatkan pujian di sisi Allah.

0: karena mereka sangat minoritas di tengah mayoritas manusia. Dinamakan ghuraba, kata beliau, karena kebanyakan manusia menyelisihi sifat mereka. Orang-orang Islam di tengah mayoritas manusia penduduk dunia ini, mereka sangat sedikit, ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah ahlul Islam, betul-betul memiliki keimanan yang benar, sungguh mereka juga ghuraba. Wa ahlul ilm, orang-orang yang berilmu di tengah orang-orang yang beriman, sungguh sangat ghuraba. Jadi bertingkat-tingkat ya keterasingan itu. Kemudian kata beliau, ahlus sunnah yang mampu membedakan antara sunnah dengan hawa nafsu dan bid'ah, mereka sungguh orang yang asing. Ya, orang yang asing. Dan orang-orang yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW, tatkala kita mengatakan sunnahnya adalah pola hidup beliau, tatanan hidup beliau, ya, konsep hidup beliau, pedoman hidup beliau, dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan itu yang diikuti salafun salih, ya, para sahabat, itulah sunnah Nabi dalam semua lini kehidupan, dalam semua perkara agama. Nah, orang-orang yang mengajak kepada sunnah beliau, yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, tekanan, intimidasi, ya, celaan, tatkala mereka bersungguh-sungguh mengajak kepada sunnah tersebut, ini tentu lebih asing lagi. Ya, keterasingan mereka sungguh sangat dahsyat. Nah, ikhwatal iman. Akan tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kendati mereka orang-orang yang asing di tengah mayoritas manusia yang membenci mereka, tapi mereka sesungguhnya ahlullah haqqan. Mereka lah ahlullah yang sesungguhnya, keluarga Allah yang sesungguhnya. Fala ghurbata alaihim. Sesungguhnya tidak ada keterasingan bagi mereka, karena Allah bersama mereka. Allah yang membimbing mereka. Allah yang menuntun mereka. Allah yang membela mereka. Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, kendati di tengah umat manusia, mereka orang yang minoritas. Dicibir, dihina, ya. Mungkin disakiti, intimidasi, ya. Berbagai propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membinasakan mereka, menghinakan mereka, mencela mereka, berbagai tuduhan, celaan, ya, istilah-istilah jin juga, ya, nama-nama yang disematkan, nama-nama yang tidak baik, istilah-istilah yang tidak baik disematkan, ya, berbagai tuduhan palsu, berbagai propaganda yang dilakukan untuk membendung mereka dalam menyebarkan kebenaran, yang mengintimidasi mereka tatkala mereka berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid. Maka kendati mereka adalah orang yang asing di tengah-tengah umat manusia, mayoritas manusia berada dalam kebatilan, mayoritas umat manusia berada dalam kesesatan, mayoritas umat manusia berada dalam kejahatan, pengikut hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, tentang nabi kita, dan juga ini adalah perintah juga untuk kita semua. Kata Allah, wala tuti wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, jika engkau mengikuti, mentaati mayoritas penduduk bumi ini, mayoritas orang-orang yang ada di bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesat. Kenapa? Karena yang mayoritas kebanyakan berada dalam kekufuran, kepasikan, kebatilan. Maka janganlah bersedih wahai ahli sunnah. Allah bersama kalian. Allah bersama ahli sunnah. Kendati ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah, terasa asing di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya, Tapi antum semua ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, melaksanakan syariat Islam, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah, memiliki akhlak yang mulia, di tengah-tengah berbagai cibiran, hinaan, propaganda, intimidasi, janganlah bersedih. Itulah sunnatullah. Sungguh dahulunya Nabi kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam kondisi yang seperti itu. Itulah sunnatullah. Perseteruan antara al-haq dengan kebatilan sampai yaumul qiyamah. Tapi kendati jumlah yang mengikuti kebenaran itu adalah minoritas, tapi kebenaran itu selalu unggul di atas kebatilan. Ikhwatal iman, mereka orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mereka ghuraba. Ya, mereka adalah orang-orang yang asing di tengah mayoritas umat manusia. Nah, ikhwatal iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya, sifat dari ahlul ghuraba itu, ahlul ghurbah. Nah, di mana beliau menjelaskan bahwa keterasingan itu terbagi tiga. Yang pertama, keterasingan ahlus sunnah baina ahlil bainal khalq. Ghurbatu ahlillah wa ahli sunnati rasulillah baina hadzal khalq. Keterasingan ahlullah, keluarga Allah, wa ahli sunnati rasulillah, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah di tengah mayoritas manusia. Inilah keterasingan yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba tadi. Berbahagialah orang-orang yang asing. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi bahwa Islam pertama sekali datang dalam kondisi asing. Dan akan kembali menjadi asing. Dan para pengikut Islam tersebut, sunnah tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang ghuraba. Kemudian kata beliau, kendati Islam telah menyebar, kendati Islam sudah banyak orang-orang juga yang masuk ke dalam Islam, ya. Tapi kalau kita ingin jujur menyatakan dan mengatakan berapa persen yang betul-betul memahami Islam secara benar, mengikuti Islam sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya ya adalah sangat minoritas. Yang memahami tauhid dengan benar, memahami sunnah, mengajak kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan Islam zaman sekarang ini adalah sangat minoritas. Kebanyakan manusia mengajak pada pemikirannya, pemahamannya, kelompoknya, sektenya, organisasinya, dan seterusnya. Yang betul-betul tulus mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama, kepada sunnah, kepada tauhid, itu sangat minoritas. Inilah ciri khas dakwah ahli sunnah. Dakwah pengikut para salafus salih. Tiada lain kecuali mereka hanya mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada sunnah. Mengajak umat manusia kepada untuk berakhlak yang mulia. Menerapkan Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana diwariskan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, keterasingan Islam boleh jadi berada di tempat tertentu, ya, atau di waktu tertentu, ya, tempat yang tertentu, di waktu yang tertentu, dan boleh jadi di tengah kelompok tertentu. Nah, keterasingan dari sisi tempat, waktu, dan juga kelompok atau mayoritas penduduk tempat tertentu. Nah, tapi kata Imam Ibnu Qayyim, walakin ahlu hadil ghurbahum ahlullah haqqan. Kan, tapi keterasingan mereka itu, ya, orang-orang yang hidup dalam keterasingan yang demikian itu adalah mereka adalah orang-orang yang ahlullah haqqan, orang-orang yang betul-betul yang menjadi keluarga Allah yang sesungguhnya. Nah, fa innahum lam ya'u ila ghairillah, mereka tidaklah berlindung kecuali hanya kepada Allah. dan tidak menisbatkan diri kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak mengajak kepada selain ya agama Rasulullah. Wa humul ladzina faraqun nas ahwaja makanil. Mereka yang ya meninggalkan manusia, pemikirannya, tradisinya, budayanya, pemahamannya ya tatkala mereka sungguh sangat membutuhkan manusia itu ya untuk menjadi penolong, membantu. Tapi mereka tinggalkan hal itu semua. Boleh jadi karib kerabatnya, boleh jadi keluarganya atau masyarakat hidup sekitarnya, tetangganya ya. Tapi tatkala apa yang mereka lakukan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dengan sunnah Nabi SAW, maka mereka tinggalkan hal demikian itu. Padahal mereka butuh kepada ya, support mereka, kepada bantuan ya, kepada juga ya, dukungan. Itulah kenyataan. Tapi mereka tetap menjunjung tinggi kebenaran. Faidan talaqan nasu yawmal qiyamah ma'aliyatin, apabila manusia nanti pergi masing-masing bersama ilah yang diikuti, yang diibadati di dunia, mereka akan ya berhenti di suatu tempat fi makanihim fa yuqaluhum ala tantaliquna ma haitsu talaqan nas, tidak kalian pergi bersama manusia yang telah pergi bersama sembahan mereka. Fa yaqul faraqna an-nas wa nahnu ahwaju ilaihim minna ila ilaihim al-yawm, dahulu kami memisahkan diri dari manusia di dunia sementara kami sangat butuh kepada mereka tatkala itu. Nah, kemudian pada hari ini tentu kami ya, lebih utama untuk ya memisahkan diri dari mereka. Wa inna nantadhiru rabbana alladhi kunna na'bud, kami menunggu Rabb kami yang kami ibadati dahulunya. Subhanallah. Ikhwatul iman, jadi buah dari keterasingan itu nanti di akhirat. Bila tatkala manusia pergi bersama pemikirannya, pemahamannya, tradisi budayanya, ya orang-orang yang dia kultuskan, orang-orang yang dijadikan sebagai figur dalam hidupnya, yang dia fanatik kepadanya, kelompok akan pergi. Mereka akan pergi bersama yang demikian itu. Tapi orang-orang yang mengibadati Allah, yang taat kepada Rasulullah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menunggu ya sampai Allah datang dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, orang-orang yang hidup dalam keterasingan itu, dengan keistiqomahan mereka, dengan berpegang teguh mereka dengan, kepada kebenaran, kendati mungkin ya tidak dilihat oleh manusia, tidak dilirik oleh manusia, tidak dianggap oleh manusia, ya mungkin manusia mengatakan dia tidak ada nilainya, tapi di sisi Allah dia orang yang mulia, ya kendati mungkin tatkala dia berbicara tidak didengar, ingin masuk pintu ditutup, tidak ada kesempatan baginya. Orang melihat mungkin penampilan yang mungkin ya sederhana, mungkin di sisi juga ya casingnya tidak menakjubkan, mungkin penuh dengan debu, penampilan yang kalau kita melihat secara casingnya tidak sesuai, ada sesuatu yang spesial, bahkan termasuk ya pada mungkin golongan orang-orang yang miskin dengan segala keterbatasan, kan tetapi di hatinya ada keimanan, di hatinya ada cinta kepada Allah, ketulusan. Maka orang yang seperti itu boleh jadi dalam sebagai disebutkan law aqsama 'ala Allahi la abarra, jika dia bersumpah atas nama Allah maka Allah akan ya merealisasikan, akan mewujudkan sumpah seorang tersebut. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sifat ahli al-ghuraba yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, at-tamassuk bi sunnah idza raghiba an-nasu anna. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, orang-orang yang asing, keterasingan dalam beragama itu, yang pertama sifatnya adalah at-tamassuk bis sunnah. Ini yang pertama. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kendati manusia membencinya, kendati banyak manusia meninggalkannya. Ya. Tapi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, senantiasa komitmen dengan sunnah tersebut, maka dia adalah orang-orang yang tuba lil qurab, orang yang asing. Yang kedua, meninggalkan ma'ahdathu, meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah yang diadakan oleh manusia. Beriada bid'ah dalam urusan agama tentunya. Nah, dan ini sebuah konsekuensi dari berpegang teguh dengan sunnah. Dua hal yang bertautan. Konsekuensi dari berpegang teguh dengan sunnah yang meninggalkan perbuatan bid'ah. Mayoritas manusia banyak berbuat bid'ah. Ya, sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Ya, jauh dari sunnah. Tapi ahlul ghuraba, orang-orang yang asing, mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi, meninggalkan semua perkara yang bid'ah. Karena mereka meyakini semua perkara yang bid'ah kesesatan. Tidak ada yang baik dari bid'ah tersebut. Karena Rasul mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Ini Rasul mengatakan demikian. Maka dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalam dia berakidah, dalam dia beribadah, dalam ketauhidannya, keimanannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan dia meninggalkan semua perkara-perkara yang bid'ah. Semua yang diadakan manusia dalam urusan akidah, ibadah, dan semua lini kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama ini, yang tidak dicontohkan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan tidak dicontohkan Rasulullah, yang tidak terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan juga tidak ada kaedah-kaedah umum dalam agama ini, dalil-dalil secara umum yang menjelaskan tentang kebaikan hal itu, kemaslahatannya. Nah, ikhwat al-iman. Kemudian di antara sifat mereka, mereka yang betul-betul mengikhlaskan ketauhidannya, tajridut tauhid. Betul-betul orang bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, mengaplikasikan tauhid, mengaktualisasikan tauhid dalam hidup mereka. Tajridut tauhid, ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Tentu konsekuensinya mereka yang bersungguh-sungguh mempelajari tauhid, mengajak umat manusia kepada tauhid. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ciri khas mereka, mereka yang selalu dalam dakwahnya, ta'limnya, tarbiyahnya, ya, terus mereka konsentrasi dalam mengajarkan kepada umat tentang akidah yang benar, tentang tauhid yang benar. Ya. Selain dari mereka adalah yang bersungguh-sungguh mengajak kepada sunnah. Karena ini ciri khas mereka. Ini adalah sifat ahlul ghuraba yang mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga pujian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena kebanyakan manusia mengingkari demikian itu, wa in angkara dzalika aktsarun nas. Kendati mayoritas manusia mengingkari tauhid, kita mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, ya, maka dituduh dengan berbagai macam, ya, tuduhan yang sangat keji. Naam. Berbagai tuduhan, padahal kita hanya mengajak umat, mari ikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kita hanya mengajak, mari ikhlaskan mutaba'ah kita kepada sunnah. Ya. Gak ada yang lain. Ikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Murnikan ibadah dari berbagai kesyirikan besar dan kecilnya. Dari berbagai noda-noda syirik besar dan kecilnya. Tinggalkan semua sarana yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Akan merusak tauhid. Yang akan menodai kebeningan. Akan mengotori kesucian tauhid. Tinggalkan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak memahami hakikat tauhid, bahkan ya, yang tidak ya senang kepada dakwah kepada tauhid, dia akan ya menyematkan kepada orang majak pada tauhid berbagai ya tuduhan-tuduhan dan istilah-istilah yang tidak benar. Ikhwatul iman, berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan bid'ah, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikhlaskan ibadah dan tauhid kepada Allah. Wa tarkul intisab ila ahadin ghairi rasulullah. Meninggalkan menisbatkan diri fanatik kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Bukan pada syekh, bukan kepada tariqah, bukan kepada mazhab tertentu, bukan kepada kelompok tertentu, ya, golongan tertentu. Syekh mereka adalah Rasulullah. Ya. Mazhab mereka lah sunnah Rasulullah. Jalan mereka lah tariqatu Rasulullah. Ya. Ta'ifah, kelompok mereka lah salafus salih yang mengikuti Rasulullah. Mereka tidak menisbatkan kepada kelompok tertentu. Ya. Mereka hanya ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ahlul jamaah yang menjunjung tinggi kebenaran. Nah. Mereka tiada lain balhumul ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyyah lahu. Mereka hanya menisbatkan diri kepada Allah itu menjadi hamba Allah yang tulus beribadah kepadanya. Tauhid. Wa ila rasul bil ittiba, dan menisbatkan diri kepada Rasul dengan ittiba. Jadi mereka ahlu tauhid wal ittiba. Ya. Mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain dari itu. Mereka yang menisbatkan kepada Allah sebagai abdulillah, yang konsekuensinya selalu berusaha mengikhlaskan niatnya, memperbaiki hatinya, niatnya, tauhidnya. Dan mereka yang selalu menisbatkan diri ya kepada Rasul yang mengikuti sunnahnya. Wahumul qabiduna alal jamr haqqan wa aktharun nas bal kulluhum laimun lahum. Mereka lah sesungguhnya di tengah mayoritas kebatilan, di tengah mayoritas kesesatan, di tengah penyimpangan dan manusia, mereka sesungguhnya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kebenaran seperti mereka orang yang memegang bara api. Panas. Akan membakar jari jemari, telapak tangan. Tapi tiada, ya, cara untuk bisa selamat kecuali hanya dengan berpegang teguh dengan hal itu. Begitu panas, begitu berat, ya, cobaan dan ujian. Tapi itulah sebuah pilihan yang harus diikuti demi selamat. Kalqabidu al-jamr. Ikhwatal iman, sementara manusia, mayoritas manusia mencela mereka. Mayoritas manusia menghina mereka. Mayoritas manusia mencibir mereka. Berolok-olok dengan mereka. Itulah sunnatullah. Ahlu sunnah wal jamaah. Janganlah bersedih. Allah bersama kalian. Janganlah bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah memuji kalian. Ya. Bersabarlah. Menjalani hidup ini sampai nanti pada yaumil akhir bertemu dengan Rasul di telaga beliau. Isbiru, kata Nabi, hatta talqawni Allah. Sabar kalian, berpegang teguh dengan sunnahku. Sampai kalian nanti bersua denganku di telagaku, di akhirat. Ikhwatal iman. Syekhul Islam atau Imam Nuqayyim rahimahullah ya menjelaskan bahwa keterasingan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, tidak diragukan lagi. Nah, sungguh mereka hidup dalam keterasingan karena mayoritas manusia berada dalam kebatilan. Dan kata beliau, keterasingan ya ahli sunnah, keterasingan ahli sunnah ya di zaman sekarang ini, ya, keterasingan Islam, atau Islam kembali asing, ya, sungguh kata beliau, lebih dahsyat lagi, lebih asing lagi dari keterasingan Rasulullah tatkala pertama sekali datang menyampaikan Islam dan tatkala para sahabat mengikuti beliau. Lebih asing lagi. Kenapa tidak? Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka hidup di tengah-tengah 72 sekte pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis iftiraqul ummah disebutkan, ummah ini akan terpecah belah kepada 73 golongan. Yang satu selamat, 73 sesat. 72 sesat. Bisa kita bayangkan, satu kelompok ya yang berpegang teguh dengan sunnah, 73-72 menyimpang dari sunnah Nabi. Celaka. Tidakkah mereka dalam keadaan asing? Sungguh sangat asing. Itulah yang terjadi. Itulah fakta yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi kebenaran. Sungguh sangat asing. Ya. 72 sekte. Pemahaman, pemikiran yang memiliki pengikut, para simpatisan yang banyak, memiliki kedudukan, memiliki ya kekuatan, dan semua sepakat ya untuk memerangi kebenaran tadi, menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, karena pada dasarnya hawa nafsu mereka, ya, sesungguhnya mereka tidak kecuali hanya memperjuangkan hawa nafsunya, syubhat, dan ingin melampiaskan syahwat mereka. Ya. Maka 72 dari sekte menyimpang tadi sudah tenggelam dalam dua ya fitnah yang sangat berbahaya, syubhat dan bid'ah, sehingga menyimpang pemikiran mereka ya, yang merusak keilmuan mereka, dan syahwat yang merusak ya keinginan dan hati mereka. Nah, kita ingin lari dari kondisi seperti itu, tidak akan mungkin. Maka bersabarlah, terus bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, begitu berat tantangan, begitu ya banyak ancaman tantangan dalam berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini. Namun oleh karenanya, pahala orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman sekarang ini ya, kata Imam Ibnu Qayyim ya, pahalanya sama dengan pahala 50 orang dari sahabat Nabi. Ya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, innama huwa li ghurbatihi bainana. Karena terasingan mereka tengah-tengah manusia, wat tamassuk bis sunnah baina zulumati ahwaihim wa araihim. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah di tengah kegelapan hawa nafsu dan pemikiran mereka yang menyeliputi tatanan mayoritas hidup manusia. Maka barang siapa yang bila seorang yang beriman yang Allah telah karuniakan kepadanya ilmu tentang agama ini, pemahaman tentang sunnah, pemahaman tentang Al-Quran, kemudian melihat bagaimana fakta dan realita kehidupan mayoritas manusia yang terkontaminasi dengan hawa nafsu ya, yang diselimuti oleh ya, kegelapan bid'ah dan kesesatan, dan penyimpangan mereka dari siratul mustaqim dan jalan Rasulullah para sahabatnya, maka kata beliau, dengar baik-baik wasiat Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang ingin berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atas siratul mustaqim di zaman sekarang ini, faliwattin nafsahu ala qadhil juhal wa ahlil bid'ah. Hendaklah betul-betul ya menanamkan dalam diri kesabaran, ya, betul-betul sabar ya, meyakinkan diri wahai jiwa dan diri, inilah zamannya anda mendapatkan cobaan dan ujian untuk bisa sabar dari celaan orang-orang yang bodoh dan celaan ahlil bid'ah. Nah, wa ta'nihim, celaan mereka, wa izra'ihim, yaitu berolok-olok, wa tanfirin nas anhum, manusia akan ya berusaha melakukan propaganda untuk menjauhkan manusia dari kalian, wa tahdhirihim, dan juga melakukan propaganda tahdhir ya, propaganda yang menyebabkan manusia lari dari kalian, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap para pengikut Nabi SAW dan Nabi itu sendiri, dikatakan gila, dikatakan ya sahir, penyihir, syair ya, dan berbagai cobaan dan puji, berbagai cobaan, berbagai ya hinaan, berbagai ya sikap berolok-olok kepada Nabi dan para sahabatnya, tapi mereka tetap ahlul haq, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Maka hendaklah kita selalu sabar dalam menghadapi, menjalani dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, demikian wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan kitab Amalul Qulub dalam format rekaman bab terasingan Ahlus Sunnah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
3: Satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.